0: akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
6: Hari ini masih langka ya, Mas
5: Kiri?
4: Dia mengatakan mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRKan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di kita ya untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
2: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
1: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
4: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
1: Betul.
4: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
5: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
6: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik itu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat

0: Pemirsa RRI Net, dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media.

sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Apa kembali mendengarkan Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri menyapa pagi hari ini. Masih bareng sama Rifki Rayan. Mendengar kabar duka datang dari jemaah haji asal Jombang, di mana jemaah haji asal Jombang Suyono 57 tahun wafat di Tanah Suci sesaat setelah tiba di hotel di Jeddah Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin. Pria yang berasal dari Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam tersebut diduga meninggal akibat serangan jantung setelah pingsan ketika turun dari bus rombongan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim membenarkan kabar duka tersebut, di mana almarhum tergabung dalam kloter SUB 62. Nah, pendengar, saat ini jenazah Suyono akan dimakamkan di Mekah, Arab Saudi, di mana proses pemakaman dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku bagi jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Nah, pendengar, dengan meninggalnya Suyono, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Jombang yang berada di Tanah Suci kini menjadi 1.261 orang. Dari total awal sebanyak 1.262 jemaah.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Kediri menyapa pagi hari ini bareng sama Rifki di sini pendengar. Kembali kami hadirkan informasi di kesempatan ini. PT Kereta Api atau PT KAI menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat. Langkah tegas tersebut berlangsung pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi KAI. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April 2026. Program tersebut melibatkan Dirjen Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Pendengar, sebagai informasi saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Sekitar 172 perlintasan akan ditutup permanen sementara. Maksud kami 172 perlintasan akan ditutup permanen, sementara sisanya mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan menyeluruh. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebutkan penataan perlintasan membutuhkan disiplin tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Penataan tersebut sangat krusial karena setiap titik pertemuan jalur kereta api berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang fatal.

Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama, suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 92,48%.

0: Janganlah Kediri Menyapa di kesempatan pertama ini. Jadwalkan dialog Kediri Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 bersama Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Baskomnas Indonesia, setiap hari Senin hingga nanti pukul 9 ya. Pagi hari ini kita akan membahas ancaman pangan imbas penyusutan lahan. Bagaimana masa depan pertanian Indonesia? Anda juga boleh atau bisa bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini melalui telepon 0354 310 1108, juga melalui WhatsApp di 0811 354 1116. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.
1: Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar Anda, masih mendengarkan Prosatu RRI Kediri. Dalam Kediri menyapa pagi hari ini 11 Mei 2026 bareng sama Rifki Royan. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Kediri menyapa bersama dengan Insinyur Sukam Parwadi yang merupakan Direktur Paskomnas Indonesia. Pagi hari ini kita akan membahas ancaman pangan imbas penyusutan lahan, ya, bagaimana masa depan pertanian Indonesia dengan adanya penyusutan lahan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya Anda nanti boleh atau bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108 atau melalui pesan WA di 0811 354 1116. Pagi hari ini sambil kita dengarkan dulu satu buah tembang dari Rosa Sinaran.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting, bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

Setiap tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih WTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya. Kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan arti

0: yang membahas isu yang cukup penting ya, dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Namun saat ini dunia pertanian di Indonesia khususnya menghadapi tantangan yang cukup serius, mulai dari alih fungsi lahan ya. Beberapa waktu yang lalu kita dengar banyak alih fungsi lahan ke sawit ya. Lalu juga pembangunan kawasan industri dan juga perumahan hingga semakin sempitnya area pertanian produktif. Nah, jika kondisi ini terus terjadi tentu akan berdampak pada produksi pangan nasional dan juga kesejahteraan para petani di masa yang akan datang. Untuk membahas lebih dalam lagi mengenai ancaman untuk pertanian dan juga pangan Indonesia imbas penyusutan lahan, sudah terhubung bersama kami narasumber kami pagi hari ini, Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia. Selamat pagi, Pak Sukam.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Suaranya kok kurang keras, apa belum sarapan?
0: Sudah. Bagaimana dengan ini, Pak?
1: Gitu ya.
0: Sudah aman ya?
1: Bagaimana Kediri, hujan enggak?
0: Kediri pagi hari ini cerah, Pak Sukam.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Di Jawa Tengah juga cerah ini.
0: Cerah ya, okay. Mataharinya ya. Nah, Pak Sukam, bagaimana kalau kita ngomongin pertanian nih, imbas penyusutan lahan, apalagi program pemerintah yang baru ini ya, program Pak Prabowo banyak menitik beratkan ke sawit nih ya, Pak Sukam ya. Bagaimana menurut Pak Sukam melihat kondisi penyusutan lahan pertanian di Indonesia saat ini?
1: Begini ya. Saya menyebutnya penyusutan lahan itu sunatullah.
0: Sunatullah.
1: Sunatullah itu artinya sebab akibat.
0: Iya.
1: Jadi tanah pertanian susah itu kan ada sebabnya.
0: Betul.
1: Ya. Jadilah sebabnya apa? Digunakan untuk ya prasarana fisik pembangunan atau mungkin kerusakan misalnya begitu.
0: Iya.
1: Tapi yang paling dominan adalah digunakannya lahan-lahan pertanian untuk prasarana fisik pembangunan yang terus berkembang.
0: Betul.
1: Baik itu untuk jalan, kemudian juga untuk perumahan, juga untuk pabrik-pabrik misalnya yang mesti didirikan di daerah pertanian begitu.
0: Oh iya.
1: Nah, inilah yang mesti harus dibahas lebih mendalam agar kalau toh berkurang, tetapi jangan lahan-lahan yang produktif.
0: Iya, iya, betul.
1: Sebab lahan produktif itu membuatnya susah loh. Yang membuat Tuhan Allah, tetapi kan kita merawat itu. Nah, ini yang mesti harus ada kebijakan pemerintah hubungannya dengan penggunaan lahan-lahan yang produktif untuk pertanian, tetapi digunakan untuk non pertanian. Contohnya industri lah. Industri itu kan umumnya gedung-gedung. Nah, gedung itu dibangun di tanah tandus ya, di atas tanah tandus nggak masalah kok. Itu.
0: Betul.
1: Mungkin lalu pemerintah pikirannya, loh, tapi kan tidak dekat dengan jalan, ya dibangun jalan.
0: Iya.
1: Nah, gitu kan? Itu. Karena apa? Lahan industri nampaknya masif ini penggunaannya terutama di Pulau Jawa ya.
0: Iya.
1: Itu Pulau Jawa. Nih, saya kemarin glusuan sampai ke Brebes.
0: Kemana?
1: Pedalaman
0: Brebes
1: yang memang dilalui jalan raya.
0: Iya.
1: Sudah banyak industri yang di situ didirikan, padahal daerah itu daerah produktif. Untuk tanaman pangan.
0: Iya, iya.
1: Baik padi, palawija, hortikultura. Itu. Jadi industri enak saja tinggal makplek pinggir jalan raya, sawah-sawah dihabisi istilah saya ya.
0: Hilang.
1: Memang diganti rugi. Nah, menurut saya istilahnya ganti rugi. Kenapa enggak ganti untung? Karena menjual sawah berapapun harganya itu tidak sebanding dengan nilai sawah itu apabila dia terus sawah sampai jangka panjang. pang

0: pangan itu jangan hanya dilihat harga gabah 6.500 ya.
1: Yeah.
0: Tapi pangan itu kalau tidak ada, itu bisa menyebabkan bencana yang besar. Ini jangan dianggap remeh itu.
1: Iya.
0: Ya. Gabah beras ya, yang nilainya mungkin gabah 6.500, berasnya 12.000, 15.000. Itu harga apa ya? Menurut saya harga yang tidak wajar bagi petani. Bagi petani Indonesia terutama ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Vietnam,
1: iya,
0: kita berasnya dianggap lebih mahal.
1: Hmm, gitu.
0: Okay. Tapi kalau kita melihat pola usaha tani, para petani,
1: iya,
0: yang pemilikan lahannya kecil-kecil, sempit-sempit, kurang dari 2 hektar, itu harga gabah sampai 10.000 pun petani kecil masih tetap miskin.
1: Iya.
0: Makanya kan jalan keluarnya pasti tidak menaikkan harga gabah menjadi 30.000 ya. Tapi bagaimana para petani juga memiliki lahan yang minimal itu 2 hektar, minimal yang ideal sebenarnya 5 hektar. Gitu. Ini yang masih pembangunan itu harus komprehensif caranya mikir.
1: Yeah.
0: Bukan asal babat, asal memasukkan investor, dirikan pabrik, buruh banyak kerja, tapi lahan pertanian berkurang lah, nanti pangan kurang piye. Itu ya.
1: Oke. Itu tadi ya, bagaimana kondisinya sekarang seperti itu berarti ya Pak Sukam ya, banyak dibangun.
0: Iya, sekarang ini menurut saya ancaman besar ya.
1: Jadi ancaman.
0: Ancaman besar berkurangnya lahan pertanian. Ini dari sisi kita melihat produksi pertanian untuk menaikkan menjadi 2 kali lipat kan juga tidak gampang.
1: Berat ya.
0: Kan gitu ya. Itu logikanya lahan kurang boleh, tapi yang ada ditingkatkan produksinya kan gitu toh, para ahli itu kalau ngomong di meja gitu. Tapi coba ke ladang, ketawa ya, meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 6 ton aja
1: berat,
0: susah payah gitu. Itu rata-rata aja ya.
1: Okay.
0: Jangan hanya 1 petak 2 petak produksi 10 ton tapi kalau 1 juta hektar atau mungkin 7 juta hektar gimana. Ini kadang para ahli itu hanya, maaf ya, bicara di atas meja tetapi praktek di lapangan tidak memahami secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Kemarin kan kita bicara anomali harga. Kabarnya produksi naik tetapi mengapa harga beras mahal, kan gitu kan, harga patokan ya, lebih tinggi. Ya karena kenyataannya jangan-jangan produksi itu tidak setinggi itu. Jangan-jangan nih. Saya boleh kan bicara itu, tapi ditelusur boleh kan gitu. Gitu ya.
1: Kalau lihat keadaan yang sekarang terkait dengan penyusutan lahan nih Pak Sukam ya. Terus juga kita kaitkan dengan ketahanan pangan nasional yang juga jadi program dari Presiden Prabowo saat ini. Seberapa besar dampaknya nih Pak Sukam terkait dengan ketahanan pangan nasional kita?
0: Dampaknya cukup signifikan kalau produksi kita tidak nyata naik. Mengapa saya pakai kata nyata? Mari kita perbaiki dulu, kita kontrol dulu data produksi beras misalnya. Data produksi beras kita selama ini, cara mengumpulkan data kan saya tahu sih. Laporan dari PPL, lalu naik ke kabupaten, lalu ke pusat ya, sampai pusat. Tapi PPL cara mengumpulkannya bagaimana? Dia hanya berdasarkan luas, ubinan contoh di mana-mana lalu dirata-rata. Itu ya walaupun sudah pakai ilmu, pakai rumus macam-macam, tapi menurut saya masih kurang valid. Sekarang saya usul kepada pemerintah melalui RRI ini, data beras harus berdasarkan penimbangan di masing-masing gudang. Di mana itu? Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi tempat pengumpulan gabah beras untuk tingkat desa. Lalu dari situ ditimbang, yang dijual ya berapa, yang disimpan masuk gudang berapa, dicatat. Nah angka itulah yang dikumpulkan untuk seluruh Indonesia. Karena jumlah koperasi Desa Merah Putih kan ada 80.000.
1: Yeah.
0: Jumlah desa di Indonesia juga sekitar itu. Itu untuk daerah padi. Nanti daerah jagung, daerah kedelai, daerah singkong. Sama. Cara ngumpulkan datanya ditimbang di setiap desa, lalu diakumulasikan untuk tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Dengan begitu, kita tahu produksi tinggi itu di mana, letaknya di mana, sekarang beredar kemana, tahu.
1: Betul.
0: Sekarang teknologi IT itu kan jangan hanya untuk menunjukkan jalan ke kanan, ke Semarang, ke kiri, ke Solo. Itu IT jalanan ya. IT pangan mestinya kan dibenahi betul-betul.
1: Betul.
0: Itu. Jadi gudang-gudang koperasi Desa Merah Putih dikoneksikan dengan sistem komputer nasional. Jadi kalau hari ini masuk 100 ton, ya, besok keluar 5 ton, otomatis data berkurang secara nasional. Oh, keluar kemana? Dimakan misalnya 5 ton. Jadi yang sisa di gudang 95 ton kan gitu kan?
1: Iya.
0: Itu sehingga kalau nanti di mana kekurangan pangan, tinggal lihat peta.
1: Betul.
0: Ini kayak gitu tuh bagi anak-anak muda yang ahli komputer. Barang yang sangat mudah untuk bisa dikerjakan.
1: Iya, Pak.
0: Makanya kan Koperasi Merah Putih harus berorientasi pada atau berbasis pada komputerized. Untuk mendata seluruh komoditi pangan yang diperlukan umat manusia di Indonesia. Itu ya, Pak.
1: Oke. Itu ya. Jadi harus kolaborasi juga ya dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendata nih ya, mendata.
0: Betul. Kita itu kan khawatir, tapi kalau ditanya kurangnya berapa,
1: nggak bisa tahu. Jawab.
0: Betul. Ya, kita ini ngomong surplus, barangnya di mana tidak tahu juga. Itu kan?
1: Iya.
0: Lo ini omong-omong waktu. Ya tuh omong-omong tadi digatai sama anak-anak muda loh. Jangan omong-omong aja kan gitu kan?
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sukam. Kalau kondisi ini nanti terus seperti ini gitu ya, pengaruh dengan harga bahan pangan di masyarakat seperti apa Pak Sukam?
0: Tentu naik.
1: Naik ya.
0: Ya kan? Sebetulnya misalnya data itu tidak sebesar itu, lalu dimakan tiap hari, yang dimakan kan real, bukan dimakan jin kan.
1: Dimakan
0: manusia kan. itu tapi kan lalu berkurang, tapi yang berkurang di mana juga
1: kita nggak tahu ya.
0: Ya, tapi yang jelas kalau pasokan ke pasar kurang, harga pasti naik.
1: Betul.
0: Ilmunya ilmu dagang, ilmu
1: dasar
0: itu seperti itu, harga naik itu pasti karena pasokan kurang itu.
1: Iya
0: orang wong edan ngedrop nang pasar barang melimpah kok harga naik iki istilahnya. Saya ikutan bok data nih, nggak ngono toh, kan nggak ada.
1: Iya.
0: Apapun sudahlah, ya. Jadi kita mesti harus bicara terang-terangan, belak-belakan untuk bisa memperbaiki diri.
1: Iya.
0: Karena jangan menyusahkan pemimpin presiden.
1: Iya.
0: Kalau kita tidak bisa menyajikan data yang valid,
1: gitu okay, ya. Iya. Oke. Okay. Kalau nanti juga banyak kerusakan ataupun juga penggunaan lahan produktif untuk infrastruktur atau untuk hal-hal lainnya gitu ya, dampaknya sendiri atau ancaman yang paling dikhawatirkan terhadap masa depan pertanian di Indonesia seperti apa nih Pak Sukam?
0: Ya tentu produksi akan turun.
1: Oh.
0: Dengan catatan bahwa intensifikasi atau teknologi produksi pertanian tidak banyak berubah. Sebab saya melihat teknologi pertanian kita ini cukup pesat majunya mulai tahun 60-70 meloncat ya sampai ke tahun 80-an. Ini untuk padi cukup signifikan tuh peningkatannya. Karena intensifikasi di situ nampak benih unggul lahir banyak, ya lalu pemupukan, lalu teknologi jarak tanam dan sebagainya. Tapi setelah tahun 80 sampai 90 ini kenaikannya agak melambat. Nah, yang terjadi masalah itu kan tahun 90 kesini, istilahnya para ahli leveling off. Leveling off itu kenaikan yang semakin menurun.
1: Iya.
0: Kenaikan tapi semakin menurun gitu loh. Itu sebetulnya di dunia teknologi hal biasa. Mm-hmm. Makanya kalau kenaikan sudah mulai semakin menurun, lahan jangan banyak dikurangi.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Nah, ini kan kebijakan. Mm-hmm. Misalnya akan ada investor mendirikan pabrik.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, investor maunya apa? Aku minta yang tepi jalan dong gitu.
1: Betul.
0: Kan gitu ya. Yang strategis malah dekat pelabuhan misalnya.
1: Iya.
0: Itu. Ya jangan dituruti walaupun dia membawa amplop-amplop besar.
1: Hmm.
0: Itu ada terang-terangan aja lah.
1: Iya, iya.
0: Itu ya. Itu karena kebijakan itu kadang-kadang digoda setan.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Setannya ya tadi, wah mbok, inilah tunggu pinggir jalan nanti
1: anu iya.
0: Gawak ke oleh-oleh terus. Oh ya wes rapopo. Gitulah ini kan rusak itu nanti negara ini kalau semua kebijakannya digoda setan kayak gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu ya tidak bisa. Ini tanah produktif untuk pertanian. Kalau mau di sana kan gitu kan. Yang agak jauh dari jalan nanti saya buatkan jalan.
1: Iya.
0: Kan ngono no pemerintah
1: iki. Harusnya juga. Ya.
0: Nek iso kok aja gelem.
1: Betul, betul.
0: Wis to nek ngono kuwi engko nek cara Pak Mas Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
0: Dimasukkan oleh manusia setengah dewa ya.
1: Iya iya iya.
0: Itu apa lo? Nek sampean iso ngono, manusia setengah dewa.
1: Setengah dewa.
0: Atina wis ora mikir kadonyan,
1: mm-hmm.
0: Ya toh, tapi betul-betul mikir ke rakyat gitu.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Kalau untuk
0: okay.
1: Iya, kalau untuk petani kecil di daerah-daerah nih Pak Sukam, dampaknya apa nih? Karena kan biasanya para petani juga nggak semuanya punya lahan sendiri ya. Biasanya ada juga yang petani menggarap lahan orang lain. Nah, kalau dengan adanya penyusutan lahan ini bagaimana untuk kedepannya dia, para petani di daerah?
0: Dia bisa kehilangan mata pencaharian.
1: Oke. Okay. Bisa
0: mungkin pikirannya orang lain nanti bisa kerja di pabrik.
1: Iya, yo iya.
0: Nek umure wis pekan.
1: Iya.
0: Nek wis ketuan kan yo ora iso.
1: Iya, betul.
0: Ya toh, pabrik itu umumnya membutuhkan anak-anak muda.
1: Mm-mm.
0: Malah ono pabrik tertentu sing kudu wedok. Maaf ya, putri.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: Kenapa? Garment misalnya.
1: Betul.
0: Ayo coba lihat di pabrik-pabrik yang sekarang berdiri di Ungaran di mana-mana itu sampai ke daerah-daerah itu. Nek pagi jam 7 sampai dengan sama dengan jam 16.30 ya sore.
1: Yeah.
0: Wah, luar biasa. Saya kalau melihat seperti itu, ya Allah, ini anak-anak muda perempuan begitu memenuhi jalan kayak gini. Kau ini pejuang kehidupan luar biasa.
1: Yeah.
0: Dia penerus bangsa ini karena akan menurunkan anak-anak yang sehat, yang
1: betul.
0: Ini Nek opae meng UMK ne 2 juta seperempat itu kan mau bergizi bagaimana
1: yeah.
0: Gitu kan. ini pikiran saya melambung sampai sana loh Mbak.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Nah, sementara kebun-kebun yang kecil ditinggalkan.
1: Betul.
0: Atau malah dijual karena keterjang jalan, keterjang pabrik dan sebagainya itu. Saya berpikir agak nyimpang dikit ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mestinya pabrik itu kalau ada investor masuk berdiri di atas tanah, tanahnya tidak boleh dijual. Tapi pabrik berdiri di atas tanah dan tanah tetap miliknya petani.
1: Oke. Okay.
0: Lalu bagaimana? Nanti petani mendapat bagian dari keuntungan pabrik itu.
1: Iya.
0: Hanya selamanya kalau memang pabrik itu di situ berdiri dan untung besar,
1: iya.
0: Ya, petaninya akan meningkat pendapatannya. Itu karena tanahnya tanah petani dan boleh diwariskan itu kepada anak-anaknya, jangan dijual.
1: Oke. Okay.
0: Itu ini konsep kalau itu tanah-tanah yang mesti harus di apa ya didirikan pabrik di atasnya.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk jalan tol, termasuk apapun itu kan menghasilkan uang.
1: Iya. Yeah.
0: Itu lah ini mestinya jangan dijual tetapi jalan pabrik menjadi tanda petik milik pemilik tanah itu juga.
1: Mm.
0: Walaupun memang pemilikan tanah itu ya sebetulnya hukumnya tidak mutlak banget ya buat masyarakat.
1: Yeah.
0: Cuman supaya rakyat ini juga tetap hidup dengan baik kan jangan lalu di lepas-lepasin hak miliknya kayak gitu secara total.
1: Iya, iya.
0: Itu ya, Mbak, ya.
1: Kalau kita ngomongin generasi muda nih, Pak Sukam, ya, di tengah terbatasnya lahan yang ada seperti sekarang ini, ada juga generasi muda yang tertarik untuk terjun di dunia pertanian, tentunya dengan dibantu teknologi-teknologi yang ada. Nah, bagaimana agar generasi muda ini bisa tetap survive ke depannya dengan bantuan teknologi, namun juga dengan terbatasnya lahan produktif yang ada nih, Pak Sukam?
0: Begini, generasi muda itu kan generasi yang usia sekolah, ya.
1: Iya.
0: Jadi membentuk kecintaan terhadap pertanian itu tidak bisa seketika.
1: Oke.
0: Tapi harus melalui dunia pendidikan, yang itu bisa terjadi sejak TK, SD, bahkan SMP, SMA.
1: Iya.
0: Itu masa emas itu boleh dibentuk, ya, emas bongkahan ibaratnya, ya. Itu kan boleh dibentuk untuk menjadi apapun.
1: Iya.
0: Itu. Nah, sehingga pendidikan-pendidikan yang kita selenggarakan ini mesti ada yang fokus diarahkan ke dunia pertanian berteknologi. Artinya berteknologi itu gini loh. Nek ana sekolah pertanian, kui prakteknya tidak masuk seperti zaman saya. Saya masuk sekolah SPMA tahun 69 itu masuk sekolah tanahnya. Sekarang ya jangan masuk, sekarang pakai traktor gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi begitu masuk kebun dia pakai traktor, itu kan berteknologi.
1: Iya.
0: Itu. Yang kedua, nyirami ini bisa nggak ember, Mbak? Nggak gembor.
1: Iya. Yeah.
0: Ya gembor. Sekarang ya jangan pakai gembor dan ember, anak sekolah kesel nanti dengkleh tangannya nanti.
1: Pakai drone.
0: Ya, pakai irigasi tetes yang dikendalikan dengan komputer lalu dengan HP, kayak gitu.
1: Iya, iya.
0: Sehingga nanti wah enak ya bertani.
1: Betul.
0: Nyemprot tidak nggendong sprayer ngumpul nanti kelaparan itu. Pakai drone. Sekarang nyemprot pakai drone. Itu bahkan lebih murah.
1: Betul, biayanya. Betul.
0: Artinya berteknologi, biaya efisien, produksi jadi lebih bagus.
1: Iya.
0: Lalu menguntungkan, itu pasti akan menyenangkan anak muda.
1: Iya, iya.
0: Saya melihat di kampus Polbangtan Politeknik Pembangunan Pertanian, lalu di kampus Fakultas Pertanian, prakteknya memang 100 meter, 200 meter, matul, lalu ngadai lemanang pot, nganggu tangan. Itu bukan pendidikan masa kini. Nggak ada anak muda yang tertarik untuk jadi petani kalau prakteknya itu masih kampungan seperti tahun
1: 1970. Ya.
0: Begitu. Harus modern. Nah, saya kemarin diundang di perguruan tinggi negeri hebat di Indonesia.
1: Iya.
0: Lawang dosennya ora ngerti teknologi pertanian yang operasional atau armulang ini, makanya kan itu ini kalau didalami lebih jauh, ya.
1: Iya, iya.
0: Dunia pendidikan sekarang jangan asal lulus. Pemerintah jangan membuat kriteria kalau cepat lulus itu berarti perguruan tingginya baik.
1: Bagus.
0: Tidak. Itu bisa dipercepat, oh budi elek-elek dilulus ke iso toh.
1: Iya, betul.
0: Sekarang umumnya begitu. Sekarang tinggal kelas tidak ada, semuanya naik kelas.
1: Iya.
0: Ya kan? Semuanya lulus. Ini kualitasnya tidak baik. Alasannya apa? Aku nek ora lulus ki ngamuk iki. Ngono toh? Ya ora apa-apa, zaman saya itu ujian tak 50 yang lulus 5 ya gak apa-apa kok.
1: Iya, iya.
0: Ini yang lulus ini betul-betul lulus beneran, orang lulus-lulusan kayak saiki.
1: Sudah teruji
0: ini
1: ya Pak, ya.
0: Ini yang nanti akan menjadi lingkungan-lingkungan mengapa pemuda itu senang pertanian atau tidak.
1: Oke, okay, ya. Iya. Baik, itu ya hal-hal yang harus diajarkan ke generasi muda kita, ya, untuk bisa menarik agar bisa terjun juga di sektor pertanian. Kalau dari pemerintah sendiri, bagaimana nih langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan-lahan yang produktif nih, Pak Sukam?
0: Pertama,
1: ya,
0: di pengambil kebijakan harus betul-betul bijaksana, memutuskan sesuatu dengan hati nurani yang sehat.
1: Iya.
0: Nah, hati nurani itu apa? Jujur.
1: Jujur.
0: Jujur. Ya. Jadi kalau ada investor mau buka pabrik di suatu daerah, hindari sejauh mungkin, jangan menggunakan lahan pertanian produktif.
1: Oke.
0: Ya. Tempatkan di lahan-lahan yang tidak produktif. Kalau tidak ada jalan, buat jalan. Ya. Itu ya.
1: Ya.
0: Nah, kemudian teknologi-teknologi hemat biaya harus segera digunakan. Tapi dimulainya harus dari dunia pendidikan. Saya sudah usul kepada dewan pakarnya Pak Prabowo, dirikan sekolah pertanian di setiap
1: provinsi, kabupaten, daerah.
0: Minimal kabupaten. Syukur tak kabupaten ini nek daerah pertanian seperti Kediri, Ngaso, SPMA ini nek perlu 5 atau 10. Tapi prakteknya harus modern.
1: Iya.
0: Jangan macul anak-anak sisi pasangan. Ya, anggaran-anggaran pendidikan harus kuat tapi betul-betul dilaksanakan. Dan gurunya itu harus guru-guru yang sudah memang ahli pertanian. Syarat gurunya itu yang memang ahli di lapangan, bukan karena gelarnya berderet-deret. Nek syarat guru karo dosen gelarnya berderet-deret, saya meng dosen guru ini menggoleh angka kredit supaya munggah pangkat, terus gelarnya nyambi sekolah. Ini orang ngerti apa-apa, artinya keterampilan bisnisnya tidak ada. Itu kan, aduh, itu nanti sing makmur gurunya karo dosennya. Mahasiswanya nek lulus bingung. Saya katakan begitu karena kemarin viral, sekian ribu lulusan S2, S3 bingung mencari kerja.
1: Kerja ya.
0: Itu yang salah bukan yang lulus, tapi yang meluluskan ini siapa?
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini betul-betul saya mengkritisi tajam ini kalau dunia pendidikan kayak begini terus, jangan harap Indonesia itu anak muda akan suka berbisnis pertanian. Saya sekarang punya konsep.
1: Apa tuh, Pak?
0: Sebelum lulus di kampus harus sudah praktek bisnis, dan sebelum keluar pendapatan mahasiswa harus minimal 15 juta per bulan. Dengan tanah praktek yang disediakan negara di kampus-kampus itu dibuat produktif, kerjasama dengan perusahaan saya, ayo, jadi saya bukan hanya ngomong saja, tak bantu supaya nanti mahasiswa lulus pendapatan minimal sudah 15 juta per bulan. Nek belum sampai punya pendapatan terus itu, jangan lulus. Berarti lah usaha budidaya atau usaha pengembangan pertanian di kampus masih jelek, masih tidak bagus. Itu itu saya bukan hanya ngomong, kami yang membuat konsep, dan saya tantang mana perguruan tinggi yang siap untuk itu. Saya lihat sekarang perguruan tinggi tanahnya seratusan hektar, bahkan ribuan hektar, sebagian besar mangkrak. Praktek hanya etek-etek 100 meter, 200 meter dikeroyok banyak mahasiswa, itu kan gak ada gunanya.
1: Betul-betul.
0: Ya, jadi ini penting, ini gawat, ini kalau kita tidak segera berubah, ke depan jangan harap Indonesia ini akan menjadi punya ketahanan pangan yang baru. Gitu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Sukam. Kalau dari masyarakat sendiri, seperti apa tugas atau hal apa yang harus dilakukan untuk sama-sama menjaga keberlangsungan lahan pangan nih?
0: Masyarakat harus juga memahami dan ikut maju cara berpikir. Sekarang yang menjadi penghambat kemajuan pertanian itu salah satunya kan sistem waris. Saiki bapake duwe atau mbiyen ya mbae duwe lemah 2 hektar. Anake papat. Terus akhire 2 hektar kuwi disigar-sigar nganggo galengan diporo papat. Jadi wong siji mengitung pira? 1/2 hektar. Betul kan?
1: Iya, iya.
0: Nanti 1/2 hektar kuwi duwe anake papat. Ya. 1/2 hektar nek dibagi papat pira dadi ini? Hanya 1250 meter persegi. Lahane cilik dawa kae. Kuwi kok dipatoki di sertifikatnya dewi-dewi. Itu tidak ada gunanya sertifikat kayak itu untuk membantu pertanian.
1: Iya.
0: Nek wis sertifikat jare kan iso ngutang. Lah nek utang aku seperempat hektar kanggo seperdelapan hektar gitu apa gunanya?
1: Iya.
0: Nah, jadi sistem waris mungkin perlu dirubah. Silakan negara sing mikir itu bagaimana.
1: Iya, iya.
0: Ada negara begini. Kalau anaknya 4, tanahnya 2 hektar.
1: Iya.
0: Yang boleh mewarisi tanah 2 hektar hanya satu anak.
1: Oke.
0: Tiga anaknya harus di bidang lain atau pemerintah menyediakan lahan agar setiap orang itu tetap 2 hektar.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Tadi sekarang sing lahan luas-luas di banyak daerah tempat, itu.
1: Iya.
0: Apa itu untuk rakyat kecil?
1: Tidak.
0: Ya, yang banyak ya HGU untuk pengusaha besar yang sampai jutaan hektar satu pengusaha. Itu apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipraktekkan ya, di Indonesia? Ya, mengapa dengan mudahnya para pengusaha besar dapat HGU?
1: Dapat, betul.
0: Kuwi nek dijlentreh ke Mbak. Nek jujur kabeh Indonesia ramot penjarane, Mbak. Itu. Ini yang mesti harus dibuka secara detail. Nah, sehingga sistem waris ini dirubah, kemudian pemberian HGU, hak guna usaha, diberikan kepada para petani. Ya, sehingga kalau tak ada pembukaan tanah lahan perkebunan, ya perkebunannya milik rakyat, bukan milik pengusaha besar yang jutaan hektar itu.
1: Iya, iya.
0: Soal pabriknya nanti didirikan di situ, yang menjadi pabrik milik koperasi dari petani-petani yang luas lahan per orangnya kalau perkebunan mungkin 5 hektar atau 10 hektar. Boleh kan? Itu.
1: Okay.
0: Jangan, ini kemarin kan yang viral.
1: Iya.
0: Kekayaan Indonesia yang besar banget ini hanya dimiliki 50 orang. Ya. Kan gila banget itu lah, sementara yang miskin-miskin ini kan
1: masih banyak ya.
0: Luar biasa banyak. Sampai waktu ini kalau masuk digandengkan dengan dunia politik, ngeri saya. Ini ngeri betul. Apakah betul apa enggak saya enggak tahu. Karena kan orang miskin ini bisa jadi permainan saat pemilu.
1: Iya.
0: Nah, ini kita harus buka-bukaan. Ayo. Gitu ya.
1: Oke.
0: Lagi. Nah, nanti saya kembali. Bagaimana petani kecil?
1: Iya.
0: Pertama sistem waris. Yang kedua, membuka teknologi korporasi pertanian. Misalnya gini, satu kawasan desa itu ada tanah 100 hektar. Karena itu kan pemilikannya pakai sertifikat dalangane belok-belok pagri, wes pokoknya ora karuan lah. Itu tidak bisa digunakan mesin. Nah, bagaimana supaya bisa digunakan mesin? Dirombak. Neng masing-masing dicatat, Pak Suto duwe 2 hektar, Pak Noyo 1 hektar. Tetap dia punya lahan itu.
1: Betul.
0: Neng peta petaannya tidak seperti
1: harus
0: warisan
1: sama
0: yang dulu. Tapi tercatat. Lah dikerjakan dengan manajemen bisnis yang modern. Hasilnya dibagi secara proporsional. Itu. Sing ngerjakan ya jujur, ya amanat, bagus gitu loh. Ini itu bisa dikerjakan dengan pasar.
1: Betul.
0: Kalau lahannya luas, pasar kan bisa dipasok kontinu dan sebagainya, itu nanti modernisasinya meluas itu. Itu ya. Nah, ini kalau dibicarakan di sini ya mungkin tidak cukup
1: panjang kan
0: para.
1: Oke, terakhir Pak Sukam, harapan dan juga pesan dari Pak Sukam untuk masa depan pertanian di Indonesia, silakan Pak Sukam.
0: Harapan saya pertama, kita harus punya pemimpin yang paham dengan pertanian. Paham betul.
1: Iya.
0: Pemimpin itu siapa? Kalau sesuai dengan pidatonya Pak Prabowo selaku presiden kan, beliau bilang begini, ikan itu busuk mulai dari kepalanya.
1: Iya.
0: Aku mikir, berarti ikan yang sehat kepalanya harus sehat dong Pak.
1: Betul.
0: Iya. Kan gitu ya, umpamanya itu perembukan. Artinya para pemimpin itu sekarang yang paling berpengaruh kan presiden, gubernur, bupati, lurah, kepala desa. Itu. Ini harus orang-orang yang tahu pertanian. Kalau tidak tahu ya belajar.
1: Belajar,
0: punya staf ahli yang betul-betul tahu pertanian, yang berorientasi kepada ketahanan pangan, agribisnis dan sebagainya. Karena pertanian sekarang bukan hanya untuk makan ya,
1: tapi
0: untuk mencari uang.
1: Betul.
0: Nah, pertanian, berarti harus pertanian berorientasi pasar. Pasarnya bisa ekspor sampai ke pasar lokal atau lokal sampai ke ekspor.
1: Iya.
0: Nah ini, kemudian dari situlah baru nanti kebijakan-kebijakan yang diambil berorientasi kepada salah satunya ke pertanian itu akan terjamin. Kalau tidak, kalau tidak tahu pertanian,
1: iya,
0: tapi taunya maaf ya, hanya masalah bagaimana ekonomi daerah. Wah itu nanti pabrik-pabrik ditempatkan di daerah-daerah yang produktif tadi, karena nggak tahu.
1: Betul.
0: Itu yang kedua, tanah-tanah pertanian yang ada itu tidak salah diciptakan oleh Tuhan Allah.
1: Yeah.
0: Sekarang teknologi apa yang perlu diterapkan itu yang nanti harus tahu itu kerangka pikirnya untuk mengembangkan lahan marginal dan sebagainya itu bagi pemimpin. Nah, dibantu oleh pembantu yang profesional. Serahkan sesuatu pada ahlinya, itu ada
1: pegangan.
0: Karena itu kata Nabi, kalau kata Nabi itu disalahi, wes nanti jadi kato. Contoh saya ada suatu daerah, kepala dinas pertanian itu dari STPDN.
1: Oke.
0: Yang bukan STPDN hanya satu, kepala dinas kesehatan karena harus dokter. Lainnya kudu naik kepala dinas pertanian ya dari dinas, ya insinyur pertanian,
1: betul,
0: dokter pertanian kan gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, nanti kepala dinas perdagangan ya dari Universitas Perdagangan.
1: Iya.
0: Nah, ada kayak gitu. Serahkan sesuatu pada ahlinya, kalau bukan ahlinya kui. Karena itu orang ngerti pertanian rumang sana Tegal gelek gitu kan.
1: Iya.
0: Padahal potensi untuk pengembangan buah nanti ya enggak.
1: Oke.
0: Kira-kira gitu ya. Nanti topiknya jadi banyak.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih pada Pak Sukam atas waktunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua nih, Pak Sukam.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada semua pendengar yang sudah menyimak dialog pagi hari ini ya. Demikian dialog kita di kesempatan pagi hari ini mengenai ancaman terhadap pertanian dan juga pangan Indonesia akibat penyusutan lahan produktif ya, bersama dengan Pak Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia. Semoga perbincangan tadi dapat menambah wawasan kita semua bahwa menjaga lahan pertanian bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama demi keberlangsungan pangan nasional di masa depan. Kita akan lanjutkan nanti pukul 9 dengan Halo RRI. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta edisi hari Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat tentang Indonesia stop ekspor gas ke Malaysia dan juga Singapura. Selengkapnya oleh Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhot.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total karena ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan penghilangan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
5: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
4: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
5: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
4: Wah, bagus tuh Bu.
5: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah enggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan enggak laku, enggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar dalam Halo RRI, Anda bisa memberikan informasi ataupun juga berkeluh kesah ya pagi hari ini terkait dengan apapun, terkait dengan fasilitas ataupun juga infrastruktur yang mungkin bisa Anda laporkan atau bagikan kepada kami pagi hari ini melalui line telepon 0354 311108, ataupun juga melalui WA di nomor 0811 354 1116. Kami tunggu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini.

0: bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek

kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Masih di Halo RRI Pro 1 Kediri ya pendengar, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami kembali pagi hari ini ya, bagi Anda yang ingin memberikan informasi ataupun juga mengadukan hal-hal yang ingin diperbaiki gitu ya, di terutama mungkin ada jalanan rusak ataupun juga hal-hal lainnya seperti lampu jalanan dan juga sarana prasarana infrastruktur lainnya, tentunya bisa di berikan informasinya melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga bisa melalui 0811 354 1116. Nah pendengar, Dinas Perhubungan atau di Subkota Kediri berencana menambah zona khusus parkir di wilayah Kota Kediri selain di Jalan Doho. Rencananya juga ada di Jalan PK Bangsa hingga Jalan Brawijaya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala di Subkota Kediri Arief Holisudin, di mana pihaknya berencana menjadikan Jalan PK Bangsa hingga Jalan Brawijaya sebagai zona khusus. Rencana tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan pendengar, salah satunya adalah menambah pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat jika jalan tersebut dikeluarkan dari ruas parkir berlangganan maka akan menjadi tempat berbayar. Nah, dengan tarif parkirnya yang tentu berbeda dari biasanya. Nah, pemilihan ruas jalan zona khusus tersebut juga karena banyak pertokoan di sana sebagai pusat perekonomian masyarakat. Artinya tidak sembarang ruas jalan bisa dijadikan zona khusus ya. Dengan menjadikan ruas jalan zona khusus, Holis optimistis bisa mendapatkan signifikan, berdampak signifikan pada PAD, mengingat selama ini pendapatan parkir berbayar terbanyak berada di zona khusus seperti di Jalan Doho dan juga Jalan Patimura. Nah, selain itu juga dirinya masih melakukan kajian terkait tarif parkir yang akan diterapkan kepada masyarakat mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Nah, harapannya tentunya semua warga Kota Kediri juga bisa turut berperan aktif dalam meningkatkan PAD melalui pembayaran parkir berlangganan yang sudah include dengan HR tahunan maupun yang non berlangganan di kantor kantong parkir resmi milik Pemkot Kediri.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono 10 dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Ya balik lagi di Halo RRI Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Festival Kuno Kini 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan bazar UMKM saja, melainkan juga sejumlah instansi membuka stand di booth spesial dan siap memberikan pelayanan on the spot. Selain pengurusan ijazah rusak oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil juga membuka layanan administrasi kependudukan di sana. Nah, pendengar, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kediri Wirawan melalui Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan Dispenduk Capil Ongki Asep Satuhu mengatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan akan dibuka selama 11 hari penuh bersama dengan pelaksanaan Festival Kuno Kini mulai dari tanggal 14 esok ya sampai 24 Mei. Nanti akan dibuka pelayanan kartu keluarga, KIA dan juga KTP elektronik. Nantinya masyarakat bisa langsung mengajukan pengurusan dokumen kependudukan di stand dispenduk Dukcapil. Sambil menunggu proses selesai, juga masyarakat bisa berbelanja ya di ratusan stand yang ada di Festival Kuno Kini. Nah, syarat-syarat yang juga bisa dipersiapkan bagi Anda yang ingin mengurus identitas ataupun juga mengurus kartu-kartu keluarga, kalau untuk pengurusan KTP harus membawa KTP lama. Lalu kalau untuk kartu identitas anak atau KIA dan kartu keluarga juga harus tetap membawa dokumen yang lama. Selain itu, Dispenduk Capil juga menyarankan warga untuk membawa dokumen pendukung lainnya seperti ijazah terbaru anak, akte nikah dan atau dokumen pribadi lainnya untuk mengantisipasi kebutuhan administrasi tambahan. Khusus untuk KTP elektronik yang rusak, warga diminta membawa kartu yang rusak, sedangkan untuk KTP yang hilang harus juga disertai dengan surat kehilangan dari kepolisian. Sedangkan untuk KIA wajib membawa foto terbaru anak beserta KIA lamanya. Dan untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pengunjung cukup membawa HP dan juga hafal nomor induk kependudukannya saja ya, atau NIK-nya. Bagi Anda yang ingin mengurus langsung gitu ya kartu-kartu keluarga ataupun juga identitas lainnya, bisa datang langsung di Festival Kuno Kini yang terjadwal nanti mulai tanggal 14 hingga 24 Mei 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul.

0: Baik pendengar, demikianlah Halo RRI edisi Senin 11 Mei 2026. Halo RRI akan kembali hadir menemani Anda hari Rabu dan Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10. Ini juga menjadi jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Nantinya Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. If you really want me.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat siang pendengar, bersama saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita siang hari ini, edisi hari Senin ya, 11 Mei 2026. Selamat mengawali pekan Anda. Ya, ini sudah masuk di kan kedua di bulan Mei 2026 ya. Di pengaruh samaan gender edisi siang hari ini, kita akan ajak Anda untuk menyoroti hambatan UMKM perempuan ya di masa sekarang, dari pembiayaan hingga ke akses pasar. Ya, ingat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda juga untuk update informasi terkini dari cuaca, atau mungkin arus lalu lintas, atau mungkin agenda-agenda publik yang berlangsung di daerah Anda, di line telepon kami 0354 310 1108, atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811 354 1116.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar Pusat RRI Kediri di pengarsaman gender dialog ruang publik edisi siang hari ini, ya kita akan bahas tentang bagaimana hambatan UMKM khususnya perempuan ya. Jadi aliansi G20 Empower menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Hambatan tersebut antara lain kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga keterbatasan akses ke ekonomi digital dan juga pasar. Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 ya, pada 8 Maret 2026 lalu ya, si co-chair G20 Empower Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi aliansi ini menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha dan jaring advocates global dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, G20 Empower merupakan aliansi lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019 lalu, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Rinawati mengatakan pada presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui penguatan berbagai inisiatif seperti adanya best praxis playbook, lalu ada showcase women-led business dan KPI dashboard G20 Empower. Di bawah presidensi Afrika Selatan, G20 Empower mengangkat tema Uhuru atau Women Building Sustainable Income and Financial Independence, dan tema ini mencakup tiga fokus utama, yaitu terkait kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif serta perluasan inklusi digital dan juga STEAM bagi UMKM perempuan.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar kita masih membahas tentang bagaimana hambatan UMKM perempuan dari pembiayaan hingga akses penjualan, begitu, hingga akses ke pasarnya. Jadi memang G20 Empower di bawah Presidensi Afrika Selatan ini melakukan sebuah ini ya, program begitu ya, dengan tema Women Building Sustainable Income dan Financial Independence yang mencakup tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan, dan juga pengadaan inklusif serta perluasan inklusi digital dan STEM. Rinawati sebagai ketua begitu ya dari G20 Empower ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. Komunike 2025 menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital. Sebagai tindak lanjut, G20 Empower mendorong beberapa langkah, antara lain pengaktifan digital G20 Empower, Best Practice Playbook Portal, lalu perluasan implementasi Web Finance Code, penguatan Global Advocates Network, serta pengembangan 5 kelompok kerja utama. Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEM Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy and Monitoring. Agenda ini menegaskan dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan ya, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Kerjasama tersebut nantinya mencakup pengarusan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati juga menyebut G20 Empower mendorong berbagai inisiatif lanjutan, antara lain Simus Energy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Di tingkat global, G20 Empower juga mengusulkan 5-year sustainability plan dan penyempurnaan terms of reference agar aliansi tersebut tetap berjalan hingga 2030. Langkah ini disebut sejalan dengan G20 Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, juga pasar. Ia mengatakan Indonesia masih memiliki peluang untuk memperkuat kerjasama lintas sektor untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Baik, pendengar, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana G20 Empower ini terus memperkuat sistem mulai dari data monitoring kebijakan BN hingga pengembangan ternyata untuk program pemberdayaan perempuan berkelanjutan ya, agar nanti dampaknya tidak hanya terasa hari ini tapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang ya. Dan juga mengajak semuanya ya, berbagai pihak terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan ini ya. Jadi memang yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan juga pasar. Baik, pendengar, atau sudah di pengaruh sama gender di Ruang Publik edisi kali ini, kita akan segera ikuti dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spirakel atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: The onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League, di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Então, mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Mas tem que estar tendo a puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Kriamos muito e não fomos efetivos.
2: Ini kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan waktu

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar Ponsel Teror Kediri, Anda kembali bersama Salia Aulia di Kediri siang ini. Saat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri ya, di kebersamaan kita siang hari ini menemani Anda beraktivitas di hari Senin ya, awal pekan. Selamat beraktivitas untuk semuanya di kesempatan hari ini, dan semoga kita bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat, tentunya penuh dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai, semoga segera terwujud begitu ya, dan bisa nantinya berproduktif. Jadi benar-benar, jadi hari ini, hari Senin yang kata orang memang banyak rintangannya begitu ya, tapi dengan mungkin semangat, dengan persiapan yang matang, kita bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab tentunya ya. Kita akan update untuk Anda dari ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Kediri, total berjumlah 757 kantong darah. Hal ini berdasarkan rilis data terbaru dari Unit Transfusi Daerah UTD PMI Kabupaten Kediri per Senin hari ini ya. Sesuai data di PMI Kabupaten Kediri, untuk stok darah golongan A sebanyak 161 kantong, kemudian untuk darah golongan B tersedia sebanyak 223 kantong, sedangkan jenis golongan darah O terdapat 268 kantong, dan golongan darah AB tersedia sebanyak 105 kantong. Yongki Frida Effendi, staf unit donor darah PMI Kabupaten Kediri, menjelaskan setiap bulan PMI memenuhi kebutuhan darah sekitar 1.500 kantong bagi pasien yang membutuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan darah bagi rumah sakit maupun klinik di Kabupaten Kediri rutin dilaksanakan donor keliling. PMI Kabupaten Kediri rutin menggelar kegiatan donor darah di instansi, organisasi masyarakat maupun ke sekolah jenjang SMA sederajat. Baik kelompok masyarakat, komunitas maupun instansi yang ingin mengadakan kegiatan donor darah dapat bersurat ke PMI Kabupaten Kediri. Syarat lainnya yaitu harus ada batas minimal peserta yang terdaftar sekitar 30 orang dan membuat surat permohonan ke PMI. Untuk tempat kegiatan donor darah di luar markas PMI sebisa mungkin dilaksanakan di ruangan yang tertutup ya. Ia menambahkan dalam giat donor darah di luar PMI, jadwal menyesuaikan dengan permohonan yang telah masuk, waktu pelaksanaannya dapat dikondisikan fleksibel dan menyesuaikan dengan permohonan kegiatan donor yang telah masuk duluan.

80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, benar kita akan bergeser ke program selanjutnya ada Sparky, Selandung Kerancang dan Campur Sari. Jadi tetap bersama kami di Prosa Terari Kediri, karena informasi dan inspirasi.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Segang siang, pemirsa RRI Kediri dimanapun Anda berada ya. Bersama saya Lia Uli, kita nikmati lagu-lagu keroncong dan campur sehari siang hari. Siang hari yang lumayan terik, lumayan panas di luar sana. Langitnya luar biasa cerah ya, siang hari ini di jam 12 lebih seperempat. Menemani Anda sambil menikmati makan siangnya atau istirahat santai di siang hari ini ya. Karena memang yang disarankan untuk tidur siang gak hanya anak kecil ya. Yang dewasa pun juga diajarkan untuk tidur siang. Mungkin sebelum tidur siang mampir dulu ke Skoci siang hari ini ya, di 0354 310 1108 atau SMS WhatsApp-nya di 0811 3541 116.

Baik, di WhatsApp kita sapa Skoci, Senana Kerocok dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop keroncongnya sampul surat versinya Nur Afni. Oke, salam buat Bu Sita, Bu Eti, Yang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, terus Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama kalian, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.

Oke, ini saya cari simpul sampul surat. Iya, ini adanya surat cinta ini ya, Pak Mariono. Saya putarkan yang surat cinta ya. Surat cinta lagu keroncong. Oke, baik. Selanjutnya di siang hari ini ya.

Baik, selamat beraktivitas untuk semuanya. Jangan lupa makan siang ya. Yang enggak puasa mungkin, yang enggak melaksanakan puasa Senin hari ini bisa segera menata makan siangnya gitu ya. Diambil dari meja gitu. Atau mungkin yang apa? Di luar rumah gitu ya. Biasanya kalau saya gitu ya, kalau ada waktunya makan siang itu sudah mengandai-andainya ntar makan siapa tuh dari tadi ya, dari jam ke 10, jam 11 gitu ya. Sudah berandai-andai nanti kira-kira makan siang makan apa ya gitu, yang kuah atau yang garingan aja gitu ya. Atau yang panas ya, bisa kalau siang cocoknya bakso, terus soto atau yang lainnya, ini bisa rawon ya. Ya, jadi pas jam 12 gini sudah enggak bingung makan apa. Karena kebanyakan pilihan kali ya. Kalau dulu mungkin waktu saya kecil enggak ada banyak pilihan, yang ada ya dimakan. Kalau sekarang banyak sekali pilihannya, tinggal beli aja gitu ya. Jadi kadang mikirnya tuh dari pagi. Atau mungkin dari kemarin ya, karena ada yang memang concernnya kalau makan tuh harus sesuai dengan apa yang diinginkan.

0: Gak ngerti aku. Nyebel kok kowe ta ra gel nguning, ra gel nguning. Kowe kok ora etok-etok nyangen ni nyayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Nak gel nguning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Sotor yang gelem kami aku sisan PN aku.
1: Kemangan Pet, aku mong takon bae kok. Entet.
0: Waduh, mateng aku. Ranggil nguning. Kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lanjak menyi. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Ya, indah laras dengan jali-jali yang baru saja kita nikmati bersama-sama di tengah siang hari yang lumayan panas ya di wilayah Pare. Bagaimana di daerah Anda, apakah juga panas atau mungkin hujan mendung ya? Karena memang tidak bisa diprediksi ya, kemarin juga siangnya seperti ini, langitnya tuh bersih, tapi tiba-tiba aja mungkin jam berapa ya kemarin, jam 5, jam 4 kalau gak, jam 4 lebih lah, ini sudah mulai hujan turun.

0: Baik, kita akan sapa lagi pendengar di WhatsApp ya. Siang, Skoci, Senandung Koranjong dan Campur Sari, Mbak Lia. Utinya Aska Alisa. Oh, requestnya Lintang Asmoro versinya Niken. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama ya. Utinya Aska Alisa. Askanya tidur atau bangun? Oke, sehat selalu ya untuk pendengar semuanya yang merapat di Skoci hari ini. Dan tentunya yang belum merapat, segera merapat di line teleponnya bisa di 0354-310-1108 atau di SMS WhatsAppnya di 0811-3541-110. Oke, di ujung telepon kita coba sapa ya pendengar kita hari ini. Halo, selamat siang Skoci.
1: Siang Skoci, Senandung Koranjong dan Campur Sari.
0: Dan Campur Sari, inje. Pripun kabare lek dol?
1: Panas bang-bang nih.
0: Kemarin sore hujan nggak kota?
1: Tidak.
0: Oh tidak. Berarti nah, kabupaten ya. Oh malam, ya. Malam hujan. Oke. Oh enggak juga. Sampai malam terang. Oke. Enggak kebagian hujan. Baik, baik, baik. Ini lagi istirahat saja di rumah.
1: Ya, santai-santai sambil dengerin Skoci.
0: Oke. Requestnya apa? Dia. Monggo, Ledul.
1: Ya. Minta diputarkan anu apa
2: ini loh
1: apa di pleroi
0: ojo di pleroi
1: ye Kinarto Sabdo.
0: Oke, ojo di pleroi siap
1: salawe kagem sedaya kemawon yang lagi mendengarkan acara Skoci sugeng siang sugeng mudang ngetaken sinambi laya-laya. Salamipun, salam sehat, samudayanipun.
0: Injih.
1: Matur nuwun wekdale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, ya, selamat beristirahat semuanya, menikmati waktu santainya. Mungkin makan siangnya juga ya, jangan tergesa-gesa. Dinikmati gitu ya. Jadi makan yang dinikmati, apalagi kunyahnya, kalau ada sunahnya tuh ngunyahnya 33 kali ya, biar nantinya kerja lambung itu enggak berat gitu. Itu disunahkan juga. Jadi makannya pelan-pelan. Bukan yang pelan sampai lama, sampai 30 menit enggak kelar ya, tapi pelannya pelan untuk ngunyah. Jadi sampai 33 kali gitu baru ditelan ya, baru masuk suap lagi. Kalau Anda tipe yang gimana nih, yang makannya cepat atau pelan? Pelan tapi pasti. Ya itu yang kalau bagus ya, pelan tapi pasti. Tapi kalau pelan sampai enggak habis ya, karena apa, bahasa Jawanya tuh nasinya udah mendodoh gitu ya. Karena kelamaan waktu makannya gitu ya. Baik, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu keroncong dan campur sarinya di edisi kali ini. Tetap bersama kami di Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Baik, pendengar tetap sudah di Skoja edisi siang hari ini. Saat lagi kita akan jelang lintas Kediri siang dan nanti akan dilanjutkan dengan rendang ya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pulau Satu RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan platform Read Indonesia sebagai upaya memperkuat promosi sastra Indonesia ke tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan, platform ini dirancang untuk memperluas akses dan visibilitas karya sastra Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baginya, karya-karya sastra tidak hanya merepresentasikan bahasa, tetapi juga nilai, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia. Read Indonesia diharapkan menjadi referensi utama bagi dunia untuk melihat karya sastra dan perkembangan Indonesia.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Bangla Besar Sudiman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Kita awal informasi yang pertama, menjelang keberangkatan jemaah haji di Jombang mulai kumpulkan koper.
2: Menjelang keberangkatan ibadah haji tahun 2026, jemaah haji Kabupaten Jombang mulai melakukan pengumpulan koper sebagai bagian dari tahapan akhir persiapan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Darul Hikmah Kementerian Agama Jombang pada Senin hari ini, mencakup jemaah dari beberapa kelompok terbang yang dijadwalkan berangkat pada 6 dan 7 Mei mendatang. Proses pengumpulan dilakukan secara bertahap dalam 2 sesi guna memastikan kelancaran distribusi barang bawaan jemaah. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Azifa Yusrinawati, menjelaskan bahwa jumlah jemaah yang terdaftar tersebar dalam 4 kelompok terbang. Dengan update total terkini, sebanyak 1.266 orang setelah adanya penyesuaian data. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan satu jemaah haji asal Kabupaten Jombang menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan. Sementara secara keseluruhan, proses pengumpulan koper berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Alhamdulillah, untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 untuk kloter Jombang, kloter 60, 61, 62, 63 sudah hampir selesai. Pada hari ini penyerahan koper besar untuk kloter 60, 61 dan 62, untuk kloter 60 sebanyak 154 jemaah, kloter 61 sebanyak 373 jemaah, untuk kloter 62 sebanyak 375 jemaah. Untuk besok pengumpulan kloter 63 sebanyak 364 jemaah.
2: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Jokoroto, Mukti Ali, menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan telah dilakukan secara menyeluruh, baik dari fisik maupun juga mental.
4: Alhamdulillah ini persiapannya kesehatan paling utama untuk keberangkatan besok hari Rabu tanggal 6 ya, berangkat dari rumah bersama kelompok-kelompok yang lain, kloter 61.
2: Dengan dimulainya pengumpulan koper ini, tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Jombang tinggal menunggu tahap keberangkatan. Diharapkan seluruh proses berjalan dengan tertib sehingga para jemaah dapat berangkat sesuai dengan jadwal serta menjalankan ibadah dengan aman serta khusyuk selama di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya dari pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri dipercepat. Laporannya bersama dengan Ayu Citra.
5: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngerongko dan Tosaren hari ini. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
6: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset kelurahan juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Selubang-Selubang. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
5: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Diantaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarfas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
7: Ini kan itu apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2P dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
5: Lebih lanjut, Dandim Lulapas Makriri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Kediri Siang. Selanjutnya, perluas akses pendidikan, pemerintah melalui kantor staf presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk.
2: Pemerintah melalui kantor staf presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Di tengah sorotan terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi kesenjangan pendidikan, proyek ini tidak hanya dipacu dari sisi pembangunan fisik, akan tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terkait peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pendidikan. Staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, saat mengunjungi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa sekolah rakyat diposisikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan akses pendidikan, sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, percepatan pembangunan ini menjadi krusial agar sekolah dapat segera beroperasi, khususnya pada bulan Juni, sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
8: Ya, tentu KSP bersama Kementerian PU, kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Ini bagian dari bukti bahwa teman-teman di PU ini merencanakan dengan baik, gitu. Semua target, semua realisasi itu ada progresnya. Saya minta doa dari masyarakat semua, khususnya yang ada di Nganjuk, supaya apa yang dilakukan oleh Kementerian PU dan juga berantas di sini itu bisa optimal, dan nantinya kan anak-anak yang akan bersekolah di sini kan juga anak-anak dari Nganjuk dan mungkin ada sekitarnya, gitu ya. Jadi mohon dukungan doanya dan dukungan moralnya.
2: Sementara itu, Project Manager Sekolah Rakyat Tahap 2 Kabupaten Nganjuk, Dwi Handoko, menyampaikan pembangunan di atas lahan seluas 5,8 hektar tersebut ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah dalam waktu dekat seiring komitmen untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata.
9: Luas lahan ini di 5,8 hektar semuanya. Kalau critical path kita sudah lewati, Pak, yaitu di mana waktu itu pematangan lahannya. Seperti kita ketahui, di awal ini kan lahannya belum clear and clean. Itu kita sudah laksanakan dan sudah selesai kita lewati. Sekarang critical path-nya beralih di pekerjaan struktur. Ini yang sedang kita kejar.
2: Melalui percepatan ini, pemerintah tidak hanya menargetkan penyelesaian infrastruktur, akan tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi jangka panjang di sektor pendidikan. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pendidikan yang dihadirkan, serta sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam memastikan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Arung Kusuma melaporkan.
1: Peringati Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Kediri komitmen perluas akses pendidikan untuk setiap anak.
5: Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pemkab Kediri menargetkan zero angka anak tidak sekolah atau ATS. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, usai menghadiri upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman belakang Pemkab Kediri hari ini. Ia mengatakan hingga 24 April 2026, sebanyak 5.390 ATS sudah kembali ke sekolah. Namun masih ada 6.160 anak yang menjadi PR besar bagi Pemkab Kediri.
10: Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini, memang kita berharap kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita, bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh daerah kabupaten. Dan kita memang prioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di desa 1, desa 2. Mas Wati meminta kita melalui Dinas Pendidikan untuk segera mempersiapkan diri, terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan anak-anak yang lain. Ini menjadi
5: Adapun perhatian khusus Pemkab Kediri ini diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, termasuk halnya dari kategori desil 1 dan desil 2, agar kualitas pendidikan mereka tidak tertinggal. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muzin, menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memperluas pemerataan pendidikan. Berbagai upaya ini meliputi program lanjutan gerakan satu guru, satu anak sekolah, home visit ATS, dan program pencegahan putus sekolah pasca PPDB.
11: Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober, itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin, anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390. Sehingga per 24 April masih tersisa 6.160 ya.
5: Untuk berharap dengan cara ini maka kualitas pendidikan dan juga SDM di Wilayah Kabupaten Kediri akan semakin meningkat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, pendengar 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri ya. Siang hari ini kita masuk di segmen rendang Rekas Dangdut Sedap Gurih Wenapo. Baik, kita akan sapa pendengar kita siang hari ini yang mau request ya, sambil menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya juga di awal pekan ini ya. 0354 310 1908, atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0811 354 1116. Baik, kita coba sapa ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, request dangdut sedap gurih enak sol Mbak
0: Tia. Iya, waalaikumsalam. Ibu Eti apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini pulang dari Balikpapan Mbak.
0: Oh, dari Balikpapan, oke.
1: Okay. Iya, ini sudah baru masuk rumah, baru dengerin Mbak Liliani.
0: Iya, oke, okay, baik. Requestnya apa ini, Bu Eti?
1: Saya requestnya ini, Dermaga Biru.
0: Dermaga Biru, dari siapa? Iya. Siapa aja?
1: Sembarang aja, cewek.
0: Sembarang aja, oke, okay, siap.
1: Sapa salam dulu Mbak ya.
0: Salam buat siapa?
1: Sapa salamnya ada Pak Sukardi bareng Bu Sukardi ya, selamat siang. Ada Mas Bilang, ada Mas Agus, Mas Arif, apa ada Pak Bani, Pak Munoto, Pak Sugeng ya. Ada Pak Slamet, Pak Setioko, ada Pak Tardi, ada Pak Mariono, selamat siang. Ada juga Lu, Mama Wanda, ada Pak Dewi Bimunut, ada Bunda Rini, Bunda Sita, ada juga Bu Istri bersama Bung Kedi ya, selamat siang. Ada Bu Farida di Palu, ada Kak Widi di Tokyo, ada juga Kang Lee di Kaltar, ada ada Mbak Niar, ada juga apa Eyang Purbo, ada ini Pak Gaina Balikpapan, ada Bang Isin sama Renda, Pak Sumatera sama Renda, BPU ada Mbak Felia.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya semuanya sih Mbak ya, mudah-mudahan Kediri selalu sehat semua Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Lia, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Eti. Oke, kita coba sapa lagi selanjutnya ya. Selain ada saya, ada teman-teman dari SMKN Bogor. Ada siapa di sana?
2: Ada Esa.
0: Esa dan
2: ada Fuji.
0: Ada Fuji juga ya. Oke, halo, selamat siang rendang. Halo. Selamat siang. Heeh. Baugeng, apa kabar?
3: Kabarnya sehat Mbak Lia.
0: Kabarnya sehat, oke. Gimana Blitar?
3: Blitar ini cuacanya agak mendung Mbak Lia.
0: Oh, udah agak mendung. Wes ano, wes ini ya, agak adem ya.
3: Tapi ya, tapi banyak yang batuk pilek ini.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Karena panas atau gimana nih?
3: Gak tahu ya Mbak Lia.
0: Karena ketularan.
3: Iya, ini bau keng ya kena batuk pilek kok ini.
0: Oke, baik. Semoga yang segera sembuh.
3: Semangat mendengarkan rendang.
0: Oke, baik. Requestan apa nih bau keng?
3: Ini minta lagu yang ya Mbak Lia.
0: Yang?
3: Itu loh, penyanyinya itu loh, siapa itu? Yang terkenal itu loh. Siapa ya Mbak Lia?
0: Siapa ya?
3: Kok gue lupa tadi dilengin
0: yang lupa, siapa? Cewek apa cowok?
3: Cewek Mbak.
0: Yang siapa? Ya. Siapa?
3: Halo Kaca.
0: Yeni Inka atau siapa? Ini. Yang mana?
3: Bukan, satunya yang
0: Rita.
3: Yang viral itu.
0: Siapa?
3: Bukan satunya lagi.
0: Satu yang viral siapa ini? Oh.
3: Ah, juga. Kok gue lupa ya, gitu aja nggak aja.
0: Apa?
3: Siapa itu? Enaknya sayang aja dipahami.
0: Sayang dipahami, oke, siap.
3: Jalannya untuk Bu Edi, yeah. Bu Sita, Bu Lili, Bu Pobani, Pak Setiyoko, Pak Munoto, Ledul-Ledul, Pak Agus, Pak Sukarji, Mas Jaina, dan Pak Uco, juga Mbak Ayu Febria.
0: Oke, baik.
3: Bu, nganu Mbak Lia, nanti tak tunggu sambil di teras, nganu ya, sambil tipit-tipit sumo ini awalnya.
0: Iya, oke. Siap.
3: Yo, terima kasih Mbak Lia.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjut di pendengar di belakangnya Pak Mbak Ugeng ya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Rendang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rendang sedep gurih en.
0: Enak pok. Oke.
2: Gimana Mbak ya kabarnya?
0: Baik-baik saja di sini.
2: Temannya kok diem aja.
0: Iya ini coba diajak ngobrol saya nih itu. Pak Setioko.
2: Fuji sama Fuji ya, Fuji ya, sama Fuji Iba.
0: Fuji sama
2: ya.
0: Esa. Esa.
2: Nah, iya kok diem aja tadi kok.
0: Belum makan siang ini Pak Setioko.
2: Oh belum makan siang.
0: Iya.
2: Oh iya nanti bentar lagi saya kirim mulai habisan saya kirim lewat WA ya.
0: Oke baik-baik. Requestnya apa Pak Setioko lagunya?
2: Ya requestnya itu demi untuk Fuji Fuji sama Iva itu aja Mas depan.
4: Ya salamnya masa siapa depan. Bapak?
2: Salamnya untuk PBNI.
4: Ya.
0: Terus? Halo. Oke, baik. Pak Setioko, halo. Halo.
2: Monoton. Ya, halo.
0: Halo. Terus, ya.
2: Ya, Pak Putra Tutut, Pak Sugeng. Ya. Pak Mariono, Pak Rahmat, yeah. Pak Zainal, juga Bang Ramadan, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti,
4: yeah.
2: Bu Putri, Bu Sita,
0: okay.
2: Terus Mbak Vina-Vina, Bu Yuli, dan Bu Farida. Ya dan semua fan RRI semuanya.
0: Oke, baik, siap.
2: Buat Mbak ya Mbak Lia-nya salamnya. I wish you get married to partner as soon as possible.
4: Iya.
2: Ya. Terus kok ditertawain toh.
0: Iya, saya sudah married, Pak. Eh? Oke, selanjutnya buat siapa? Buat Esa sama Fuji ya, apa?
2: Buat semuanya. Oh, kleru kuale nek ku anu. Salame kuale nek ku yang suci sama
0: Mbak Ipa. Iya. Sekolah dulu, Pak, diselesain.
2: Ya sudah kita aja lah.
0: Oke okay,
2: ya.
0: Baik.
2: Yang kasihan yang belakang.
0: Iya, terima kasih. Ya, kita aja.

0: Oke, kita coba sapa lagi di apa nih, di WhatsApp ya. Coba dibaca Esa, Eva. Esa ya?
1: Selamat siang Mbak Lia Ayu. Ayu Febria request Kari Cerita versi Aura Scar. Simpati musik, salam buat Mbak Ica Aprilia, Mbak Sugeng, Mas Dwi, dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Kediri. Makasih Mbak Lia, selamat bertugas.
0: Oke, baik. Dari Ayu Fabria ya, requestnya Kari Cerita. Oke, selanjutnya di ujung telepon kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Mbak Lia. Rendang, kecap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Iya, apa kabar Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat baik. Cuaca juga mentang-mentang ini panasnya,
0: bukan main di Balikpapan ya. Iya. Di Samarinda ya kalau Pak Zainal tuh Balikpapan, ya benar. Oke. Ya ya ya ya, baik. Ini berarti sudah menuju sore ya siang hari ini. Di sana udah sore. Oke, udah hampir jam 3, betul. Mau rekos apa hari ini Pak Zainal?
2: Surat terakhir aja dari Nur Halima.
0: Surat terakhir dari Nur Halima. Oke.
3: Salamnya untuk siapa Bapak?
2: Salamnya buat Mbak Esi tadi dari Balikpapan ya. Kenapa enggak mampir ke rumah tadi?
0: Lagi ngomong
2: ya. Pak Sukarti.
0: Oke.
2: Bu Utri, Bu Sita. Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Karyoto, Pak Munoto, Yang Purbo, Mas Putra Tutut, Mbah Hugeng tadi, Pak Slamet, Pak Tarji, Bu Farida, Bunda Rini Aryani, Vina, Pak Widi di Tokyo, Mas Arif, Pak Rahmat, dan semuanya aja pendengar radio RRI Kediri Pro 1. Okay. Selamat siang, selamat sore, ada yang siang, ada yang sore ini ya, sudah ya.
0: Iya, sudah di
2: Mbak Lia, Mbak Eva, Mbak Esa. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Baik, selanjutnya di 0384 310 1108. Boleh disapa ini Puji.
1: Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang sedap, gurih, enak, Pol.
0: Iya. Apa kabar Bunda, Bunda Sita?
2: Alhamdulillah sehat, baik Mbak.
0: Sehat, baik. Lagi puasa?
2: Injil,
0: oke. Okay. Semoga lancar ya puasanya. Injil. Baik. Ya, requestnya apa, Bunda?
2: Saya nanti minta cinta hitam dari Maggie Z.
0: Cinta hitam Maggie Z, oke. Okay.
1: Salamnya untuk siapa, Ibu?
2: Salamnya yang baru turun tadi siapa, Pak Zainal?
0: Pak Zainal di Balikpapan.
2: Pak Zainal, Pak Wandi.
1: Ya.
2: Ada Pak Munoto, ada Bopo Bani.
1: Ya.
2: Ada Lek, ada Pak Agus, Mbak Ugeng.
1: Ya.
2: Ada Pak Tarji, Pak Sukarji, ada Pak Setioko, Pak Selamat, Burini, Suwanda, Bu Nini Air, Nini Aryani. Putri, Bu Felia, Bu Rahayu,
0: okay.
2: Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik, ya. Oke, okay, siap.
2: Buat Mbak Lia sama Mbak siapa?
0: Sama Fuji, ada Esa.
2: Mbak Esa, Mbak Fuji, terima kasih, semoga selalu sehat.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini ya. Lumayan rame ya. Rame ini. Oke, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, kita akan hadirkan cek fakta ya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut tentunya untuk menghibur pendengar semuanya. Tetap bersama kami. Nanti mau request di segmen kedua ya selanjutnya. Prosata dari Kediri, kanal formasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat ya untuk Jokowi atas isu ijazah.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnpackhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang mencatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Demikian cek fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Roma Irama dari Roma Irama dengan masa depan ya. Yang barusan kita putarkan requestnya dari Pak Sioko. Dan juga buat pendengar semuanya siang hari ini yang mantau 100,2 MHz RRI Kediri di Rendang ya. Request dangdut sedap gurih
1: Wenapo.
0: Oke, masih ada
1: Esa
0: dan Fuji dan juga Salia ya siang hari ini. Kita coba sapa lagi pendengar kita siang hari ini, bisa di baca yang ada di WhatsApp Esa.
1: Selamat siang Mbak Lia dari Ica Aprilia, request Denok versi Sinta Arsinta, salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febrian dan utinya Aska Alzia. Buat Mbak Lianya selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang, request dangdut sedap, gurih, enak pol Mbak Lia.
0: Oh iya betul, Pak Tarji, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat. Mbak Lia mudah-mudahan bisa demikian, sehat, semangat, selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin. Ini sudah di posisi, sudah di kampung Inggris?
2: Sudah nih.
0: Sudah, persiapan. Okay. Persiapan buka lapak ya. Persiapan buka lapak. Oke, baik. Mau request apa Pak Tarji?
2: Nanti kalau ada request Dana Asmara dari Ica Trisnawati.
0: Ica Trisnawati dengan
2: Dana Asmara.
0: Dana Asmara. Oke. Okay.
1: Salamnya untuk siapa Bapak?
2: Hai, salamnya buat Pak Sutardi, juga Pak Sioko, juga Bu Sita, Bu Rini, semuanya saja, mudah-mudahan sehat semangat. Buat yang ada di sampingnya Mbak Lia, salam kenal ini dari saya.

0: Baik, terima kasih Pak Tarji. Selanjutnya di WhatsApp coba dibaca Fuji.
1: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut setelah jumpa pertama versi Tasa Rosmala. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Lek Dul, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Lia Aulia. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
0: Oke, amin. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung ya. Baik, yang lainnya masih bisa bergabung ya siang hari ini. Mungkin nanti kalau masih ada waktu kita putar requestannya atau kirim-kirim salam saja juga bisa ya di 0354310108 atau SMS WhatsApp-nya 0811-3541-116. Oke, di SMS rendang, assalamualaikum Mbak Velia PPU, request lagunya Kerindangan. Salam untuk Ibu Eti, Pak Zainal, Bunda Sita, Bunda Rini, Pak Sukarji, Pak Sugeng yang Purbo juga semuanya. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Fuji, Mbak Eva, wassalam ya. Oke, terima kasih.

0: Baik, terima kasih yang sudah merapat siang hari ini mendekati pukul 2:30 ya, 2:30 sore. Cuaca Pare hari ini masih terlihat cerah-cerah saja, ya belum redup, belum mendung, belum ada tanda-tanda hujan. Mungkin nanti sore sekitar jam 3 atau jam 4 ada update informasi dari BMKG, nanti kita akan share ya. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya untuk menghibur pendengar ya, Puji dan juga Esa.
1: Yeah.
0: Siang hari ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.
1: Panel informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
4: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
3: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
4: Suapin.
3: Alah, kok mesti aneh-aneh.
4: Sayang.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Dari kawasan PBC Sudirman siang hari ini ya, lagu-lagu rendang yang di request tadi sudah kita putarkan ya. Ada beberapa mungkin mohon maaf yang belum kita putarkan karena keterbatasan waktu ya. Pukul 14.52 nanti kita akan kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saya Lia Aulia pamit undur diri.
1: Saya Fuji dan saya Esa.
0: Oke, kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Kita bertemu lagi di rendang edisi selanjutnya. Tetap di Plus 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Kediri sore hari dari rekan Lia Aulia. Dan di edisi Senin 11 Mei 2026, ya, nanti saya akan masih mendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, di Beranda Statista UMKM kali ini ya, kita nanti akan berdialog dengan narasumber pelaku juga UMKM ya, dengan tema potensi dan karya kaum difabel Kediri tangguh warna industri ekonomi kreatif. Ini disampaikan oleh Ibu Septia Widyastuti, bendahara komunitas disabel Kediri tangguh dan juga penanggung jawab toko dan galeri Dikta Suar. Nah, di sore hari ini ya sudah terhubung, kita sapa dulu. Selamat sore Ibu Septa.
2: Iya, selamat sore.
1: Ini panggilannya Ibu Septa atau Bu Widya ini?
2: Widya saja.
1: Oh, Bu Widya ya?
2: Iya. Iya.
1: Ini ngomong-ngomong, Bu Widya di sore hari ini lagi di mana atau lagi buat makanan stik bawang ini? Karena kan kayaknya ini Bu Septa ini pelaku UMKM stik bawang ya?
2: Iya, betul. Kebetulan sore ini lagi nyantai mas, nikmati mendung ini di rumah.
1: Iya. Baik, baik Bu Septa. Nah, di sore hari ini sebelum kita nanti berdialog dengan tema kita di sore hari ini, ngomong-ngomong ini Bu Widya ini sudah membuat UMKM apa ini selain dulu itu stik bawang ini Bu Septa ini?
2: Kebetulan yang bestseller sekarang ini pastel mini mas, yang isinya abon, jadi pastel kering gitu tapi ukurannya kecil, isinya abon, abon sapi, ada abon ayam, abon lele sesuai request juga isiannya. Kemudian ada beberapa kue kayak nastar, kue bagia, kayak gitu.
1: Kue bagia apa, kue apa itu tadi?
2: Bagia.
1: Bagia kue itu kue bagia. Apa?
2: Ya.
1: Kue bagia itu seperti apa itu Bu Widya?
2: Kue bagia itu terbuat dari tepung garut sama tepung tapioka. Jadi bentukannya keras tapi rasanya itu lumayan gitu.
1: Baik Bu Widya, nah di saudari ya, bagaimana peran UMKM dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ini Bu Widya?
2: Menurut saya UMKM itu lebih cocok ya mas untuk teman-teman disabilitas ya, karena bisa menyesuaikan kemampuan sama keterampilannya gitu.
1: Nah ini sejauh ini ya, ini di komunitas Dikta ini ya, Sablon ini sudah ada berapa anggota ini?
2: Anggota kurang lebih 30 orang mas.
1: 30 orang ya?
2: Iya.
1: Nah itu bergerak di bidang apa aja itu Bu Widya nih?
2: Lengkap mas, jadi ada yang di kuliner, kemudian ya ada yang di kerajinan, terus kemudian ada yang apa di jasa seperti jahit, kemudian bengkel, atau jasa digital juga ada, percetakan, semacam percetakan gitu loh mas. Kemudian di konveksi kayak sablon, sablon kaos atau sablon tas gitu juga ada.
1: Baik Bu Widya, nah ini untuk apa saja potensi yang dimiliki difabel dalam mengembangkan usaha UMKM ini?
2: Selain potensinya teman-teman itu kreativitasnya tinggi. Jadi bisa apa yang mereka kerjakan itu berdasarkan pengalaman juga, kemudian perjalanan hidup yang dialami, misalnya kendala-kendala

0: Nah ini untuk seberapa pengaruh ini Bu Widya ini terkait penyandang disabilitas dengan pelaku UMKM ini?
1: Gimana mas?
0: Untuk pengaruhnya itu dari UMKM ke pelaku disabilitas ini?
1: Pengaruh UMKM untuk disabilitas? Itu seperti yang saya bilang lebih cocok karena bisa menyesuaikan jam kerjanya, bisa menyesuaikan, misalkan kan teman-teman kadang ada yang gampang capek, jadi mungkin bisa berhenti dulu. Kalau kerja sama orang lain kan nggak mungkin seperti itu, jadi ada jam kerjanya. Tapi kalau usaha sendiri di rumah kan lebih fleksibel jam kerjanya.
0: Gitu. Nah ini ngomong-ngomong ini di komunitas Dikta ini berapa bulan sekali ini untuk berkumpul, baik untuk sharing ataupun menambah potensi-potensi masing-masing ini Bu?
1: Kami wajibnya satu bulan sekali itu kumpul, tapi terkadang ada beberapa event yang nggak sampai sebulan itu kita ketemu lagi, jadi bisa sharing-sharing atau saling mempromokan usaha satu sama lain, kayak gitu.
0: Nah ini untuk promosi ya di stand-stand ataupun di event-event ini, apakah juga setiap bulan itu juga ada, dan juga apakah juga diperhatikan dari pemerintah ini memberikan ruang untuk berekspresi di stand-stand di UMKM gitu Bu?
1: Ya, alhamdulillah setiap ada event kayak bazar atau event-event UMKM itu kita selalu dilibatkan. Jadi selalu ada stand khusus untuk kami. Itu juga yang aksesnya mudah, misalnya dekat dengan parkiran atau dekat dengan toilet, itu stand khusus untuk kami biasanya seperti itu.
0: Nah, ini sejauh ini ya, ini Bu Widya ini sudah berapa lama ini menggeluti usaha terutama di stik bawang dan juga pastel isi abon itu?
1: Saya mulai usaha itu COVID mas, sekitar 2020. Cuman untuk fokus di penjualan 3 tahun inilah, karena awalnya bikin cemilan itu niatnya untuk dikonsumsi sendiri. Kok ternyata ada yang suka, jadi saya mulai menseriusi.
0: Berarti mulai menekuni dan juga nah ini sejauh ini apa kendala ini Bu Widya untuk yang akan dijual itu, baik pemasarannya atau gimana ini, atau bahan bakunya ini, untuk kendalanya?
1: Kendala untuk saya atau teman-teman
0: untuk Bu Widya dan juga teman-teman ini sampai saat ini?
1: Kalau kendala itu yang kalau saya pribadi ya, itu stigma masyarakat mas. Jadi kadang kan ada orang yang nggak percaya sama hasil karya kami kayak gitu. Jadi atau mungkin akses untuk kami. Jadi sekarang kan zamannya belanja online. Jadi kadang kami masih belum berani untuk memasarkan via online karena khawatirnya nanti ketika ada pesanan kan kadang pembeli mintanya dikirim. Nah itu kan tidak semua teman-teman disabilitas bisa mengirimkan pesanan itu. Jadi mungkin kendalanya itu aksesibilitas, kemudian cara pemasaran kami mungkin yang kurang karena itu tadi. Jadi kami kurang percaya diri untuk memasarkan produk karena stigma masyarakat itu.
0: Nah ini sejauh ini apakah juga ada pelatihan digital online ataupun penjualan melalui media sosial itu Bu Widya?
1: Ada, kami pernah mendapat pelatihan tersebut. Dari pelatihan itu sedikit-sedikit kami mulai memberanikan diri menjualkan secara online. Kemudian untuk pengirimannya beberapa teman-teman sudah mulai menggunakan Gojek. Jadi kalau tidak bisa mengirim sendiri, teman-teman sudah mulai menggunakan aplikasi Gojek gitu. Untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan.
0: Berarti kendalanya itu terkadang tidak menyetok banyak untuk

0: produknya, karena juga pembuatan waktu ini tidak bisa langsung cepat-cepat karena terkendala juga kemampuan gitu ya Bu Widya.
1: Iya.
0: Nah ini untuk produknya Bu Widya sendiri ini kira-kira bertahan berapa bulan atau berapa minggu ini?
1: Kalau untuk kue kering seperti stik bawang, pastel ya, itu 5 bulan bisa mas, tahan. Kalau untuk yang kayak kue bagia itu kan dia lebih basah, itu 2 bulan gitu. Masih bisa.
0: Nah ini sejauh ini apakah juga ada keinginan Bu Widya untuk mengembangkan produknya? Misalkan kan ini kan hanya kue kering, nanti kedepannya mau menambah jualan apa yang kira-kira continue dan juga tidak terlalu buru-buru ini? Kedepannya apakah sudah ada rencana kayak gitu Ibu Widya?
1: Saat ini saya masih fokus di toko dan galeri punya Dita. Jadi mungkin saya sementara di situ dulu untuk jenis kue saya, sementara kue kering dulu gitu. Kue basah juga bisa, cuman kadang saya menyesuaikan sama kemampuan saya. Jadi kalau terlalu mendadak saya juga enggak berani. Karena saya butuh persiapan juga yang enggak seperti biasanya. Jadi kalau ada pesanan kue basah tapi masih waktunya masih agak longgar, saya bisa mengerjakannya. Jadi kalau terlalu mendadak saya belum berani.
0: Baik, Bu Widya, ini untuk ngomong-ngomong nih untuk galerinya atau tokonya Dikta itu di mana ini, Bu?
1: Di destinasi wisata Keranggan. Jadi kalau dari arah Pare mau ke Gumul, itu sebelum Gumul itu ada pertokoan kiri jalan, itu di situ, Mas.
0: Nah, ini ngomong-ngomong nih di toko itu menyediakan apa aja nih atau menjual apa aja nih, Bu Widya?
1: Ada berbagai macam hasil karya teman-teman disabilitas. Jadi ada makanan, ada minuman, kemudian ada kaos sablon, kerajinan bambu, ukiran kayu, rajutan, tas anyaman, kayak gitu.
0: Nah ini sejauh ini kira-kira yang paling diminati masyarakat ini apa ini dari produk-produknya di Galeri Dikta ini?
1: Yang paling best seller di kami itu kaos sablonannya. Kaos sablon, kemudian kerajinan bambu juga banyak diminati. Ukirannya, apalagi ukirannya sudah menjadi langganan pemerintah ya. Setiap ada event itu pialanya itu pesannya di kami.
0: Itu ukiran dari kayu. Oh, dari kayu ya. Dari kayak vendel gitu ya.
1: Ukiran kayu, iya.
0: Nah ini untuk yang menjaga ya ataupun yang penanggung jawab di toko galerinya itu kira-kira berapa orang ini Bu Widya?
1: Satu orang yang jaga setiap harinya, kecuali kalau ada event itu dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Kalau untuk setiap harinya satu orang yang jaga, teman-teman bergantian gitu.
0: Berarti nanti setiap hari itu satu orang, tapi nanti digilir dari teman-teman Dikta gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah ini ngomong-ngomong nih untuk toko dan galerinya ini Dikta ini udah buka berapa bulan ini?
1: Baru satu minggu, belum aja ya, satu minggu yang lalu. Selasa tanggal 5 kemarin pas tanggal cantik itu kita baru launching.
0: Baru lanceng ya untuk produknya ini. Nah ini ngomong-ngomong ini kalau untuk media sosialnya Dikta ini apakah juga ada atau baru nanti mau merilis ini?
1: Sudah ada IG-nya Dikta, tapi terkendala yang ini apa namanya, yang mengupload itu kadang masih disambil pekerjaan yang lain, jadi agak telat uploadnya.
0: Ya karena untuk kontinuitas untuk mengupload di media sosial kan juga butuh untuk selalu mengupload gitu ya, agar nanti masyarakat juga ingin untuk datang ke galerinya itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk di Dikta ini ya, Bu. Ini selain tadi ya untuk sharing terkait apa kendala yang dibutuhkan dan juga mewadahi teman-teman dari difabel ini. Nah, ini apakah juga ada nanti ke depannya akan mengembangkan terkait sekarang ini kan packaging juga akan juga berpengaruh ya Bu Widya. Ini apakah juga ada nanti di sana sudah ada pelatihan untuk packaging itu terkait makanannya itu?
1: Sementara ini kalau pelatihan untuk packaging kami belum pernah mengikuti, tapi kami pernah dapat fasilitas packaging gratis dari Dinas Koperasi. Itu ada beberapa teman jadi ada program dari Dinas Koperasi itu memberikan 50 biji kemasan premium, box premium kayak gitu kepada beberapa anggota Dikta.
0: Jadi kembali lagi Bu Widya, tadi kan ada stigma ya bahwasanya difabel itu. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan stigma masyarakat terhadap kemampuan kerja difabel ini, Bu Widya?
1: Menurut saya seringnya ada edukasi ke masyarakat. Jadi sekarang kan sudah ada toko dan galeri. Jadi monggo semuanya bisa mengunjungi, bisa melihat sendiri hasil karya teman-teman. Karena memang hasil karyanya itu ya kualitasnya sama seperti UMKM yang lain gitu.
0: Berarti untuk produk-produknya UMKM dari difabel itu ternyata saat ini tidak diragukan lagi ya, sudah mumpuni dan juga bahkan layak juga ya Bu Widya ya.
1: Iya.
0: Nah, kita break satu buah lagu dulu ya Bu Widya, nanti sambil kita menunggu pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di sore hari ini, agar nanti juga pendengar juga ingin yang ingin bergabung untuk mengikuti di Dikta ini ya bisa ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan bisa. Pendengar ya, sekali lagi kita akan break satu buah lagu dulu, dan bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di sore hari ini bisa di line WhatsApp di 081 1354 116 atau di line telepon 0354 310108. Baik Bu Widya, kita break dulu, nggak usah dimatiin ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua nih, nanti sudah ada pertanyaan dari pendengar.
1: Oh ya, siap.

0: Kue Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.
1: Baik, mohon ya, kita lanjut lagi ya di Beranda Sarasita UMKM, masih bersama Ibu Widya ya, pelaku UMKM di Wabena. Bu Widya, di sore ini sudah ada pertanyaan ini dari Ari di Sumber Bendo. Selamat sore Ibu Widya dan juga Mas Fauzi, ingin bertanya, pesan apa yang ingin disampaikan dari Benang Syabilbas agar masyarakat lebih mendukung karya difabel ini, Bu Widya nih.
2: Gimana Mas? Maaf.
1: Apa harapan dari komunitas ya terhadap masyarakat agar lebih mendukung karyanya difabel ini?
2: Harapannya kami diberi ruang yang sama, ya, ruang yang setara, agar pemasaran produk kami juga bisa meluas ke seluruh masyarakat gitu.
1: Ini berarti sejauh ini masih sedikit atau sudah mulai diberikan ruang untuk pemasarannya ini, Bu Widya nih?
2: Sudah mulai Mas, jadi beberapa event itu kami sudah selalu diikutkan, iya. Jadi mungkin tujuan pemerintah juga lebih mengenalkan produk kami, hanya saja respon masyarakat masih kurang. Jadi di beberapa event yang pernah kami ikuti, iya, itu kayaknya masyarakat masih enggan untuk masuk ke stand kami, iya, gitu.
1: Berarti seiring nanti perkembangan waktu, ini harapannya agar juga sama-sama mendapatkan hak yang sama dari masyarakat gitu,
2: iya,
1: ya Bu.
2: Iya, minimal masyarakat melihat dululah, iya, produk-produk kami seperti apa. Nanti kan kalau sudah tahu, itu kan insya Allah ya akan ada keinginan untuk membeli lah. Iya. Jadi kalau saya memperhatikan, biasanya kalau ada event itu kan mereka pasti membaca apa namanya nama stand ya. Iya. Jadi iya, kalau setelah membaca nama stand itu biasanya kayak enggan gitu loh mau masuk ke dalam stand kami gitu. Ya memang tidak semuanya, tapi masih kebanyakan masih seperti itu.
1: Jadi paling enggak harapan dari komunitas ini, masyarakat ini yang penting melihat dulu, melihat dan juga datang ya. Dan juga nanti, iya, kan dari komunitas ini kan untuk persiapannya kan juga matang, dan juga produknya tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang lain gitu ya Bu ya, Widya.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah ini apa artinya berkarya bagi para difabel di tengah perkembangan ekonomi kreatif saat ini, Bu Widya ini?
2: Jadi teman-teman itu punya keterampilan, iya, yang unik ya. Kalau saya menurut saya unik. Jadi kayak kerajinan bambu itu dia selalu ada inovasi untuk membuat produk-produk baru gitu. Jadi enggak monoton ini aja. Bahkan kayak salah satu teman yang membuat kerajinan bambu itu dia punya langganan rutin setiap tahunnya. Jadi dia menyediakan tempat untuk hampers kue lebaran. Dan menurut saya hasil karyanya ya keren gitu loh. Jadi UMKM dengan industri kreatif itu cocok untuk teman-teman disabilitas.
1: Ini ada pertanyaan lagi ini, Akmali di Sumber Bendo. Selamat sore Bu Widya dan juga Mas Fauzi.
2: Iya.
1: Nah ini bagaimana cara menggali kreativitas dan keterampilan anggota difabel ini?
2: Dengan itu tadi kami sering berkumpul, sering mengkoreksi hasil karya satu sama lain, sering mensupport, saling membeli saran. Kemudian kadang ada beberapa dinas yang juga kayak menilai gitu loh. Oh ini kurangnya ini, mengarahkan kami seperti itu.
1: Berarti tadi untuk berkumpul satu bulan sekali ini tidak hanya memaparkan produknya masing-masing, tapi juga sharing bagaimana agar produknya agar semakin maju dan juga berkembang gitu ya, Bu.
2: Iya, jadi kendala apa yang dihadapi teman-teman itu biasanya banyak cerita, banyak pengalaman dari mereka gitu. Jadi kami saling belajar lah satu sama lain.
1: Iya. Nah ini untuk anggotanya ini, apakah juga nanti kedepannya juga menerima teman-teman yang lain yang ingin bergabung di komunitas ini?
2: Bisa, monggo. Kalau untuk di Dikta ini khusus teman-teman disabilitas yang sudah punya usaha kayak gitu mas. Jadi kami fokusnya di UMKM memang. Untuk organisasi Dikta ini, bagi teman-teman disabilitas yang belum gabung, monggo bisa gabung dengan kami. Siapa tahu dengan ada anggota baru, ada motivasi baru, atau ada ide baru untuk teman-teman yang lain.
1: Dari anggota itu apakah juga sebelum gabung itu harus ada UMKM-nya, ataupun nanti yang ingin gabung itu supaya ada inspirasi UMKM ini, Bu Widya nih?
2: Rata-rata teman-teman sudah punya usaha sendiri-sendiri mas yang ada di Dikta ini. Jadi Dikta ini memang fokus untuk pengembangan UMKM disabilitas gitu.
1: Berarti nanti jika ingin bergabung paling enggak harus ada modal usaha dulu ya. Agar nanti di dalamnya juga berjalan lebih enak gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Karena kan rata-rata juga terkadang ini difabel ini juga bingung ini mau usaha apa, belum ada inovasi karena juga keterbatasan individu. Berarti kan tadi kan sudah ada motivasi dari Bu Widya kan, keterbatasan tidak menjadi halangan, yang penting berusaha dulu ya Bu ya.
2: Iya betul.
1: Nah ini terakhir Bu Widya ini, terkait tema kita di sore hari ini, boleh diberikan closing statement terkait yang disampaikan tadi, agar juga masyarakat ini mengetahui bahwasanya komunitas ini sangat berdaya di masyarakat gitu. Silakan Bu Widya.
2: Iya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan melalui event ini, jadi kami teman-teman dari disabilitas itu sudah mempunyai toko dan galeri yang ada di pertokoan DWK, Destinasi Wisata Keranggan. Jadi toko ini dibuat oleh teman-teman Dikta yang didampingi dengan LSM Suar. Jadi di dalam toko dan galeri ini ada hasil karya teman-teman disabilitas. Jadi saya berharap para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan event ini bisa mengunjungi toko dan galeri ini. Monggo jenengan lihat, jenengan kenali hasil karya teman-teman disabilitas.
1: Baik, terima kasih Bu Widya atas ketersediaannya untuk berdialog di Beranda Sterilita UMK ini ya. Semoga dari dialog ini bisa diterima dan juga dikenal masyarakat luas, dan semoga usahanya Bu Widya berjalan lancar.
2: Amin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Izin saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, benar ya, tuntas sudah Beranda Astatita UMKM di sore hari ini yang telah kita sampaikan terkait tema kita, potensi dan karya kaum difabel di Kediri Tangguh, warna industri ekonomi kreatif. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti info prima.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul melakukan kunjungan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR di Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini, semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.

0: tiga kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari tiga kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung.
1: RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
2: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya menggelar aksi solidaritas kebudayaan di Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariat dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Berikut laporan Agustin Irdiani selengkapnya.
3: Sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya menggelar aksi solidaritas kebudayaan pada Senin siang di depan Pemkot Surabaya. Puluhan massa yang berkumpul di Balai Pemuda membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariatan dan galeri Dewan Kesenian Surabaya DKS di kawasan Balai Pemuda. Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menolak dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kebijakan pengosongan ruang sekretariatan dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan ruang kesenian dan sejarah kebudayaan Kota Surabaya. Salah satu perwakilan masa aksi, Mbak Bonang, menyebut keberadaan DKS telah menjadi bagian penting dari perkembangan kebudayaan Surabaya yang berdiri sejak 1971 di era Wali Kota Sukoco. Karena itu, upaya pengosongan ruang dinilai mengabaikan nilai historis yang selama ini melekat pada Balai Pemuda dan aktivitas kesenian di dalamnya. Sayangnya, aksi tersebut belum menemukan solusi. Cak Bonang menilai keputusan tidak diterimanya perwakilan masa aksi justru memperkuat solidaritas dan semangat perlawanan para seniman serta pegiat budaya yang hadir dalam aksi tersebut.
4: Kekurangan aset saja. Jadi di Dewan Kesenian Surabaya itu mulai tahun 1971 zamannya Pak Wali Kota Sukoco. Ini akan dihanguskan oleh Wali Kota yang namanya Indra Jayadi. Ini permasalahannya bukan hanya aset saja, tapi adalah kesejarahan. Ini yang harus kita lawan. Saya lebih senang dengan tidak diterimanya rekan-rekan berlaku kepada pihak Pemkot, karena ini adalah perlawanan lebih panjang. Dan kita senang malah sampai menang kita.
3: Selain menolak pendekatan represif dan kriminalisasi administratif terhadap aktivitas kesenian, massa juga mendesak Wali Kota Surabaya untuk mengembalikan ruang tersebut. Mereka juga turut menuntut pencopotan Heri Purnawa dari Jabatan Pelaksana Tugas atau PLT karena dinilai melampaui kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mengembalikan legitimasi administratif penggunaan ruang. Dalam tuntutannya juga, massa menolak Balai Pemuda dijadikan semata sebagai objek pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut mereka, Balai Pemuda merupakan warisan sejarah dan ruang peradaban yang harus dijaga kelangsungannya bagi aktivitas seni dan budaya di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI ke gedung Bulog di Surabaya mengungkap kualitas beras cadangan pemerintah yang semakin baik di tengah lonjakan stok di Jawa Timur. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono ke Komplek Pergudangan Bulog Banjar Kemantren Surabaya mengungkapkan kualitas beras cadangan pemerintah yang dinilai semakin baik. Dalam peninjauan langsung ke 5 gudang penyimpanan, ia memastikan kondisi beras medium tetap terjaga meski sebagian merupakan stok lama sejak 2025. Selain kualitas, Bambang juga menyoroti lonjakan signifikan stok beras di Jawa Timur yang kini mencapai 1,3 hingga 1,5 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu ton.
6: Itu kondisinya semuanya bagus, mutu daripada berasnya ini. Ya, walaupun ini adalah beras medium, tapi brokennya masih sesuai dengan standar. Ya, terus warnanya juga masih sesuai dengan standar medium, maaf, beras medium. Nah, ini jumlah stok beras yang ada di Bulog, ternyata ini adalah stok yang tertinggi di Bulog Jawa Timur. Ternyata ada sekitar 1,3 sampai 1,5 juta ton, yang dimana biasanya dulu sebelumnya pemerintahan Pak Prabowo ya, pemerintahan Kabinet Merah Putih.
5: Meski demikian, Bambang mengingatkan pentingnya manajemen distribusi, terutama terkait masa simpan beras. Ia meminta Bulog aktif memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar stok yang mendekati batas konsumsi dapat segera disalurkan ke masyarakat. Selain itu, tingginya serapan gabah juga berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Harga pembelian gabah oleh Bulog berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, sementara pihak swasta bisa mencapai Rp7.500. Kondisi ini memicu persaingan sehat yang menguntungkan petani dan meningkatkan produktivitas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Direktur Bisnis Persela Lamongan siap berbenah dari sisi finansial dan scouting pemain untuk raih hasil yang lebih baik pada musim depan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi menyeluruh usai menuntaskan kompetisi championship musim 2025-2026. Setelah mengakhiri musim di peringkat 6, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berkomitmen melakukan pembenahan demi meraih hasil lebih baik musim depan. Direktur Bisnis Persela, Praditya Aditya, mengatakan manajemen telah bekerja keras sepanjang musim, baik dari sisi pengelolaan klub maupun penguatan sumber pendanaan. Menurutnya, Persela akan melakukan penataan lebih matang, terutama dalam sektor finansial dan pengembangan bisnis klub. Manajemen juga mulai membangun tim khusus di bidang sponsorship dan business development yang diisi tenaga profesional.
8: Alhamdulillah, Persela bisa finish di peringkat 6 dan kita syukuri kita sudah bekerja keras luar biasa, manajerial terus melakukan evaluasi, kita memperbaiki dari sisi semuanya, mulai dari nata finance, keuangan, kemudian menata resource funding atau sumber-sumber daripada keuangan kita. Dan kami untuk tahun depan akan mempersiapkan dengan lebih baik, lebih matang secara sponsorship, lebih matang. Kami sudah bangun sponsorship business developer yang dimana diisi orang-orang yang memang expert di bidang investment dengan sponsorship.
7: Kemudian pelatih Persela, Bima Sakti, mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lamongan selaku penasihat tim dan manajemen untuk menyampaikan laporan serta evaluasi selama dirinya menangani tim.
9: Saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, mengatakan dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela. Artinya saya mengucapkan terima kasih dengan kondisi yang kemarin di awal dan sampai di Gerba kita di posisi nomor 6.
7: Dengan persiapan lebih matang, Persela menargetkan capaian lebih tinggi pada musim berikutnya. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
10: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi program strategis energi nasional. Berikut laporan Dayu Suwarno.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi program strategis energi nasional. Acara Ramatama yang digelar di Pendopo Muda Graha pada Rabu 6 Mei 2026 malam menandai dimulainya rangkaian agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM atas perhatian nyata terhadap kualitas hidup warga bumi Kampung Pesilat. Dan fokus utama dari kunjungan ini adalah rencana penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik BPBL yang akan menyasar 573 rumah di wilayah Kabupaten Madiun.
12: Lebih dari sekedar bantuan fisik, kehadiran ibu beserta rombongan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menginspirasi kami untuk terus berinovasi dalam mengelola energi secara bijak dan berkelanjutan. Semoga kunjungan ini menjadi momentum berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.
11: Menurut Bupati, program BPBL ini dinilai bukan sekedar bantuan fisik, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain listrik rumah tangga, kolaborasi ini juga mencakup pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS. Langkah Kementerian ESDM ini dinilai sangat strategis dengan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
10: Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorejo Magetan gagal dilakukan karena mendapat penolakan keras warga. Kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Merdikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
14: Untuk warga ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas dan lain-lain terus kan rawan kecelakaan. Jadi seperti itu.
15: Jadi menolak ya Pak ya penutupan.
14: Iya, intinya ditolak.
13: Camat Barat Magetan Ari Budiastuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
16: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan Lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
13: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
17: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan juga mengembalikan seperti semula ya. Di notis bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari
13: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
18: Terima kasih, Mada. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai upaya pelestarian permainan tradisional di era digital. Informasinya disampaikan oleh Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai
19: Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria memberikan apresiasi tinggi kepada para penyelenggara Festival Egrang Tanoker di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melestarikan permainan tradisional di tengah derasnya arus digitalisasi. Nezar Patria menyampaikan bahwa permainan egrang memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Di tengah dominasi dunia digital, anak-anak dinilai membutuhkan ruang untuk bermain secara langsung, berinteraksi sosial, serta mengasah kecerdasan emosional mereka.
20: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi. sosialisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan mendukung sosialisasi permainan tradisional kepada masyarakat.
0: Lakukan pembinaan, lakukan kemudian dukung untuk sosialisasi ataupun nanti anak-anak ini sebagai agent kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain untuk bisa memberikan wawasan bahwa permainan tradisional itu asli juga gitu.
19: Founder Tanokerl.ombo Farhad Cici menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan launching Festival Egrang sekaligus pembukaan dan pemanasan menuju puncak Festival Egrang yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 mendatang.
21: Ya, ini adalah launching Festival Egrang, jadi pembukaan ya, awalan, warming up. Pemanasan, road to rangkaian menuju puncak acara Festival Egrang di 1 Agustus 2026.
19: Dirinya menambahkan bahwa rangkaian kegiatan dirancang beragam melibatkan lintas generasi dan bersifat inklusif sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
18: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
22: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berikut laporan Ninda Alivia.
23: Sarasehan Nasional Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imran Rozuli SCMSI, menyampaikan bahwa Sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural. Imran menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
24: FISIP juga memfasilitasi bagi perguruan tinggi khususnya yang swasta, karena memang ada beberapa hal yang menjadi problematik. Pertama, bicara tentang kapasitas keuangan dan sumber daya mereka itu ya, di perguruan swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin agak berat kaitan dengan misalkan kayak proses akreditasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang, misalkan terkait dengan bagaimana sebuah proyek persyaratannya, kemudian juga sumber daya jumlahnya berapa dan lain-lain.
23: Imran juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imran menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumenep bersama Refka. Refka, silakan.
1: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
26: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamariah binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamariah, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujasa Smita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut Anam, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
3: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan dia jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
4: Itu. Karena cuaca di sana juga, Pak.
3: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38.

0: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masih, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
3: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76. Yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
2: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di Tanah Suci.
4: Sementara ini alhamdulillah jemaah yang kita berangkatkan alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
2: Wabub Imam Hasim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
5: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
6: Di Mekah ini kan ya cuacanya lain. Jadi kami memang berpesan juga ke seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik dan harus jaga fisik terutama. Ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya harus jaga.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
7: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian langsung melaksanakan umroh haji.
5: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Garhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting, bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik benar ya, untuk informasi kali ini dari Surabaya, Hoifah bangga serapan lulus SMK Jatim tembus 91,46%. Kemudian Jawa Timur, Hovinda Paransa menyampaikan rasa bangga karena tingkat keterserapan lulusan SMA di Jatim mencapai 91,46% melalui program kerja melanjutkan dan wirausaha BMW yang didukung penguatan sertifikasi dan praktikum industri. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, sebanyak 195.429 lulusan dari total 200.274 lulusan SMK di Jawa Timur telah berprestasi dalam program BMW. Rinciannya sebanyak 55,8% lulusan bekerja, 20,17% berwirausaha, dan 14,84% melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sementara 7,05% lainnya menjalani pelatihan khusus pengurus rumah tangga maupun persiapan studi lanjutan. Angka pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur tercatat sebesar 1,49%. Selain itu, tingkat dan kompetensi dan kebutuhan industri untuk menghadapi perkembangan teknologi dan otomatisasi industri. Menurutnya, di sektor industri kini telah mengutamakan rekrutmen berbasis keterampilan sehingga latihan dan sertifikasi kompetensi perlu diperbanyak bagi siswa SMK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat teaching factory di seluruh SMK negeri dan swasta. Saat ini terdapat 298 SMK negeri dan 1.860 SMK swasta di Jawa Timur yang diwajibkan memiliki teaching factory di tiap jurusan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan penguatan juga dilakukan melalui Badan Layanan Umum Daerah Blut, uji sertifikasi kompetensi sertifikasi gratis dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK berstandar kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, pusat kerja khusus BKK, dan kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas ijazah. Iva melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunpekhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang mencatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Baik, menurutnya di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait makanan khas Jabar, yaitu lotek. Dan pendengar ya, Jabar terkenal dengan makanan sejarah yang kerap digemari oleh warganya. Salah satu makanan khas daerah Jabar yang sering dikonsumsi oleh warga Jabar yaitu lotek. Makanan ini telah lama menduduki posisi istimewa di hati para pecinta masakan Indonesia, terutama mereka yang menyukai makanan khas Sunda berbahan sayur-sayuran. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu dengan asal-usul lotek. Menurut informasi dari laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, asal-usul lotek dimulai pada tahun 1970-an. Ketika seorang jurnalis asal Inggris yang berada di Parongpong, Jabar berkeinginan untuk menikmati salad. Karena di lokasi itu tidak menemukan salad yang siap saji, jurnalis tersebut memutuskan untuk membuat salad sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia di Indonesia. Selama proses pembuatannya, ia menggunakan peralatan sederhana yang dikenal sebagai low text dalam bahasa Inggris karena pelafalannya yang sulit bagi masyarakat Sunda. Mereka akhirnya mengganti istilah low text menjadi lotek untuk memudahkan pengucapan kata ini. Dari hal tersebut, lotek pun muncul menjadi hidangan tradisional dari Indonesia khas tanah Sunda yang digemari oleh banyak kalangan di mana-mana. Lotek ini mirip dengan hidangan gado-gado yang memiliki akar dalam budaya Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, sayur, dan buah. Akan tapi lotek memiliki keunikan yang berbeda dari gado-gado, yakni bumbu kacangnya. Nah, seperti gado-gado yang menggunakan saus kacang kental dan kaya akan bumbu, saus kacang lotek cenderung lebih encer dan memiliki campuran rasa yang unik. Dilansir dari laman budaya Indonesia, bumbu kacang lotek tersebut dari kacang tanah, terasi, gula merah, cabai rawit, dan bawang putih yang akan membuat perpaduan rasa menjadi pedas dan manis. Tanya itu, tambahan kencur dan asam jawa akan menjadikan bumbu terasa asam dan gurih yang sangat menggugah selera. Jika gado-gado menggunakan sayur dan masih mentah, lain halnya dengan lotek di mana bumbu kacang akan disiram ke atas campuran sayur yang telah direbus, seperti labu siam, daun kangkung atau daun bayam, kacang panjang, bunga kol, dan tauge. Untuk bahan tambahnya, gado-gado biasanya lebih banyak mengandung kerupuk dan terkadang tempe atau telur mata sapi. Sedangkan lotek akan disajikan dengan kerupuk, emping, potongan lontong, dan telur rebus sebagai pelengkapnya. Sehingga semuanya komponen ini akan menciptakan hidangan yang tak hanya lezat namun juga kaya akan gizi.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pusatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, ya, setelah ini kita akan dengarkan kumandangan dan sholat maghrib untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

Itulah puji bagimu.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur.

segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada kita sholat lima waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 24 jam Allah kasih lima waktu itu. Namun kalau kita melihat dari sejarahnya, sejarah dari sholat itu sendiri, di mana Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada syariat turunnya sholat lima waktu itu. Ketika Allah mengatakan 50, maka Nabi udah turun bertemu dengan Nabi Musa, disuruh kembali gitu. Apa yang Allah katakan, wahai Nabiullah Muhammad SAW, kita mendapat kewajiban sholat 50 kali dalam sehari gitu. Kata Nabi Musa alaihissalam, udah kembali kamu kembali, kamu minta keringanan gitu. Akhirnya minta keringanan sampai ditetapkan 5 waktu sholat. Dalam sebuah hadis jelas gitu, sholat apa yang diwajibkan atas kepada Rasulullah? As-salatul khams. Jadi sholat yang 5 itu gitu. Sebagaimana inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Dalam surat An-Nisa ayat 103 ya, Bapak Ibu sekalian bisa dicek ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat alal mu'minina kitabam mawquta, adalah kewajiban pada orang-orang mukmin yang waktunya telah ditentukan gitu, yang waktunya telah diputuskan, ditetapkan gitu ya. Subuh waktunya jam sekian gitu ya. Maghrib posisinya sekian, zuhur, asar, isya, maghrib, waktu-waktunya telah ditentukan. Kita mungkin memang patokannya jam ya, kalau mudahnya ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, patokannya itu mulai dari terbit fajarnya gitu. Itu ada patokan tersendiri. Namun pada kesempatan saya enggak perlu bahas yang itu ya. Saya ingin menunjukkan bahwa pentingnya sholat ini. Sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sholat ini merupakan amalan yang akan ditanyakan pertama ketika kita berada meninggalkan dunia yang fana ini. Sholat ini jangan sampai hilang. Sholat ini jangan sampai tertinggal gitu loh. Masa sih kita udah capek-capek beramal, bersedekah, tapi sholat bolong-bolong gitu. Hancur kita, amal kita. Nah, karena itu sholat itu jangan sampai hilang. Karena sholat ini merupakan apa? Pemisah bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi pemisah antara syirik dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Dan ini ada dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi itulah pentingnya sholat. Dari pentingnya sholat itu kita bisa lihat komponen-komponen yang bernaung di dalamnya, di sekitarnya. Apa? Sebelum sholat itu kita harus apa? Wudu kan ya. Sebelum sholat itu harus wudu. Artinya apa? Kita mensucikan diri. 5 hari sekali kita mensucikan diri loh Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan bahwasanya ada banyak momen di mana sebenarnya kita ini sebenarnya dalam posisi yang suci gitu, dalam posisi yang bersih gitu. Karena apa? Kita posisi bersih buat apa sih? Gitu lah. Ternyata kita dalam posisi yang bersih suci ini untuk menghadap Allah gitu ya. Menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Jadi untuk menghadap atasan ya, kalau di perusahaan itu enggak mungkin kita pakai pakaian gembel itu kan. Pakaian-pakaian yang lusuh, yang lecet gitu ya, yang enggak disetrika gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, kita harus dijamin harus dalam keadaan suci. Itu najis-najis yang ada di sekitar kita itu harus dihilangkan gitu. Entah itu kencing, buang air, itu harus dibersihkan dulu. Setelah itu baru kita wudu. Banyak sekali sebenarnya komponen yang bernaung dalam sholat. Dengan sholat juga bahwa kita tahu, oh ya Allah, saya ingat kepadamu, saya belum sholat zuhur, saya mau sholat zuhur sekarang. Oh ya Allah, saya baru bangun, ini saya lihat ini masih waktu subuh, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk waktu sholat di waktu yang subuh ya Allah. Kalau Bapak Ibu sekarang bangunnya telat, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Semoga besok Engkau bangunkan aku di waktu yang tepat, waktu subuh ya Allah.
atau lebih-lebih ya Allah, semoga Engkau bangunkan aku di waktu yang dimana aku sempat untuk bertahajud kepadamu di malam hari dimana semua manusia pada terlelap tidur. Tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah, semoga saya menjadi hamba-Mu yang konsisten, hamba-Mu yang terus menegakkan sholat, dan semoga amalan-amalan sholat ini berlanjut kepada amalan-amalan yang lain ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Sarasmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Beliau pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri.
3: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya.
1: Sari berita, antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPD Kota Kediri Firdaus mengimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. PMK di Jombang 0 kasus, Dinas Peternakan masifkan penyaluran 43.000 vaksin jelang Idul Adha 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar untuk informasi pertama, antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Awi Citra melaporkan.
4: Untuk mengantisipasi munculnya penyakit degeneratif, pada saat ini seluruh masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus hari ini. Firdaus mengatakan bahwa kondisi cuaca yang tak menentu dan mudah berubah serta gaya hidup yang tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap daya tahan tubuh. Oleh karena itulah masyarakat diminta untuk terus mengonsumsi makanan bergizi tinggi dan sebisa mungkin untuk rutin melakukan konsultasi dengan tenaga medis bila merasakan keluhan pada dirinya. Apalagi saat ini Kota Kediri telah memiliki rumah sakit yang menghadirkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
2: Beliau pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat stem cell dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia, di Kediri utamanya, itu melek dengan yang namanya stem cell. Dan
4: Firdaus meyakini bahwa dengan menjalankan inovasi terbaru itu, maka setiap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan optimalisasi daya tahan tubuh. Bahkan dapat sekaligus mencegah penuaan dini, serta melakukan percepatan regenerasi sel dan juga jaringan tubuh. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan RSMAD Kota Kediri, Dr. Zainul Arifin M.Kes. Fiskwam membenarkan, bahwa dengan datang ke rumah sakit ini, maka masyarakat bisa mendapatkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
5: Bisa melihat kebutuhan untuk itu sudah banyak sih, karena kita kan juga baru buka WNS Kutir ini, ya, itu kemudian muncul masalah terhadap yang sulit punya anak, ya, keturunan dan sebagainya, itu kita tanggap. Oh, ini juga bisa terhadap tulang yang sudah remuk kemudian bisa diregenerasi, itu juga kan banyak kalau kasus tulangnya. Bayangin kalau tangan dia pekerjaannya musik kayak begitu, itu kan ya. Jadi banyak hal yang kita bisa, ada harapan ke depan yang jauh lebih cemerlang.
4: Berlanjut, kehadiran stem cell klinik ini juga sekaligus menjadi klinik pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan bentuk nyata komitmen rumah sakit untuk memberikan layanan premium, preventif, dan berbasis teknologi mutakhir. Tak hanya itu, upaya ini juga sekaligus memudahkan masyarakat di Kediri agar tidak perlu lagi keluar kota guna mendapatkan layanan regeneratif medicine. Ayu Citra melaporkan.
1: PMK di Jombang 0 kasus. Dinas Peternakan masifkan penyaluran 43.000 vaksin jelang Idul Adha 2026. Ane Kusuma melaporkan.
6: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
3: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
7: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
6: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Arun Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri Senin 11 Mei 2026. Bupati Kediri Haniminto Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Ayu Citra melaporkan.
8: Bupati Kediri Haniminto Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Haniminto saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLW Kabupaten Kediri hari ini. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
9: Nah, bayangkan usianya sudah 10 masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi maksudnya tinggalinnya sembako. Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang. Ya nggak masalah.
8: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
10: Bankes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke posyandu? Dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
8: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
1: Jemaah Haji Jombang kloter 60 dan 61 rampung melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Ani Kusuma melaporkan.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tersebut, para jemaah saat ini masih diarahkan untuk memperbanyak waktu istirahat, guna menjaga stamina sebelum kemudian melanjutkan rangkaian ibadah haji selanjutnya.
11: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jamaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
12: Kami mengimbau kepada jamaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
6: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anu Kusuma melaporkan.
1: Di tengah ancaman El Nino, Bulog Cabang Kediri tingkatkan serapan beras di kalangan petani. Ayu Citra melaporkan.
8: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
13: Jadi insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu, Mbak.
14: Ini sampai nyewa berapa gudang?
13: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23.000 ton ya.
14: Di Kediri sama Nganjuk, Pak?
13: Iya, Kediri sama Nganjuk. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini, seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying, nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini, beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka, Mbak.
8: Kemudian untuk menampung seluruh beras ini, maka Blok Kediri juga telah menyewa 12 gudang. Kondisi ini dikarenakan memang gudang blok sebelumnya pada masa sekarang ini dalam situasi yang penuh. Sebelumnya saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
15: sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini kalau salah penanganan ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun ya Pak. Ini jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya tidak juga tidak turun. Ini juga dipikirkan sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
8: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Musim tanam kedua petani di Jombang mulai terancam serangan hama tikus. Ane Kusuma melaporkan.
6: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Monco Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Menggaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komoditas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
16: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
6: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelak, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
17: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi. Insya Allah akan kita laksanakan dan seterusnya nanti memang ini akan menjadwal secara khusus setiap desa.
6: Hingga awal Mei 2026 ini, belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Ano Kusuma melaporkan.
1: Semula pemain legendaris dari tim Persik Kediri menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Ayu Citra melaporkan.
8: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri hari ini. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Macan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim dalam laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sota Jan Putih mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
18: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu kan gitu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
8: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
19: ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Bukun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
8: Adapun di acara yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kedri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah tetapkan kuota sekolah rakyat Jombang naik sejumlah 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Anik Suma melaporkan.
6: Pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tambahan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa di masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan juga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang diproyeksikan mencapai 370 anak, termasuk 100 siswa yang saat ini telah menjalani kegiatan belajar di gedung sementara sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kelas 8 Kabupaten Jombang, Andi Minarto, dalam hal ini menjelaskan tambahan kuota tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Namun, kapasitas gedung sementara di SKB Mojo Agung dinilai memang tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena daya tampung lokasi tersebut hanya sekitar 100 siswa. Karena itu, ratusan siswa tambahan direncanakan akan menempati gedung permanen sekolah rakyat di Desa Tunggurono, Kecamatan Jombang yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
20: Kami sudah mendapat informasi dari Pak Kadinsos ya, jadi untuk tahun ajaran baru nanti ada tambahan kuota 270 siswa. Rinciannya masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau ditotal dengan siswa yang sekarang sudah belajar di Mojo Agung, jumlahnya nanti sekitar 370 anak. Untuk teknis penempatan dan penjangkauan siswa nanti akan kami bahas lagi. Prioritasnya masih dari keluarga desil 1 dan desil 2.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menyampaikan progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat hingga awal Mei baru mencapai sekitar 58%. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
20: Sekarang sekitar 58%. Waktu kami tanya apakah nanti bisa dipakai Juli, jawabannya semua daerah sekarang sama-sama berjuang. Bahkan informasinya progres di beberapa daerah masih di bawah Jombang. Minggu depan kami rapat dengan Dinas Pendidikan, Capdindik, termasuk BPS untuk membahas penjangkauan calon siswa dan soal bagaimana nanti skenario pembelajarannya. Kalau tetap di Mojo Agung jelas tidak mampu. Karena itu nanti kami siapkan beberapa skenario termasuk kemungkinan penempatan sementara kalau gedung permanennya belum selesai.
6: Penambahan kuota siswa sekolah rakyat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk jenjang SD yang saat ini belum tersedia di sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini berharap pembangunan gedung permanen di Desa Tunggurono juga dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh aktivitas belajar mengajar dapat dipindahkan ke lokasi baru pada tahun ajaran baru mendatang. Anu Husuma melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi rri serta lainnya. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Baik benar ya, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti ya siaran Relay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000
4: ya. Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selalu makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, dan ke depan kan berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya tidak selesai, cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal turun bareng, pulang alhamdulillah juga.
15: Kalau ada yang sakit ditunggu ya?
14: Ditunggu.
13: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sada Tudaren. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnai Aifot Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun tidak berjalan di keberangkatan, kita mulai pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terkait satu bukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang masukan dari Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai bisa segala kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
16: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Berpede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 1 Udara NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026 dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insian Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, dia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah.

0: insyaallah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun yang sama ini hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediraya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti, Anda

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Baik Bu Nana, setelah kita ikuti mata berita setelah dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar, setelah lagi kita akan dengarkan mimbar agama Katolik dengan judul Bersama Yesus Menjadi Pribadi Tangguh yang akan disampaikan oleh Suster Yuli. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau telah memperkenankan kami memasuki minggu pertama masa Prapaskah ini. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa dimampukan untuk dapat menggunakan masa yang penuh rahmat ini sebagai kesempatan dalam melakukan pertobatan sejati untuk memperbarui diri agar berkenan bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan permenungan sabda hari ini, marilah kita lambungkan pujian. Bersama Yesus, lakukan perkara besar.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus melayani, ia sendiri sudah dicobai. Tetapi Yesus berhasil menghadapi cobaan-cobaan itu berkat kekuatan ilahi dari Allah Bapanya. Melalui cerita itu, penulis memperlihatkan bagaimana Yesus akan melaksanakan tugasnya tidak dengan kekuatan gaib atau dengan kuasa politis, melainkan sebagai anak yang taat kepada rencana Allah. Itulah kunci keberhasilan Yesus. Ada tiga cobaan yang dialami Yesus. Cobaan pertama terkait kebutuhan perut. Yang kedua menyangkut kehormatan diri atau popularitas. Dan yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia. Pertama, iblis tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, sehingga sangat pasti ia sedang lapar. Iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu, yaitu perutnya yang sungguh lapar. Oleh karena itu, iblis menawarkan kepada Yesus
untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi Yesus menolak tawaran iblis. Tentu bukan karena Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti. Sebab di kisah yang lain, Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Melainkan, Yesus tidak mau taat kepada iblis. Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia untuk mewujudkan misi Bapanya, sehingga ia hanya mau taat pada Allah Bapanya. Yesus pun hendak menunjukkan bahwa hidup yang sejati tidak hanya bersifat jasmani di dunia ini, sehingga bergantung pada makanan jasmani semata. Hidup yang sesungguhnya bersifat kekal bersama Allah. Dan untuk itu harus taat kepada firman Allah, bukan pada kebutuhan perut. Kedua, iblis meminta Yesus untuk mendemonstrasikan kehebatannya dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Andaikan Yesus berhasil, maka akan dipuji sebagai pemberani dan makin dimuliakan. Yesus bukannya tak mampu melakukan itu. Namun sekali lagi, ia tidak mau taat pada iblis. Itulah sebabnya Yesus berkata pada iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Yesus pun tidak mau tunduk pada godaan kemuliaan diri yang ditawarkan iblis. Yesus tetap mulia dan terhormat karena taat pada Allah Bapanya, bukan karena demonstrasi kehebatan di hadapan iblis. Kemuliaan dirinya berasal dari Sang Bapa, bukan dari iblis atau manusia. Ia mulia karena taat pada perintah Sang Bapa, yakni melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Ketiga, Yesus digoda untuk memiliki seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menolak tunduk pada iblis. Sebab sesungguhnya kuasa dan kekayaan dunia ada dalam tangannya, karena ia adalah anak Allah. Itulah sebabnya Yesus minta kepada iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Seruan Yesus itu hendak mengingatkan iblis bahwa yang empunya kuasa dan seluruh dunia hanyalah Allah sendiri. Iblis tak punya kuasa apapun atas dunia dan kekayaannya. Pencobaan-pencobaan ini berhasil dilewati Yesus karena 1. Sikap aktif Allah Bapa melalui Roh yang senantiasa menyertai Yesus. 2. Sikap sadar Yesus yang senantiasa memilih taat pada Allah tanpa mau tunduk pada iblis atau tergoda oleh tawaran-tawaran nikmat dari iblis. Yesus tidak mau tunduk pada tawaran nikmat dari iblis karena ia tahu bahwa misi ilahi, dalam hal ini kerajaan Allah, lebih mulia daripada kemewahan dunia. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan karena itu, ia fokus pada tujuan itu tanpa mau terpengaruh untuk hal-hal lain. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, minggu ini bersama gereja kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk merefleksikan ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya, walaupun via dolorosa,
jalan kesengsaraan harus ia alami. Sikap semacam ini, dewasa ini makin sulit ditemukan. Karena demi harta, popularitas, kekuasaan, banyak orang mulai mengabaikan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Banyak lembaga sekuler rusak karena cinta uang dan jabatan menguasai orang-orang di dalamnya. Orang berlomba-lomba mencari kekuasaan bukan untuk melayani orang banyak, tetapi hanya mau mengejar harta dan popularitas bagi diri. Pekerjaan atau pelayanan hanya menjadi sarana untuk mengejar keuntungan diri. Sedangkan visi lembaga atau visi Allah diabaikan. Penyangkalan diri mulai dilupakan. Dalam dunia politik misalnya, orang juga menggunakan berbagai cara tidak halal. Lewat penipuan, manipulasi, kekerasan, suap, provokasi, hoax, saling menjatuhkan, dan sebagainya, hanya untuk meraih kekuasaan dan uang. Mereka lupa diri sebagai orang beriman dalam dunia politik dan mengabaikan kebenaran Tuhan yang semestinya menjadi acuan perilaku mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan dan godaan nikmat duniawi yang fana. Mereka lupa bahwa cara hidup yang demikian merendahkan martabat mereka sebagai manusia, apalagi sebagai umat beriman. Atau dengan kata lain, mereka menjadi lemah di hadapan tantangan dan godaan dunia, sehingga jatuh dalam dosa. Mereka tak sanggup bertahan seperti Yesus, walaupun mereka percaya kepada Yesus. Belajar dari sikap Yesus berdasarkan bacaan hari ini, kita diajak untuk memelihara iman percaya kepada Allah dengan komitmen penuh pantang mundur, apapun tantangannya. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Itu yang mesti menjadi pegangan iman kita di sepanjang ziarah hidup ini. Selain itu, kita mesti belajar taat pada Allah dan kehendaknya secara mutlak. Taat pada Allah dan bukan taat pada keinginan perut dan dada. Taat pada Allah berarti mau mendengar suara Tuhan dan kehendaknya dan mau mengikutinya. Itu berarti tidak akan terpengaruh atau tergoda untuk mengikuti hasrat atau keinginan perut dan berbagai kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, agar Roh Kudus menolong kita. Keempat, tidak meninggalkan Tuhan hanya karena kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan, sakit penyakit, tantangan dan cobaan, kebutuhan perut, kekayaan, dan kekuasaan atau jabatan-jabatan politis atau popularitas yang sifatnya sementara di dunia ini. Artinya, fokus pada Allah agar tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia dan jatuh dalam keserakahan akan harta dan kuasa. Kelima, tidak menyerah pada setiap tantangan yang dihadapi, karena
Tuhan kita lebih kuat untuk menolong kita. Kita mesti menerima setiap tantangan sebagai ujian untuk membuat kita kuat secara iman. Justru apabila kita berhasil melewati tantangan dengan tetap setia kepada Allah, itu akan membuktikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua tantangan yang ada. Kita memang lemah, tetapi bila kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hati kita, maka kita pasti dikuatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana rusa yang rindu akan sungai, jiwa kita pun merindukan Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dengan tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami ingin berusaha untuk semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang penuh rahmat ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menggantikan rekan Fauzi Ahmad, pendengar yang tadi sudah hadir di perjalanan Kediri sore ini, untuk edisi hari ini di agenda awal pekan hari Senin 11 Mei 2026, saya Willy Anugrah hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda kembali hingga nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali perjumpaan kita di perjalanan Kediri malam ini, pendengar, kita hadirkan drama radio yang sudah siap kita hadirkan. Kali ini saya akan pilihkan satu persembahan judul drama radio, yakni Tak Disangka, produksi dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
3: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
2: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
3: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
2: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
3: Ih, sama. Aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan. Tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
2: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega. Belanja dari pagi sampai malam.
3: Tapi kasihan loh si Mega, teman kamu. HP-nya hilang dicuri.
2: Iya, tapi bukannya pulang, kita malah lanjut jalan-jalan lagi. Oh ya, gimana kalau sebelum kita berangkat pulang ke daerah masing-masing, kita jalan-jalan dulu yuk.
3: Ayo. Apalagi selama 2 bulan di sini kan waktu kita jalan-jalan terbatas karena kegiatan yang padat. Belum lagi jadwal tugas dinas kita yang beruntun. Gimana kalau jalan-jalannya sebentar sore aja? Ya, sekalian cari oleh-oleh untuk keluarga nih.

0: makan dulu yuk, lapar nih. Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
1: Kita makannya di situ aja ya. Enak loh makanan di situ.
0: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
1: Oke. Setelah makan kita mau kemana lagi nih?
0: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-oleh sudah lengkap semua nih.
1: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Eh, tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
0: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
1: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
0: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia nggak jadi nginap di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
1: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
0: Ya makanya aku juga gak mau. Kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi penghuni terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore. Sementara ke daerahku jadwalnya malam.
1: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
0: Mana aku tahu Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman selama sampai tujuan, ya kan?

0: Coba deh kamu lihat di grup, lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP-ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku nggak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga nggak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk?
1: Ayo buruan sebelum sore.
0: Eh, lihat di sana ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini nggak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh jangan tidur dulu dong, besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya, kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, ingat dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Gimana, udah siap? Sedih deh, hari ini kamu berangkat. Tadi pagi beberapa temen juga udah berangkat. Jadi sunyi sekarang di sini.
1: Astaga, jangan sedih gitu dong. Kan besok kami juga udah berangkat. Bantuin dong bawa barang-barang aku ke bawah.
0: Kenapa sih gak sekalian aja tadi sama Ika ke bandara?
1: Nanti lama aku nunggunya.
0: Ya masih lebih mending nunggu daripada ketinggalan kan.
1: Udah yuk turun ke bawah, mobil aku pesan dari bawah tuh.
0: Foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong.
1: Aku duluan ya.
0: Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya, dah.

0: siapa sih telepon malam-malam? Loh, telepon dari Eva? Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget? Halo Eva, sudah sampai mana?
1: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
1: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah, kamu tunggu aja, jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
2: Ya begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita dengarkan satu persembahan drama radio yang sudah mengantarkan kita di menit 12 ya, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan judul Tak Disangka. Persembahan Pro 1 RRI Fak-Fak yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi mendengar, kita akan lanjutkan hadirnya perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan dengan hadirnya program Galeri Komunitas ya, dengan mengusung tema malam hari ini akan kita coba sajikan dialog interaktif dengan tema Kiprah Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri dalam Nguri-Uri Tradisi dan Budaya Jawa. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda Ibu Tati Mulyo, anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri, dan juga yang merupakan pelaku atau pelestari seni dan budaya Jawa. Sampai nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita tentunya masih merapat di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pros 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini. Dan seperti yang tadi sudah saya informasikan, hari ini kita akan hadirkan kembali segmen Galeri Komunitas. Dan untuk edisi spesial hari ini di awal pekan pendengar hari Senin, di kalender 11 Mei 2026, kita akan hadirkan tema Kiprah Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri dalam Nguri-Uri Tradisi dan Budaya Jawa. Sudah terhubung di line telepon kami pendengar, ada Ibu Tati Mulyo yang merupakan anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri yang juga sekaligus merupakan pelaku atau pelestari seni dan budaya Jawa. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bertemu lagi. Iya, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bunda Tati Mulyo. Ini kalau tadi sudah kami informasikan bahwa Bu Tati ini selain seorang pelaku atau pelestari seni dan budaya Jawa, ini juga merupakan anggota dari Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri. Dan hari ini kita akan membahas secara garis besar begitu ya, tentang seperti apa ini kiprah daripada Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri, dan kalau berbicara tentang nguri-uri tradisi dan budaya Jawa seperti apa, kalau dari kacamata seorang Ibu Tati Mulyo ini, senior budayawan di Kediri begitu. Nah, silakan ini mungkin boleh disapa dulu ini Bu Tati Mulyo, ini pendengar yang sudah merindukan sosok panjenengan ini di Galeri Komunitas yang hadir untuk kedua kali. Silakan Bunda.
2: Oke, selamat malam Rahayu. Kami Bu Tati Mulyo dari WPSI Wanita Pelestari Sanggul Indonesia. Bagaimana kabarnya para pemirsa, pendengar dan penikmat Galeri
1: Komunitas
2: Budaya?
1: Iya.
2: Komunitas kebudayaan dan kesenian. Ya, kami siap untuk memberikan sedikit yang ada pada saya, mudah-mudahan ada manfaat.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, baik. Ya, namun sebelumnya ini tadi sampai lupa menanyakan ini, kabar sehat ya malam hari ini ya, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Ya biasalah, sehatnya orang lansia ya, tapi ya enggak yang lebih ya. Yang penting masih bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, cukup.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin, termasuk malam hari ini ya, berbagi informasi penting yang juga perlu kita ketahui bersama. Bunda, ini kalau dari kacamata seorang Ibu Tati Mulyo ini melihat Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI ini sebenarnya seperti apa ini kiprahnya, kemudian juga personil-personilnya begitu Bunda?
2: Iya, saya mulai dari diri saya sendiri dulu ya.
1: Baik.
2: Saya seperti yang sudah beberapa waktu yang lalu pernah kita berbincang bahwa saya memang pecinta, dan jiwa seni saya ini panggilan jiwa ya, jadi tidak boleh ditawar lagi. Itu sebabnya usia kalau bisa jangan sampai menjadi penghalang. Itu yang pertama. Terus sini di dalam hal seni, tentu saja dari semua aliran, semua genre seni itu saya berusaha untuk mengambil peran. Namun demikian, bagaimanapun saya adalah orang Jawa, jadi ya tentu saja bolehlah kita berseni apa saja, tapi jangan lupa dong dengan Jawanya. Wong Jawa ojo lali Jawane gitu. Jadi meskipun ya banyak pengalaman, banyak apa menurut orang lain, tapi ciri khas Jawanya kita harus tetap. Salah satunya dengan Sanggul Indonesia ya. Jadi kami akhirnya tergabung di dalam WPSI, yaitu Wanita pelestari sanggul Indonesia. Jadi tidak hanya semata-mata kita bersanggul, tapi kita melestarikan. Kalau kita hanya bersanggul, banyak orang di pasar gimana. Tapi kalau kita pelestari, ini berpikir bagaimana supaya sanggul Indonesia itu lestari. Jadi kita harus ada regenerasi. Kita sendiri harus mencintai, memakai dan selanjutnya begitu.
1: Oke. Wow.
2: Kalau dulu ini namanya WPI ya.
1: Oh iya betul. Dulu,
2: tahun lalu namanya WPI, Wanita Bersanggul
1: Indonesia.
2: Sekarang lebih khusus ya istilahnya, lebih instrukturalnya itu lebih khas gitu. Jadi wanita pelestari sanggul Indonesia. Jadi kita ada amanah untuk melestarikan itu.
1: Iya, jadi melihat filosofinya seperti itu tadi yang disampaikan Bunda ya, bahwa tadi disampaikan Bu Tati bahwa tidak hanya sekedar mengenakan atau memakai sanggul, karena kalau hanya sekedar memakai tentu banyak sekali jumlahnya, begitu, tak terhitung begitu ya di Nusantara perempuan bersanggul. Tetapi yang ingin atau yang apa ya, terpanggil jiwanya untuk

0: dipandang sebagai anggota komunitas wanita pelestari sanggul Indonesia, Bunda?
1: Iya, terima kasih. Mm-hmm. Bukan berarti saya istilahnya memaksa wanita untuk harus bersanggul, tidak ya, tidak memaksa, ini dari kacamata saya. Bagaimanapun Allah yang membuat saya terlahir di Jawa. Saya tidak terlahir di negara lain selain Jawa. Terus siapa yang akan melestarikan tradisi-tradisi, budaya-budaya dan karakter-karakter khas Jawa kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Itu sebabnya saya astagfirullahaladzim ya, meskipun saya mungkin sudah berhaji, tapi saya orang Jawa dan yang melahirkan saya di Jawa itu atas takdir Allah. Jadi saya pasrah. Oh, saya dilahirkan orang Jawa yang melahirkan atas kuasa Allah. Ya bagaimana mungkin saya bisa lupa dengan yang membentuk pribadi kejawaan ini gitu. Tanpa merendahkan apapun ya, ini pribadi saya sendiri aja. Saya tetap mengunggulkan spiritual agama, tetap semuanya tetap saya unggulkan. Tetapi sebagai orang Jawa, kalau memang dia memanggil untuk kita tampil, ya selama itu masih ada karakter-karakter Jawa lengkap dengan adat sopan santun, etika dan sebagainya, saya masih ada di dalamnya itu.
0: Baik. Ya, ini memang satu wujud kebanggaan begitu ya, dengan kondisi bahwa Bunda Tati Mulyo ditakdirkan lahir di Jawa, tumbuh dari anak-anak sampai dengan dewasa di tanah Jawa juga. Maka siapa kalau bukan kita sendiri yang mencintai budaya dan tradisi Jawa, begitu ya Bunda ya.
1: Betul.
0: Yang paling penting adalah melestarikan ini, yang tentunya tidak mudah begitu ya Bunda ya, karena bagaimanapun juga butuh perjuangan untuk melestarikan sesuatu yang bernilai besar ini.
1: Berjuang, berkorban dan konsisten ya. Tidak ini, maksudnya tidak plin-plan. Sekali kita melangkah menancapkan jalur, ya ini jalur saya yang harus saya tekuni. Apapun kata orang, apapun kata lingkungan apa, terserah mereka punya penilaian sendiri itu. Dan ini ya, kemarin itu kan pas kebetulan hari ulang tahunnya WPSI, hari tari sedunia. Ya, hari setari sedunia kebetulan diadakan di Solo ya, di Solo. Tapi komunitas kami dari Sanggar Chandra Kirana kita ke Taman Sari. Taman Sari Jogja.
0: Taman Sari Jogja.
1: Ya, di situ kan ada tamannya. Apa pemandian, tempat mandinya para putri ratu dan sebagainya, dan ada Taman Sari itu memang spiritualnya tinggi. Jadi kami ke sana juga bersanggul, menari di sana dengan tari-tarian Jawa yang ya sakral gitu. Jadi kami tidak hanya istilahnya tidak hanya ngomong saja, tapi juga kami ke sana dengan biaya sendiri, dengan kita harus sehat. Kita kalau nggak sehat nggak mungkin dong perjalanan pulang ke Jogja terus di sana masih nari, masih rias mandiri, biaya sendiri dengan kondisi yang sudah saya sudah 66 tahun. Dan dulu ibu saya saat usia 66 tahun itu sudah apa-apa sudah main perintah, main antar. Sementara saya alhamdulillah masih bisa pelencang-pelencing. Ya juga berkat pelenturan di dalam gerak-gerakan tari Jawa itu sangat lentur dan saya abadikan. Bahkan sampai sekarang pun saya pakai sandal cicit 10 cm itu naik tangga biasa.
0: Luar biasa ini. Iya, ini kalau bukan karena panggilan jiwa dan juga saking cintanya dan bangganya terlahir di Jawa, ini tidak mungkin sampai berkorban sedemikian rupa ya, Bunda ya.
1: Mungkin Pak mau jalan aja rasanya aduh dengkulnya, aduh boyoknya, kan udah gitu. Tapi kita bagaimana supaya tidak enggak seperti itu? Itu kan harus kita rawatlah diri saya. Prinsip saya kan begini. Saya terlahir dengan kondisi sempurna menurut manusia ya, menurut ukuran manusia standar. Saya nanti kalau kepinginnya sih, kalau dipanggil Allah sewaktu-waktu juga masih dalam keadaan yang besar baik semuanya. Jadi saya bertanggung jawab untuk merawat diri saya ini supaya tetap baik. Itu sih kemauan saya yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah.
0: Amin. Ya. Amin. Oke.

0: Baik, luar biasa ini satu perjalanan yang panjang ya, artinya lintas provinsi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tentunya ini dengan apalagi semuanya dilakukan secara mandiri, kemudian di sana nggak cuman istilahnya, kalau biasanya umumnya kalau ke Jogja kan rekreasi ya, jalan-jalan gitu.
1: Ya, menikmati aja, ya
0: biasanya belanja gitu, kuliner, iya, gitu. Tapi Bunda Tati dan juga teman-teman beda
1: kalau
0: nih.
1: Belanja kita ya belanja yang ada kaitannya dengan budaya. Misalnya kebayanya apa ya yang mau kita pakai besok, misalnya jaretnya apa ya gitu. Nah, terus ada satu lagi ya pengembangan. Kalau kemarin-kemarin itu jadi momok. Bangkulak nari ron, kalau menari ke sana kemari, biayanya ya habis banyak. Terus bajunya harus gimana? Nah, kita ini ada terobosan baru. Kita sebelum ke acara di tempat kita menginap di homestay itu, kita masih pakai daster. Kita memang siap pakai daster warna-warni, sudah rias dan sebagainya cantik. Terus kita pakai daster itu bikin acara. Dan itu konten masuk di YouTube. Ternyata berdaster pun kita tetap bisa berkreasi, kita tetap happy, tetap ceria, tetap cantik, tetap sehat. Nah, berarti kan enggak momok itu loh. Sambil kita di rumah dasteran, kita tetap bisa gerakan-gerakan yang membuat kita enjoy, lentur, santai, gembira itu aja. Untuk mensupport ya ibu-ibu yang mungkin sudah malas baju yang apa gitu, akhirnya harus di sini udah kita dasteran pun bisa. Nanti akan saya share ke Mas Willy ya, dasteran itu kayak
0: artinya ini iya, dan ini artinya ditampilkan juga di homestay itu atau bagaimana ini Bunda?
1: Iya. Jadi waktu di homestay itu kita kan nunggu jam kita itu masalah waktu itu sangat sangat dinikmati. Jangan ada waktu yang terbuang.
0: Yang terbuang.
1: Jam itu kita pakai akun dengan pakaian yang berdaster yang beda dari biasanya gitu. Jadi supaya apa, bahwa kita di rumah kan itu belum berangkat acara, di rumah kita bisa lenggak-lenggok di depan kaca sambil konten sambil apa kan bisa gitu loh.
0: Baik, artinya memang ini ya betul-betul waktu ini tidak terbuang sia-sia karena semuanya diisi dengan kegiatan begitu ya.
1: Yang manfaat
0: betul.
1: Kita perlunya apa?
0: Karena perjalanan juga jauh. Kalau misalkan nyampe sana tidur, nah ini sia-sia namanya ya.
1: Malam itu kita silaturahimnya kan ya jarang ya, kita sudah sepuh-sepuh gitu, terus ketemuan kan ya jarang. Akhirnya saat itu kita bercerita-cerita itu ternyata sampai malam, sampai ini enggak terasa. Dan di rumah joglo kejawan gitu. Jadi kayak mbah-mbah yang tempo dulu kita waktu malam dongeng kan gitu. Itu kegiatan ya salah satu dari ngeluluri Jawa tadi.
0: Ngeluluri budaya Jawa.
1: Rumahnya joglo, kita homestay-nya cari yang model joglo, memang kaitannya kan dengan ngeluluri Jawa ya.
0: Baik, ini satu pembelajaran begitu ya, bahwa untuk nguri-nguri budaya ini tentunya tidak harus menunggu kita harus berkebaya lengkap dengan make up yang sudah proper begitu ya Bunda ya, tapi misal kita siapnya dengan kondisi yang memang seperti itu, dalam kondisi yang sederhana, minimalis begitu, kenapa tidak begitu ya, mumpung ada kesempatan begitu ya Bun ya.
1: Tidak ada yang tidak mungkin
0: Baik, nah saya juga penasaran nih untuk Bunda Tati ini dan juga teman-teman yang tergabung di BPSI sendiri, ini memandang saat ini dengan adanya teknologi yang serba maju, apalagi sekelas Bunda Tati dan juga teman-teman yang sudah senior, usia sudah 66 tahun, ini platformnya masih mainnya di YouTube nih, gak kalah sama yang muda-muda. Ini
1: meskipun dicek-cek.
0: Tapi mainnya tetap platformnya platform digital nih, yang di yang disentuh nih.
1: Ya, ini ikut aja deh.
0: Ini sebenarnya Bunda Tati Mulyo ini dan juga teman-teman memandangnya seperti apa? Sementara berjuang untuk melestarikan tradisi dan budaya, nguri-nguri budaya Jawa. Tapi sementara di sisi lain, teknologi dan juga modernisasi ini tidak terbendung. Apakah memang memandangnya, oh malah lebih gampang nih kalau sekarang sudah ada YouTube dan lain-lain, lebih cepat nih kita mempublishnya. Apakah memang ini justru menjadi tantangan yang menyulitkan begitu untuk seorang budayawan seperti Bu Tati Mulyo nih?
1: Iya, di awal memang kami terkendala ya. Gimana mengoperasikan, semakin keren HP kan semakin banyak okay. menu, semakin bingung ya. Tapi ya kita melibatkan anak-anak muda.
0: Muda, oke.
1: Iya, jadi kita melibatkan mereka. Jadi mereka minimal kan lihat kegiatan kita, siapa tahu ada yang tertarik. Jadi kita terbantu secara IT, mereka membuka wawasan. Oh, aku besok kalau sudah tua biar nggak terpuruk tak ini kan mungkin ada terbuka seperti itu. Dan kebetulan di WPS ini juga sudah ada puteranya seorang teman. Itu yang usianya masih 40-an lah. Kalau kita kan udah 60-an ke atas ya. Itu sudah tergabung. Sudah tergabung. Akhirnya akhirnya menjembatani adik-adik nanti kemudian lah. Tentu saja IT mereka lebih pinter lah daripada kami. Jadi saling kolaborasi gitu. Yang pertama, terus yang kedua, kan emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia ini sudah pada makmur ya, bagi yang makmur tentunya. Mungkin sudah transfer putranya, mungkin sudah pensiun, mungkin usahanya sudah maksimal.
0: Sudah sukses.
1: Iya, berbagi dong dengan adik-adik yang mungkin cari kerja sulit. Dijadikan aja dia mengedit, ya kan? Dijadikan suruh mengedit. Ini ada HP ini, ada akun gini. Gimana? Tolong dieditkan lah. Dia kita sekedar untuk jajan lah kan. Akhirnya dia juga dapat masukan. Itu dong. Jadi kalau yang sepuh-sepuh jangan hanya ditabung terus dong. Buat apa? Ya kan?
0: Luar biasa nih. Biasa artinya.
1: Jadi anak-anak biar terpanggil. Oh, ternyata aku bisa kerja dengan ini ya. Aku tak nempel sama bunda-bunda yang sepuh-sepuh ngerjekin ya. Jangan gitu.
0: Luar biasa.
1: Iya kan?
0: Oke. Iya, artinya memang membangun sinergi dengan anak-anak muda generasi milenial, generasi Z ini tetap harus dilakukan dan saya setuju. Karena kan untuk seusia Bunda Tati 66 ini biasanya kan sudah istilahnya rata-rata sudah melewati banyak hal begitu.
1: Ini matanya melihat banyak, kadang-kadang melihat keliru, tombol mencet kiri kena kanan, jarinya sudah jeber semua yang dicentak kan ya kan. Tahu diri lah, tahu diri. Okay. Tapi kan bukan berarti kendala gitu loh. Tahu diri, akhirnya kita ada solusi dengan memanfaatkan adik-adik untuk gabung. Kalau nggak gabung ya minimal jadi tenaga yang bisa membantu di IT kita. Ya mungkin salah satu apa ya istilahnya, trik kami begitu. Kalau ada yang lebih bagus monggo.
0: Ya, apalagi memang saya setuju. Rata-rata anak-anak generasi Z ini yang masih usia 30-an begitu. Ini kan mereka masih merintis begitu ya, Bunda ya. Ini tentu betapa senangnya begitu kalau mereka mendapatkan satu kesempatan begitu diberikan satu ini.
1: Dan kadang-kadang itu yang didapat mungkin di awal itu sedikit, tapi kan bisa menjadi support, memotivasi gitu, ya kan? Itu mungkin sementara dari kami sedikit hanya sekedar, tapi akhirnya dia membuka, oh ini kalau diintensifkan mungkin dia lebih ke komunitas-komunitas, merangkul sana akhirnya kan bisa menciptakan lapangan kerja bagi dia sendiri kan gitu.
0: Nama juga semakin dikenal begitu.
1: Idealisme,
0: ya Bunda ya,
1: idealismenya
0: oke.
1: Pernyataan di lapangan ya tergantung mereka kan.
0: Baik, luar
1: tapi
0: biasa
1: kalau yang sudah sepuh-sepuh terus tidak memanfaatkan, tidak membuka sedikit kunci ceklik ya, mereka beku. Percuma dong sekolah pinter-pinter tapi terus nggak bermanfaat kan, mereka jadi begitu. Tapi kalau dibuka sedikit, ternyata bisa diuangkan. Ya itu kan akhirnya mereka termotivasi.
0: Oke. Baik, Bunda, kita jeda dulu untuk ngobrolnya, nanti kita lanjutkan di segmen 2 ya, Bunda ya.
1: Iya, siap.
0: Ya, tapi yang pasti seperti biasa, ini karena narasumbernya juga spesial, Bunda Tati Mulya yang bukan sekedar budayawan.
1: Jangan gitu dong, biasa-biasa.
0: Tapi juga merupakan seorang seniman dan punya karya. Ini eman kalau saya tidak memutar salah satu karya dari Bunda Tati Mulya. Ada Manuk Doro, ini boleh saya putar, Bunda? Boleh saya putar ini?
1: Oh, dengan senang hati dong.
0: Oke. Baik, kita jeda dulu ya, sambil mendengarkan Manuk Doro. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolin soal
1: jangan diputus. Manuk Doro, Tati Mulyo.
0: Oh, oke.
1: Kedepan yang lain.
0: Oh, gitu. Oh iya Bunda. Ya. Manuk Doro, Tati Mulyo. Wah, oke deh. Ya. Kita dengerin sama-sama ya, Bunda ya. Oke. Baik. Pendengar kita nanti akan lanjutkan perbincangan yang luar biasa. Ini tidak terasa ya. Kita sudah hampir merapat di jam 9 malam, tapi masih semangat. Ini kita semangatnya karena narasumbernya juga sangat antusias, yaitu Bunda Tati Mulyo. Ini seorang pelaku pelestari seni dan budaya Jawa, kemudian juga beliau merupakan anggota komunitas wanita pelestari Sanggul Indonesia WPSI Kota Kediri. Dan Bunda Tati Mulyo tadi sudah banyak membahas tentang kiprah komunitas wanita pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri dalam nguri-uri tradisi dan budaya Jawa. Kita dengarkan sejenak salah satu karya dari beliau, Manuk Doro, Tati Mulyo. Nah, ini yang akan kita dengarkan sama-sama di perjalanan Kediri malam ini sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan di Galeri Komunitas memasuki segmen yang kedua.

0: Memasuki segmen yang kedua pendengar dalam program Galeri Komunitas. Di hari ini kita membahas kiprah Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri dalam nguri-uri tradisi dan budaya Jawa. Tentunya masih bersama Ibu Tati Mulyo, anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri, dan juga sekaligus merupakan pelaku dan juga pelestari seni dan budaya Jawa. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. 5 menit yang sangat menyegarkan kita mendengarkan Manuk Doro Bunda Tati Mulyo. Ya,
1: terima kasih sekali sudah berkenan untuk memperdengarkan ke seluruh
0: pendengar ke seluruh Nusantara. Luar biasa.
1: Ya, ini syuting
0: like,
1: subscribe
0: ya, share dan juga ya.
1: Iya, di share ya. Insyaallah nanti kalau viral siapa yang banggakan juga kita semua.
0: Nah, itu dia. Oke, ini syuting video klipnya di mana, Bunda? Saya tadi juga sangat menikmati sambil nonton video klipnya nih.
1: Ini sebenarnya kami untuk waktu bikin video klip itu di beberapa tempat.
0: Oh, pindah-pindah ya.
1: Ada kemarin itu di Malang, di Batu.
0: Oke.
1: Terus kapan itu, terus akhirnya kami menemukan pas yang sangat sangat sesuai. Ada istilahnya rumah Dara, ya, ada rumah Doro, ada Doro yang berkeliaran. Kebetulan di daerah Kediri juga. Akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat Kediri juga gitu, dengan simpang 5 yang menjadi ikonnya di Kabupaten Kediri. Jadi kami ngambil di Taman Hijau simpang 5 Kediri.
0: Di sana. Oke. Oke, pantesan keren tadi saya tonton videonya nih. Oke, Bunda, kembali ke tema kita yang malam hari ini yang luar biasa adalah berbicara tentang kiprah Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia WPSI Kota Kediri dalam nguri-nguri tradisi dan budaya Jawa. Bunda, ini dengan apa yang sudah Bunda sering lakukan begitu, tidak hanya di Kediri tapi mungkin di wilayah-wilayah lain, bahkan tadi disampaikan informasi terkini Bunda juga sudah baru saja berkunjung ke Jogja, di sana juga menari begitu dan juga melakukan kegiatan-kegiatan seni dan juga melestarikan budaya juga tentunya. Dengan apa yang sudah banyak Bunda lakukan, ini capaian-capaian yang sudah Bunda wujudkan juga, ini apa yang mungkin belum dilaksanakan dan masih ingin segera diwujudkan begitu, Bunda? Masih terkait dengan nguri-uri budaya nih.
1: Ya, begini, kita akan membahas ke depan. Tentunya kita tengok sedikit ya, tengok sedikit ke belakang. Okay. Yang baru saja, tentu saja yang Jogja kebetulan kan baru bulan April kemarin, jadi masih segar ingatan kami. Lalu untuk yang beberapa bulan sebelumnya, kami juga berperan juga di dalam kirab pusaka yang juga di Kanigoro Blitar. Itu sudah tahun kedua. Waktu di WBI dulu, waktu masih di WBI, kami sudah pernah.
0: Sudah pernah juga.
1: Ini sudah ganti WBI.
0: WPSI.
1: Kami dari Kediri ini, dari khususnya yang kota ini, malah diberi amanah untuk menjadi contoh penari gambyong. Jadi kami berada di baris depan. Ya, memang ditugasi gitu, bukan berarti yang lain nggak bisa ya. Ya, semua insya Allah banyak yang bisa, tapi kami memang ditugasi untuk di depan, pas di depannya para tamu undangan yang terhormat. Jadi kami di situ. Kemudian ini sudah berbulan lalu. Lalu ke depan kita juga akan tanggal 23 Mei, insya Allah ya, karena belum kejadian, kita nggak berani memastikan. Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan.
0: Amin.
1: Akan kirab Tosan Aji, jadi kirab keris ya istilahnya, pusaka. Ini dari rumah budaya yang kita bangga-banggakan, yang menaungi kami, rumah budaya Kediri itu Parung Stonogurih.
0: Oh, di USG ya.
1: Okay. Itu kami kebetulan kami jadi tim penari gambyongnya juga sebagai pembuka acara, sebagai penerima tamu, mangayu bagyo tamu. Setelah itu dilanjutkan dengan kirap. Nah, untuk kirap ini biasanya biasanya kan yang masih ya jaranan dan sebagainya itu ya, yang biasalah maksudnya jalan itu. Kalau ibu-ibu ya monggo yang kuat, karena bagaimanapun kita masih mikir hari esok. Kalau yang anggota BPS yang masih muda, masih kuat jalan monggo, tapi kita kan maunya itu ya berperan tapi risiko di paling kecil gitu. Ini tanggal 23 insya Allah nanti undangannya ya, bisa sampai di Jawa Timur atau mungkin sekarang iya nasional mungkin nanti siapa tahu ya, tunggu aja nanti.
0: Mudah-mudahan ya,
1: Bunda Rindu Rikat itu.
0: Oh, Bunda Rindu. Bunda Rindu ya, pemilik rumah ini ya, budaya betul sekali. Luar biasa beliau. Oke. Bunda ini kalau boleh tahu filosofi dari tari gambyong ini apa sih, Bunda? Karena kita tahu di acara-acara penting, helatan-helatan event besar ini selalu tari gambyong begitu yang ditampilkan, Bunda. Filosofinya apa nih, Bunda?
1: Itu untuk istilahnya memang menerima tamu ya.
0: Oke, menyambut.
1: Jadi
0: gitu
1: kalau
0: ya.
1: Menyambut tamu, mangayu bagyo istilahnya yang menghormati.
0: Menghormati.
1: Kalau kita mempersembahkan yang terbaik gitu. Kalau toh gambyong kok ditaruh di tidak di acara awal itu biasanya depan itu aja pra, jadi belum masuk.
0: Jadi
1: pra biasanya anak-anak kecil atau tari-tarian yang ringan-ringan tuh hanya untuk pemanasan lah istilahnya, sambil nunggu tamu-tamu yang terhormat hadir itu ditampilkan yang pra istilahnya ya. Baru setelah nanti acara inti itu untuk untuk persembahan pertama itu gambyong. Jadi ini tari kehormatan ya, gitu.
0: Baik. Ya, ini kalau tadi sempat kita ngobrol secara off air begitu ya, Bunda ya, kegiatan Bunda Tati yang begitu padat. Hari ini katanya juga ada persiapan lomba tari wulan tingkat provinsi di Malang. Nah, ini boleh disenggol dikit nih, Bunda. Ini juga kegiatan ke depan ya. Seperti apa nih, Bun?
1: Kegiatan bulan-bulan itu warga usia lanjut. Jadi kalau di situ itu kalau WPSI kan wanita ya.
0: Di sini
1: warga. Jadi warga usia lanjut, jadi bapak ibu.
0: Wah, keren
1: ada,
0: nih.
1: Ada bapak, ada ibu. Kami warga memang usia lanjut, tetapi biasanya yang gabung itu yang persiapan pun boleh, maksudnya belum sepuh, belum lanjut, tapi dia mulai menapaki untuk menjelang itu ditampung juga gitu loh. Ya otomatis nanti yaitu fungsinya untuk IT, untuk bagian-bagian yang lansia-lansia sudah angkat tangan kan, mereka bisa membantu kami gitu. Nah, ini ada lomba tari di Malang juga dalam rangkanya ulang tahun bulan yang tahun lah Forkom ya, di Forkom, forum komunikasi yang berempat bulan yang lalu diadakan di Simpang Lima Kediri.
0: Oh gitu. Baik.
1: Tuan rumahnya rumahnya bulan kabupaten tapi. Kalau kami kan ini yang akan lomba ini mewakili Ulan Kota. Ulan Kota Kediri di Malang tanggal 23. Kebetulan tarinya kami memilih lagu yang tradisi juga. Jadi serampat. Jadi ya agak harus apa ya, harus pakem ya kalau tari tradisi. Itu harus pakem, beda sama kreasi. Kalau kreasi kan semau gue. Ya mohon doa restulah.
0: Iya, Bunda.
1: Bisa membawa nama harum.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa. Ini saya baru tahu ini Wulan ternyata punya kepanjangan sendiri, dan ini merupakan ini ya, karya dari warga yang memang sudah di usia lanjut tetapi masih produktif begitu ya, dengan mengejar prestasi begitu.
1: Bulan ini harus bermartabat.
0: Okay.
1: Harus mandiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita Oh, kita jangan sampai minta-minta lah. Kalau kita dapat donatur, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tetap maju.
0: Oh, aduh, sekuat luar biasa.
1: Mandiri dan bermartabat, ya.
0: Oke, mandiri dan bermartabat.
1: Sehat, selalu bahagia itu.
0: Luar biasa.
1: Memang begitu.
0: Amin, amin, luar biasa, Bunda. Bunda tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, monggo. Iya, Bunda Tati. Barangkali ada closing statement, ada penutup yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena kita juga didengarkan di seluruh Nusantara pada malam hari ini. Ada motivasi apa yang ingin disampaikan, Bunda? Silakan.
1: Yang pertama untuk BPSI karena memang kami tadi dari berawal dari BPSI ya, bahwa para wanita Indonesia ini dimanapun berada.
0: Oke.
1: Karena ini bukan wanita Jawa loh ya, ini kan wanita bersanggul, jadi tidak harus Jawa
0: tidak
1: saja.
0: Jawa.
1: Kalau kebetulan saya Jawa, ya kan? Maka yang saya tekankan di sini saya Jawa, tapi untuk Nusantara, mari kita wanita seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, sesuai dengan adat masing-masing.
0: Okay.
1: Mari kita bentuk di tempat-tempat di mana penjenengan-penjenengan semua bisa berkiprah di situ. Itu ya untuk BPSI. Demikian juga kalau bulan ini karena tingkatnya juga nasional loh bulan ini. BPSI juga nasional juga. Maka kami menghimbau kalau kami umurnya sampai berapa sih? Ya maunya sih sampai 1 abad, 2 abad tetap seperti ini, tapi kan Allah kuasa Allah kita enggak tahu. Maka harus ada yang meneruskan
0: generasi.
1: Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya on air ini ada yang adik-adik yang berkenan untuk melanjutkan
0: bergabung. Oke, baik.
1: Tentu saja dari kita yang lansia ini harus bisa merangkul mereka dengan sikap-sikap yang manis. Ya kan? Kadang-kadang ibu-ibu sok cerewet akhirnya dijauhi anak-anak kan. Nah, ini harus ada merubah mindset supaya anak-anak lengket dengan kita. Itu aja ya, mudah-mudahan makin berjaya di dalam pelestarian
0: kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya.
1: Bunda, mohon apabila ada salah kata, ada apa ya kalau ini ngomong kadang di luar kontrol, mohon maaf tanpa berniat untuk menggurui, tanpa berniat
0: Bunda.
1: Untuk sok ya, ini aja. Terima kasih
0: Bunda,
1: kesempatan yang diberikan.
0: Iya, sama-sama, dan kita juga mau ucapkan terima kasih Bunda lagi-lagi, tadi walaupun dadakan tapi Bunda ready. Ini kita ucapkan terima kasih untuk Bunda Tati Mulya yang selalu siap untuk berkontribusi positif di siaran-siaran kita, termasuk siaran budaya seperti malam hari ini di Galeri Komunitas. Baik, Bunda mohon izin kami akhiri, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan untuk menceritakan lagi pengalaman-pengalaman yang didapat di waktu ke depan ya Bunda ya.
1: Mudah-mudahan jadi silaturahim yang berkah.
0: Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kami akhiri Bunda Tati Mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.
0: Iya Bunda, terima kasih. Ya, baru saja kita dengarkan bersama Galeri Komunitas dengan mengusung tema Kipra Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia WPSI Kota Kediri dalam nguri-uri tradisi dan budaya Jawa bersama Bu Tati Mulya atau yang akrab disapa Bunda Tati ya. Beliau merupakan seorang budayawan, kemudian juga pelaku pelestari seni dan budaya Jawa dan anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia WPSI Kota Kediri yang tadi sudah banyak berbincang mengenai kiprahnya selama ini, tidak hanya melestarikan budaya dan tradisi tetapi juga seni, tapi juga berkarya juga banyak begitu karya-karya dan juga kiprah yang sudah dilakukan oleh beliau bersama komunitas WPSI Wanita Pelestari Sanggul Indonesia, yang artinya adalah tidak hanya bersanggul tetapi ada ini ya, perjuangan dan doa untuk melestarikan tradisi dan juga seni maupun budaya Nusantara, khususnya nguri-uri budaya Jawa yang tadi sudah kita usung tema di Galeri Komunitas edisi malam hari ini 11 Mei 2026. Dan mendengar saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya segmen Ruang Rindu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda 2 jam ke depan ya, sebenarnya merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya Willy Anugrah. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Mangampini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sultan.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
4: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini untuk edisi hari ini di awal pekan ya. Di spesial awal pekan hari Senin 11 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Memasuki segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di awal pekan kali ini seperti biasa pendengar, kita akan hadirkan edisi lagu mancanegara ya, yang bisa Anda request di tahun-tahun lama 60, 70, 80 hingga 90-an. Jadi mulai dari 60 sampai dengan 90-an ini bisa Anda request ya, yang dari rentangan 30 tahun, 3 dekade ini yang bisa Anda request di malam hari ini. Masih melalui jalur interaktif yang sama di 08 11 354 11 16 dan juga di 0 354 310 1108 untuk Anda akses di kesempatan malam hari ini. Tadi sudah saya buka dengan dua lagu mancanegara lama yang sama-sama kita ambilkan dari tahun 80-an. Yang pertama tadi kita sudah buka dengan Whitney Houston yang sudah hadir ke ruang dengar Anda dengan Where Does Broken Heart Go, yang sudah mengantarkan kita di menit 20 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, diikuti dengan lagu dari Vince Gill. Ini ya, sebuah lagu yang juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda, I Still Believe in You.

0: Sembari menunggu Anda yang mau bergabung lewat jalur on air 0354-310-1108 atau juga di 0811-354-1116 lewat jalur WA, jalur SMS, jalur telepon WA juga. Ini saya sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung di jalur chat WA kami di malam hari ini. Ada Pak Mariono di Tulungagung ya, yang sudah menyapa kita semuanya. Seperti biasa Pak Mariono setia bergabung juga melalui jalur WA kita di 0811-354-1116. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Ini minta diputarkan lagu mancanegara dengan judul apa nih? These Days versi Bon Jovi. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus yang Purbo, Ledol, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Mariono, ini sudah menyapa kita semuanya di awal perjumpaan kita di awal pekan malam hari ini Senin 11 Mei 2026. Sehat selalu Pak Mariono dan juga keluarga tercinta di Tulungagung sana. Ini kalau dari Tulungagung banyak ya mendengar kita ya. Ada Pak Mariono, ada Lidul, kemudian juga ada siapa ya yang bergabung biasanya, ada juga di Kepatihan, saya lupa namanya. Ini biasanya juga bergabung juga. Lalu ada Pak Agus, ini ada yang dari Kota Kediri, ada yang juga dari Tulungagung. Kemudian ada lagi yang dari Ngunut. Banyak sekali ini pendengar kita yang dari Tulungagung, kemudian juga Blitar yang seringkali bergabung di program-program hiburan ini. Oke baik, sudah ada yang bergabung di jalur on air 0354-310-1108. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Oke, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ini ada Bunda Sita malam ini, benarkah ini?
1: Benar.
0: Oke. Bunda Sita, apa kabar malam ini Bunda Sita, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Mas.
0: Alhamdulillah. Ini jarang-jarang ini saya ketemu Bunda malam hari ya. Biasanya di rendang nih.
1: Iya.
0: Iya, iya. Baik.
1: Tadi belum tidur soalnya.
0: Oh, gitu.
1: Dapat susu yang ke-14, Mas.
0: Alhamdulillah. Selamat ya, Bunda.
1: Ya, terima kasih.
0: Laki-laki atau perempuan ini? Cucu ke-14
1: perempuan.
0: Nih? Perempuan. Waduh, perempuan. Cucu yang ke-14. Berarti dari putra atau putri yang keberapa nih, Bunda?
1: Yang kelima.
0: Dari putri atau putra? Putri ya?
1: Putri.
0: Putri yang putri kelima. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, membanggakan orang tua dan juga orang-orang amin tercinta ya, Bunda.
1: Amin. Terima
0: kasih. Oke. Oke deh, baik. Ini sebagai hadiah cucu yang ke-14, perempuan lagi, cantik lagi. Ini request lagu apa ini malam hari ini, Bunda Sita nih?
1: Lagu manca saya nggak ngerti sama.
0: Oh gitu. Oke.
1: Saya nanti ngikut aja.
0: Ngikut aja Pak ya.
1: Mariono tadi.
0: Oh, ngikut Pak Mariono. Oke deh, baik. Ya. Nanti kita pilihkan juga deh spesial untuk Bunda Sita ya. Kita pilihkan dari RRI aja. Ya, ada salam-salam, Bun.
1: Tinggi.
0: Gitu.
1: Salamnya Pak Munoto,
0: ya.
1: Pak Agus, Bobo Bani, Pak Mariono, Pak Karyoto, terus ada Pak Wandi, ada Pak Jenal, ada Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Tarji, ada lagi Bu Rini, Mama Wanda, Bu Rini Aryani, terus Bu Utri, Bu Belia, Bu Rahayu, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Mas.
0: Siap, Bunda.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Ingin, semoga Bunda Sita.
1: Sehat,
0: amin.
1: Keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sita. Kebahagiaannya bisa saya rasakan sampai di sini, kehadiran cucu tercinta yang ke-14 ini ya. Aduh, luar biasa. Ini, waduh, ini jadi ini ya, satu kebanggaan tersendiri ini. Cucu yang ke-14 artinya memang Bunda Sita masih bisa, apa istilahnya, masih diberikan waktu untuk mendampingi cucu sampai cucu yang ke-14 ini. Waduh, ini cita-cita banyak orang nih ya, termasuk saya ya, harapannya seperti itu ya. Sampai dengan cucu yang ke-14 masih diberikan sehat, masih diberikan waktu untuk mendampingi dan juga menimang momong cucunya juga. Ini satu keberkahan tersendiri dan juga apa ya, hadiah diberikan usia yang barokah begitu untuk hadir melihat cucu tercinta. Oke, baik, sudah ada yang bergabung di jalur WA kami di 0811 354 1116. Kita terima terlebih dahulu, ada Pak Munoto sepertinya ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Munoto.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

0: Aduh keren. Yang apa nih judulnya, Scorpion, Pak Munoto?
1: Still Loving You.
0: Still Loving You, oke okay. Yeah. Siap Pak Munoto, monggo. Salam-salamnya.
1: Ada Lek Dul, ada Pak Agus, yeah. Ada Pak Sukarji,
0: okay.
1: Ada Pak Tarji, tadi ada Bunda Sita,
0: okay.
1: Terus ada Popo Bani, Pak Sidioko, yeah. Terus ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah,
0: yeah.
1: Ada Pak Slamet,
0: Slamet,
1: Pak Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, terus ada Mbak Hugeng,
0: mudah-mudahan
1: selalu sehat Mbak Hugeng.
0: Amin.
1: Ada Bung Freddy sekalian, Bung Sri.
0: Bung Freddy.
1: Ada Pak Zainal Abidin, Bu Eti, ada Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Ada Deona.
0: Mbak Deona juga.
1: Ada Mbak Pina Pina.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Nasrun di Sulawesi. Ada Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo.
1: Tedinda di Bogor.
0: Tedinda.
1: Ada Pak Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan. Iya.
1: Ayo Pak Ahmad Irwan.
0: Iya ini. Iya betul sekali ini. Kita tunggu gabungannya malam ini.
1: Iya. Ada Pak Sisi ya. Pak
0: Sisi iya.
1: Di Bandar.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang di Tulungagung, ada siapa lagi ya itu?
0: Tulungagung ada Lek Dul, Pak.
1: Pak Cahyo.
0: Oh, Pak ada Pak Cahyo juga ya, Tulungagung ya. Ya. Oke, okay, baik.
1: Dan semuanya tanpa
0: semuanya kecuali. Aja. Oke. Okay.
1: Buat Mas Didi,
0: iya.
1: Kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Munoto.
1: Keluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Ya, halangan apapun.
0: Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin.
1: Lalu pulang hati-hati.
0: Inggih, siap laksanakan
1: nanti
0: Pak Munoto.
1: Kalau saya lewat Rembang saya mampir.
0: Monggo dengan senang hati Pak Munoto. Inggih.
1: Soalnya kan otomatis rumahnya Mas Didi itu utaranya rel itu balik. Emang mampir
0: gitu.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Baik, Pak Munoto. Inggih.
1: Lek Dul ini dekat rumah saya.
0: Iya, kalau Lek Dul ini ya lebih dekat ya dengan kota ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan hati-hati kalau pulang Mas Dul.
0: Inggih, siap Pak Munoto. Inggih, siap Pak Munoto juga sama.
1: Selamat pulang selamat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto dari Kota Kediri yang sudah merapat dan juga bergabung ya di 08113541116. Saya tunggu untuk yang lain yang mau bergabung. Selain tadi sudah ada Pak Mariono di Tulungagung, kemudian juga ada Bunda Sita yang ada di Pare, kemudian juga ada yang baru saja bergabung ini ada Pak Munoto di Kota Kediri. Semuanya sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti barangkali ada yang menyusul bergabung, monggo, karena perjalanan kita juga masih panjang ya, sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini spesial untuk Bunda Sita yang hari ini momen bahagia menerima cucu kembali begitu ya. Saya persembahkan satu lagu cantik ini yang pas ini ya. Yang disampaikan oleh seorang anak kepada sang ibunda tercinta, yang dibawakan oleh Celine Dion, ini sang diva internasional atau diva dunia. Satu persembahan dari Celine tahun berapa nih ya? Ini pernah dipopulerkan tahun 2003. Judulnya adalah Goodbye's the Saddest Word, yang sukses waktu itu dengan albumnya New Day Has Come dari Celine Dion.

0: Oke, baik, kita masih melanjutkan kembali segmen kedua untuk Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu untuk edisi spesial awal pekan hari ini di agenda Senin 11 Mei 2026. Saya undang Anda untuk bergabung kembali pendengar di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di jalur WhatsApp ya di 0811 354 1116, yang juga bisa Anda manfaatkan di kesempatan malam hari ini. Kita sudah terhubung dengan siapa nih ya, sudah bergabung, ada Pak Zainal Abidin ya dari Balikpapan, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Zainal.
1: Selamat malam Mas Willy ya ini ya.
0: Iya betul Pak Zainal, selamat malam, apa kabar Pak Zainal?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Apa kabar ini Balikpapan nih, cuaca nih?
1: Cuacanya panas mulai pagi.
0: Panas dari pagi? Oke.
1: Tidur udah bangun berkeringatan.
0: Oh gitu. Iya, karena gerah begitu ya malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, siap. Yang penting kita semuanya sehat ya, Pak Zainal ya, dan juga keluarga di Balikpapan semuanya ya. Oke. Baik. Iya, Pak Zainal, ini apa nih yang mau disiapkan lagunya malam hari ini, mancanegara nih lagunya nih, barat nih.
1: Tadi itu Scorpion Kahanu ya, Still Loving You tadi.
0: Iya, Scorpion sudah di request tadi.
1: Apa aja, Mama Mia.
0: Mama Mia judulnya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke.
1: Okay. ABBA.
0: Oh, dari ABBA. Oke, okay. Siap. Siap. Oke, okay. Salam-salamnya monggo bisa disampaikan ke teman-teman di seluruh Nusantara, boleh dikasih salam ini Pak Zainal, silakan.
1: Salamnya buat Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Rahma, Pak Rahmat ya.
0: Yang Rahmat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bu Utri, Bu Sita, Pak Setioko,
0: Pak Setioko,
1: Pak
0: Mariono,
1: Pak Multon yang Purpon itu,
0: Pak
1: Tukut, Pak Tematon, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Agus, Ibu Farida, Bunda Rini Aryani, Pak Irwan, Pak Ucho,
0: Pak Ucho,
1: dan semuanya aja yang
0: dan semuanya. Oke, baik. Aku Pak Zainal,
1: selamat malam semua, selalu semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: banyak. Sama-sama Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal Abidin dari Balikpapan ya, sudah menyapa kita semuanya malam hari ini. Di belakang Pak Zainal Abidin di Balikpapan, boleh saya terima kembali ini di jalur WA ya, di 0811 354 1116. Kali ini saya menyapa siapa nih, ada Bu Farida di Palu begitu ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini. Halo, selamat malam Bu Farida.
2: Iya, selamat malam juga.
0: Oh,
2: salam
0: betul.
2: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagi.
2: Ya.
0: Oh, bukan nih, Bang Arilnya lagi libur.
2: Iya, siapa dulu, Bang Willy?
0: Iya, Bang Willy ini, Willy.
2: Bang Willy,
0: iya.
2: Ibu Farida bilang libur.
0: Iya.
2: Oh, Bang Willy, ya.
0: Bang apa Willy, apa kabar? Kabar sehat, Bu Farida, apa kabar malam hari ini? Sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat, baik ya.
0: Oke, okay. Sehat semuanya keluarga ya di Palu, sehat semuanya.
2: Alhamdulillah sehat. Kawan-kawan okay. Juga di udara semua pada sehat.
0: Oh, amin. Iya. Oke, okay. Cuaca di Palu seperti apa nih malam hari ini?
2: Cuaca malam ini cerah ya.
0: Cerah di sana ya.
2: Pagi sampai sore itu cerah berawan.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Baik Bu Farida. Ada salam-salam ini, monggo silakan boleh disampaikan ke teman-teman.
2: Bang Willy, kalau iya. Lagunya tahun berapa ya?
0: Lagunya ini untuk lagu mancanegara tahun 60 sama dengan 90 ini. 60 boleh, 70 boleh, sampai 90-an bisa.
2: Bang Willy pilihkan saja ya, kalau lagu manca ya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Nanti kita pilihkan ya, Bu Farida ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap. Ada salam-salam?
2: Salam tadi.
0: Boleh, boleh.
2: Tadi yang barusan lewat Pak siapa tadi?
0: Yang barusan siapa? Yang barusan lewat tadi Pak ada Pak Zainal di Balikpapan.
2: Oh iya, Pak Zainal di Balikpapan ya?
0: Betul.
2: Iya, Bu Esti sama Rinda. Pak Zainal Balikpapan. Pak Zainal, salam sehat ya.
0: Amin.
2: Juga ada Bu Esti di Samarinda, ada Pak Sutandi ya. Ini ada Pak Widi di Tokyo. Ayo Pak Widi gabung ya.
0: Di Tokyo.
2: Ada Bang
0: Willy
2: di sini. Ya, ada Bang Edo juga dari Lampung. Moga beliau bisa gabung ya. Ada Bang Edo juga dari Lampung.
0: Iya, betul.
2: Terus ada Pak Freddy, Bu Utri di Merauke, ada Bu Pipit, Pak Slamet, Pak Cahyo, Bu Rini, ada Ayu di Mas Faisal, ada Mas Gilang, Mas Faris. Siapa lagi ya? Ada Mbak Niar juga, Mbak Wanda, Bu Siti Aisyah, Pak Ramadan di Sorong.
0: Pak Ramadan.
2: Yang Purba. Bu Sita ya, Cigurit Jakarta. Kang Ahmad Irwan. Koko siapa? Koko Bani ya.
0: Koko Bani, betul.
2: Ada Pak, iya. Ada Pak Sutioso ya, Pak Benijo di Manado. Dirangkul aja dari A sampai Z ya, untuk sahabat-sahabat yang terkasih ya, dari Sabang sampai Merauke. Enggak boleh terlalu melebihi dari kayaknya Bu Pari tadi menyapa sudah 20 orang ya.
0: Jadi
2: selebihnya itu untuk kompon kita yang ada di belakang, dipersilakan.
0: Oke, dipersilakan untuk yang bergabung yang lain. Terima kasih Bu Farida.
2: Semangat, terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bu Farida yang sudah bergabung dari Palu ya, non jauh di sana. Kabarnya cuaca cerah begitu ya di wilayah Palu dan sekitarnya. Oke deh, baik. Kita terima di jalur on air. Ini juga sudah bunyi dari tadi, saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Dan lewat lagi
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy di Merauke ya.
3: Iya, Mas ini. Betul sekali. Merauke yang paling dekat.
0: Yang paling dekat.
3: Iya, dekat ini lewat
0: gitu
3: udara.
0: Ya, lewat udara pokoknya dari mana aja terasa dekat ya Bung Freddy ya.
3: Lah iya, saya seperti bicara sebelah kamar sama Mas Willy.
0: Iya, betul betul betul. Waduh. Oke, oke.
3: Kabar baik Mas Willy.
0: Alhamdulillah, kabar baik kami semuanya. Bung Freddy apa kabar?
3: Iya, kami juga alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat juga ya.
3: Keluarga. Cuaca hari ini lumayan dik, meskipun ada sempat berawan, misalnya mau mendung, tahu-tahu cerah lagi. Kok lupa saya itu ada penyanyi dangdut itu ya.
0: Penyanyi dangdut.
3: Dia bilang rembulan bersinar lagi. Kalau hari ini mentari bersinar.
0: Mentari bersinar kembali. Lagi gitu ya. Oke. Iya iya.
3: Oke, kita main lagu manca hari ini ya.
0: Betul. Apa nih Bung Freddy biasanya?
3: Kalau gitu saya minta satu lagu yang dari Doris Day.
0: Doris Day ya.
3: Ya, yang ya populernya dengan lagu itu Kishira-shira ya.
0: Kishira-shira.
3: Tapi saya mau minta judul lagunya yang judul If I Give My Heart to You.
0: Wah, If I Give My Heart to You. Oke deh. Siap.
3: Itu kan pertanyaan juga, If I Give My Heart to You. Terus bagaimana tanggapannya gitu.
0: Oh gitu. Gitu ya, sampai begitu pengorbanannya ya, If I Give My Heart to You. Bung Freddy ya.
3: If I Give My Heart to You.
0: Itu enggak main-main.
3: Jadi,
0: tuh.
3: Iya, harus dirawat dengan baik. Ini soal perasaan nih.
0: Gitu.
3: Jangan disakiti.
0: Jangan disakitin.
3: Apa itu ada Betaria bilang jangan kau sakiti hatinya gitu kan. Oke, Mas Willy, saya salam dulu ya.
0: Silakan
3: Bu Farida ya. Saya salam Bu Farida ya, makasih. Nanti salam untuk Bu Utri, saya sampaikan besok pagi. Soalnya kalau jam begini Bu sudah bobok manis.
0: Sudah serat ya. Oke.
3: Iya. Oke, juga ada Mbak Ayu Masohi ya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Kemudian juga ada Aunty Deona yang ada di Kupang sana di daerah Oisapa. Oisapa itu kawasan wisata Kupang ya. Oke, juga ada Ibu Maria di Palembang. Ibu Maria, semoga kondisi kesehatan semakin membaik ya.
0: Amin, amin.
3: Kita doakan itu. Kemudian juga ada Bang Le yang di Kaltara.
0: Oke.
3: Kalimantan Utara juga ada Mas Widi yang ada di Tokyo.
0: Oke, Pak Widi di Tokyo.
3: Iya. Semoga sehat ya Mas Widi.
0: Amin.
3: Kemudian juga ada Kang Maman, Kang Afatirwan, Teteh Dinda. Nah, setelah yang di jauh-jauh, saya mau salam Pak Slamet, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Yoyo, Pak Etno, dan Eyang Purba, Eyang Rahmat juga. Yang ibu-ibu, ada Ibu Eti,
0: Ibu
3: Pipit, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, dan itu mewakili semuanya saja ya, tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
3: Soalnya kalau di salam ini saya punya 4.5 halaman gitu.
0: Sampai 4.5 halaman ya. Hampir 5 halaman sendiri ini.
3: Iya, 5 halaman kurang dikit.
0: Siap, Bu Freddy.
3: Selamat bertugas.
0: Oke.
3: Doa terbaik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bung Freddy, nan jauh di sana ya. Tapi dekat kalau rasanya telepon ini berasa kayak sebelahan ngobrolnya. Oke deh, baik. Tadi yang diminta adalah dari Doris Day ya, If I Give My Heart To You. Ini kalau gue sera-sera saya masih tahu nih ya, kalau If I Give My Heart To You ini seperti apa. Nanti kita coba dengarkan sama-sama. Oke, baik, kita terima kembali di jalur WA di 08113541116 yang sudah menunggu. Saya sapa kembali. Oke, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Di mana?
4: Dari Edo di Bandar Lampung.
0: Oh, oke, dari Mas atau Pak, Pak Edo ya, Pak Edo di Bandar Lampung ya.
4: Betul, salam kenal dengan siapa nih, Bang Willy ya?
0: Iya betul, ini dengan Bang Willy di RRI, Pak Edo.
4: Ya Allah, salam kenal ya Bang,
0: iya.
4: Dari Bandar Lampung.
0: Siap, oke deh, baik. Pak Edo ini apa kabar, ini sehat ya, keluarga di Bandar Lampung?
4: Alhamdulillah, wawai.
0: Apa nih wawai nih?
4: Bawa itu baik saja.
0: Baik, oh gitu. Iya. Oke deh, kalau di Bandar Lampung saya punya teman namanya Indra Julianta. Ini penyiar Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Betul.
0: Oh gitu. Iya, ini rekan diklat satu kamar nih, ini bahkan di Jakarta dulu. Oke deh.
4: Wih, mantap. Pasti masih ada, masih teringat-ingat di
0: mana. Iya, betul. Iya. Oke, ini Pak Edo, ini ada request apa malam hari ini, mancanegara lagunya?
4: Lagunya Ikutan Aja Bang Willy.
0: Ikutan Aja? Oke, boleh. Nanti kita pilihkan yang terdebes ya.
4: Siap.
0: Oke.
4: Sapa-sapanya
0: Bu
4: Farida aja ya.
0: Oke, baik.
4: Okay. Pantunnya burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih Bang Willy.
0: Asik. Terima kasih kembali Pak Edo di Bandar Lampung.
4: Pokoknya selalu sehat.
0: Amin.
4: Keluarga di sana.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Selalu dilancarin rezeki kita semuanya. Terima kasih,
0: amin,
4: Bang Willy.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada saudara kita dari Bandar Lampung ini ya, sudah bergabung ini Pak Edo. Salam kenal kembali. Betul, karena kalau dari Bandar Lampung saya ingat sama rekan Indra Julianta ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung yang juga masih aktif ini ya. Mudah-mudahan sama-sama dinas kita malam hari ini sepertinya. Cuman beda program ya, dan juga beda program yang pasti. Kalau di Pro 2 apa ini acaranya jam 10 malam ini. Oke, baik. Saya coba bergeser dulu ke jalur WA ya di 08113541116 ini. Oke, kita coba cek dulu. Ada yang sudah bergabung, ada siapa nih? Kita coba cek dulu di jalur WA di 0811 354 1116. Ada Bu Yuli. Oke, ada Bu Yuli di Plongkopare, ini tetangga yang juga sudah bergabung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Bu Yuli. Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya request Mother, How Are You Today. Lagu ini saya khususkan untuk almarhumah Ibu Eli. Hari ini tepat ke-7 hari meninggalkan kita semuanya. Dan salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mas Billy, selamat bertugas dan juga terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Yuli yang masih berkesempatan bergabung begitu ya di sela-sela kesibukan ini malam hari ini bertepatan dengan 7 hari Bunda Elizabeth ya meninggalkan kita semuanya. Ini yang pasti saya mewakili segenap Angkasawan Angkasawati yang bertugas ini, walaupun kemarin juga kami sempat langsung berkunjung ke rumah duka ini pada saat Bunda Elizabeth menjelang pemakaman waktu itu. Ini kita juga sudah berkesempatan bertemu juga dengan Bu Yuli, dengan Mak Mi juga. Ini kembali lagi kami ucapkan turut berbela sungkawa, turut berduka cita, dan mudah-mudahan Bunda Elizabeth ini senantiasa mendapatkan surga Tuhan, karena beliau menjadi salah satu pendengar terbaik juga ya, salah satu pendengar militan, senior, setia, selalu mewarnai program-program hiburan di Pro 1 RRI Kediri. Dan yang pasti kalau Bunda Elizabeth naik ini, waduh, banyak kenangan yang pasti ya dengan Bunda Elizabeth ini di program-program hiburan. Ini kalau lagu barat ini saya masih ingat beliau ini sukanya Seal Seven Overseas ini. Nanti barangkali kalau masih ada kesempatan kita coba putarkan ya untuk Bunda Elizabeth ini. Waduh, pasti beliau happy dengan kita masih mengenang dan juga mengingat lagu-lagu kesukaan beliau begitu. Terima kasih ya Bunda Bu Yuli, jaga kesehatan juga untuk Bu Yuli, dan juga salam saya untuk Mak Mi. Kemudian di belakang Bu Yuli kita, saya sapa dulu ada Bu Rini di Wates yang juga menyapa lewat jalur WA ya di 0811 354 1116. Selamat malam Ruang Rindu, dan dari Bu Rini di Wates, salamnya untuk semuanya saja. Lagunya Together Again dari Eddie Pergrina. Mas Yuli, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Selamat untuk Bunda Sita ya, kelahiran cucu yang ke-14. Oke, terima kasih ya untuk Bu Rini di Wates. Nanti ditunggu untuk requestnya, nanti akan kita putarkan sesuai dengan urutan. Sehat-sehat selalu ya Bu Rini di Wates.

0: Oke, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang sudah bergabung lewat jalur on air 0354 310 1108, atau juga untuk pendengar yang sudah requestnya lewat tadi lewat jalur WA ya di 0811 354 1116, kita terima satu penelpon lagi. Ada siapa nih? Ada Pak Widi sepertinya ya di Tokyo ini. Halo, selamat malam Pak Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Rindu, memori lewat
0: lagu. Memori lewat lagu, Pak Widi. Alhamdulillah saya sehat kabarnya. Pak Widi, bagaimana keluarga di Tokyo, sehat semua ini, Pak Widi?
1: Sehat-sehat, Bang Willy.
0: Sehat ya, oh, oke. Okay.
1: Cuaca juga cerah.
0: Cerah di sana.
1: Cuaca cerah.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit berangin
0: ya. Oke deh, yeah. Baik. Oke. Ini kalau di Tokyo berarti menunjukkan pukul berapa ini saat ini, Pak Widi?
1: Udah pukul 00.
0: Oh, lebih 6 menit. Oke, oke. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ini masih menyempatkan waktu ya bergabung di RRI Kediri ini, Pak Widi.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ada request apa ini Pak Widi? Malam hari ini kita mancanegara nih, genrenya.
1: Dapat lagu ya?
0: Iya, boleh. Nanti kita request aja dulu, nanti kalau waktunya cukup pasti kita putarkan.
1: Okay.
0: Iya.
1: Kalau begitu lagunya Scorpion masuk ya?
0: Oh, Scorpion kebetulan tadi sudah di request begitu. Ada yang lain barangkali? Pak Widi.
1: My Love.
0: My Love ini dari siapa?
1: Andres and Rossi.
0: Oke, penyanyinya adalah Andres ya.
1: Ya, yang duet itu ya.
0: Oke.
1: Sama Andres.
0: Oh. Rossi. Andres, yeah. Rossi. Oke, baik, kita catat dulu. Siap, yes, Pak Widi.
1: Salam dulu ya.
0: Oke, silakan Pak Widi.
1: Salam yang pertama buat yang lagi tugas, Bang Willy, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin, Pak Widi, terima kasih.
1: Kemudian ada Bu Farida lagi masuk di Maluku Tengah Pulau Seram. Dan tadi ada Pak Freddy ya di Merauke.
0: Iya, Bung Freddy, Pak betul. Jainan.
1: Pak Jainal di Balikpapan juga, Pak Sutarji, Bu Itri.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Ada dengar tadi dia Bang Edo di Bandar Lampung.
0: Oh iya, ada Pak Edo di Bandar Lampung, betul.
1: Salam kenal. Kemudian ada Bu Rini Ayu.
0: Mm-hmm.
1: Bu Eti, okay. Pak Nyar Wanda, Pak Ashta Aisyah, Pak Uzi Ahmad di Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang Purba, Mbak Dewi juga, mm-hmm. Bu Sita, Pak Agus.
0: Iya. Yeah.
1: Bu Ida. Pak Nasun di Sulawesi Tengah, Bang Mimijo di Manado, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Bulewari Mandat, Sulawesi Barat.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada siapa ya? Pak Selamat, Pak Sugarki, Pak, yeah. Burini.
0: Burini.
1: Pak Sarji, ya Pak Sutarji. Ya, salamnya dirangkul jadi satu.
0: Oke, okay deh, baik, Pak Widi. Yeah. Terima kasih.
1: Selamat malam, sampai, yeah, jumpa.
0: Sampai jumpa lagi, Pak Widi. Oke.
1: Okay. Sayonara.
0: Sayonara, Pak Widi. Yang ada di Tokyo ini ya, masih berkesempatan bergabung. Ya baik, saya terima nanti kembali di segmen berikutnya ya, karena masih banyak lagu-lagu yang masih belum saya putarkan, dan juga yang bergabung lewat jalur SMS juga belum saya bacakan begitu, mohon bersabar. Nanti akan kita buka kembali kesempatan untuk interaktif di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di jalur WA ya di 0811 354 1116 di segmen berikutnya. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, kita mulai lanjut di perjalanan Kediri malam ini, memasuki segmen ketiga untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung di jalur 0811-354-1116 ya. Ada Pak Tarji yang sudah menyapa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagunya One Way Ticket dari Boni yang sudah baru saja kita hadirkan. Sambil menikmati indahnya malam, katanya Pak Tarji ya. Semua teman-teman di warung kopi dekat rumah, buat yang lagi siaran, selamat bertugas, terima kasih. Oke, baik, ini rupanya lagi sambil ngopi dekat rumah nih ya, dengerin RRI-nya nih Pak Tarji. Mungkin boleh dicek handphonenya, sepertinya ada yang kemencet ya Pak Tarji. Karena terus mengirim rekaman audio ini, barangkali boleh dicek terlebih dahulu Pak Tarji untuk handphonenya. Kemudian kita coba terima untuk yang sudah bergabung di jalur 0811-354-1116. Kali ini ada Teh Dinda di Bogor ya, Teh Dinda Sofi yang sudah bergabung di dari Bogor. Baik, kita coba terima kembali. Ini masih menyambungkan ini statusnya di WhatsApp. Oke, baik. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Oke, selamat malam. Selamat malam Teh Dinda.
1: Selamat malam kembali. Alhamdulillah, pas klik Kediri pas
0: gitu ya?
1: Lagu selesai.
0: Gitu. Oh, aduh, oke deh. Baik, apa kabar ini Teh Dinda malam ini?
1: Sehat walafiat. Walaupun kemarin berapa 2 hari lah enggak kurang fit, tapi sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah sehat itu sekarang ya.
1: Okay. Gimana sebaliknya, sehat?
0: Kabar sehat semuanya. Kami angkasawan-angkasawati RRI Kediri sehat semua ini Teh Dinda.
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
1: pokoknya doa terbaik
0: untuk kita semua. Iya. Baik, Teh Dinda. Oke. Okay. Oke, baik. Apa nih? Mau request dengerin lagu apa nih? Lagu mancanegara malam hari ini Teh Dinda.
1: Lagu mancanegara.
0: Iya.
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari 80 sampai 2000
0: iya, ya. Betul.
1: Sampai 2000. Dari Rockset deh.
0: Dari Rockset yang apa? Rocksetnya?
1: Yang Twist Boom Bang.
0: Oke, terus Boom Bang ya. Oke, baik. Oke. Ada salam-salam ini, Teh Dinda.
1: Iya, terbaik ya. Doa terbaik untuk Bung Willy dengan tim yang bertugas malam ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Semangat terus dan pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih, Teh Dinda.
1: Eh, mau jumpanya, selamat malamnya.
0: Oke. Antaranya
1: untuk Bapak Selamat.
0: Ya.
1: Dan ada juga Bapak Eyang Rahmat, juga Eyang Purba.
0: Purba.
1: Ibu Rini, ya Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah. Ada juga Mas Gilang, juga Mas Arif ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam untuk semua. Okay. Next time deh yang belum tersambung.
0: Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, kita cukup dulu Bung Willy,
0: yeah. Lanjut. Terima kasih Teh Dinda. Oke, selamat malam. Iya, baik. Sudah ada Teh Dinda menyapa kita semuanya ya malam hari ini. Yang di request ada Rockset, ini Crash Boom Bang. Ini pas banget ini ya dinikmati malam-malam begini biar gak ngantuk. Dengerin Rockset begitu. Oke, saya tunggu kemudian di belakang Teh Dinda. Masih boleh bergabung ya di 0811-354-1116 ya. Saya tengok dulu di jalur SMS apakah sudah ada yang bergabung, nanti takutnya ketinggalan begitu ya. Yang di jalur SMS kalau tidak segera dilihat begitu. Oke, okay, baik, masih belum ada ya di 0811-354-1116. Oke, okay, baik, kita coba cek di jalur WA dulu. Nanti takutnya juga ada yang tertinggal. Tadi sudah ada Pak Tarji yang sudah bergabung. Setelah itu masih belum ada lagi. Oke, okay, baik, ini sudah ada yang bergabung di jalur on air 0354-310-1108. Nanti tentunya kita tunggu sampai nanti kisaran 5 menit lagi ya, karena ini sudah merapat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu yang sudah bergabung di jalur on air. Oke, baik. Nanti boleh dicoba kembali ya di 0354 310 1108 untuk malam hari ini di segmen 3. Ini merupakan segmen terakhir sebelum kita nanti closing untuk program Ruang Rindu edisi spesial awal pekan hari Senin 11 Mei 2026.

0: Oke, baik sih ya. Saya terima kembali di Jalur On Air. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang purba di Tulungagung?
1: Alhamdulillah, Mas
0: Willy. Oke, kabar sehat. Yang purba katus bundi Pak Hortosipun.
1: Selamat sami-sami
0: sehat. Sehat, sehat. Oke, okay. Cerah cuaca ya Tulungagung yang purba?
1: Cerah juga, gerah semua malam-malam ini.
0: Oke, okay, baik. Inge, ya, ada request apa ini malam hari
1: nanti
0: ini?
1: Nanti masih ada waktunya.
0: Masih?
1: The Power of Love aja ya Mas ya.
0: Oh, dari Celine ya? Oke, okay.
1: Iya, Celine Dion ya.
0: Iya.
1: Ada salahnya tadi ada Lady Indah, selamat malam. Dan selalu sama Bapak juga. Dan semua Bung Freddy juga begitu.
0: Bung Freddy
1: single, terima kasih, okay. Selamat sama Bapak juga. Dan semua aja pendengar diri, selamat malam. Kita aja Mas Willy, terima kasih.
0: Siap,
1: Mas Willy.
0: Baik, sama-sama yang purba. Oke,
1: sami-sami.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang purba yang sudah masuk di jalur 0354 310 1108. Terima kasih. Sesaat lagi kita akan closing ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu edisi awal pekan malam hari ini.

Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini untuk Ruang Rindu edisi awal pekan hari Senin 11 Mei 2026. Tadi sudah dibuka oleh Bunda Sita, kemudian juga ada Pak Munoto, ada Pak Mariono, ada Bu Yuli di Pare. Ini tadi juga sudah menyapa kita semuanya ya di sela-sela kesibukan ini untuk acara 7 hari kepergian Bunda Elizabeth, pendengar militan dan juga sekaligus pemerhati RRI Kediri yang baru saja meninggalkan kita semuanya. Tuhan memberkati selalu untuk Bunda Elizabeth, ditempatkan di tempat terbaik di surga Tuhan yang pasti. Kemudian juga ada yang bergabung tadi yang sudah menyapa kita semuanya, ada Bu Rini di Wates ya, sudah menyapa kita juga lewat jalur WA. Ada juga Pak Zainal Abidin di Balikpapan, lalu ada Bu Farida di Palu, ada juga Bung Freddy di Merauke. Kemudian juga ada Pak Edo yang sudah menyapa kita semuanya dari Bandar Lampung tadi ya, selamat bergabung dan juga salam kenal yang pasti. Ada juga Pak Widi yang bergabung lewat Tokyo yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Teh Dinda yang baru saja menyapa kita juga. Lalu ada siapa lagi? Ada Pak Tarji ya. Tadi mudah-mudahan saya tidak lupa menyebut juga karena bergabung di akhir begitu. Pak Tarji, terima kasih. Tadi lagunya yang sudah di request juga sudah saya hadirkan. Kemudian juga ada Yang Purba yang menyapa kita semuanya di penghujung acara, dari Tulungagung yang juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda baru saja. Requestnya itu Power of Love, nanti untuk penutup yang pasti ya, karena di penghujung acara alhamdulillah masih ada waktu nih Yang Purba, ditunggu aja. Nanti kita putarkan The Power of Love dari Celine untuk menutup jumpa kita malam hari ini.

Kebersamaan kita masih nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan temani waktu istirahat malam Anda dengan komposisi-komposisi indah dari kami. Tidak hanya lagu-lagu pop dengan nuansa slow yang bisa kita dengarkan bersama, tapi juga ada campur sari dan juga keroncong yang nanti akan kita hadirkan sesaat lagi mengiringi istirahat Anda di awal pekan sebelum besok Anda beraktivitas kembali di hari Selasa. Sebenarnya merapat pada pukul 24 ya, kebersamaan kita masih di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
4: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada putusnya hingga saat ini kita dapat mengikuti acara renungan agama Islam di Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada pendengar yang mendapat kesulitan, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Jika ada pendengar yang sedang mengalami kesusahan, semoga Allah segera memberikan pengganti dengan kebahagiaan. Dan jika ada saat ini pendengar yang sedang mendapat musibah, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir batin agar selalu dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada, rahimakumullah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebab pendengar, Allah berfirman di surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Pendengar RRI rahimakumullah, ketika kita punya masalah atau mendapat musibah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah berfirman di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesusahan ada kebahagiaan. Mendengar, hidup ini tidak ada yang susah terus, bahkan tidak ada yang bahagia selalu. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan, sopo sing gelem poso bakal nemu riyoyo. Artinya pendengar, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan hidup ini berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Bahkan pendengar, ada susah, ada senang. Untuk itu, ada peristiwa yang sangat rawan putus asa pendengar. Misalnya, sakit tidak kunjung sembuh, atau musibah yang bertubi-tubi. Untuk itu, marilah kita pendengar, yakinlah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, sungguh apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, sucikan kami dari api neraka. Untuk itu pendengar, tambahkanlah dengan doa agar kita diberikan kesabaran, yaitu surat Al-A'raf ayat 126 pendengar.
Allah memberikan contoh doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan dalam keadaan tetap iman wal Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya, Dr. Anda Hania, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Senin 11 Mei 2026, kami akan kembali di udara esok pagi, tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Sat FM 100,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Kediri kembali menyapa pagi hari Anda di kebersamaan kita hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Kita akan ajak Anda mengawali pagi hari ini dengan beberapa informasi aktual dan menarik ya, dan juga ada program-program yang akan kami hadirkan yang sudah kami siapkan ke tengah ruang dengar Anda. Nanti kita akan awali dengan siraman rohani Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Farudin ya, perilaku bermedsos sebagai cermin kepribadian diri. Lalu pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Prosatu RRI Surabaya. Pukul 7 informasi aktual terkini dari dalam dan juga luar negeri kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 nanti Anda bisa nantikan ya dialog Kediri menyapa tentang peran AI dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan founder Kediri Technopark ya, dan juga ada dari UMKM pengguna AI ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat ya. Nanti Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp kami di 0811-354-1116. Dan pukul 9 hingga 10 kita akan ikuti nanti Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Baik, pendengar, sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik pendengar, kita akan dengarkan kajian Mutiara Pagi dari Ustadz Ahmad Fahrudin tentang perilaku bermedsos sebagai cermin kepribadian diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dari Kediri di mana berada berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada terkira, yakni kenikmatan iman, Islam dan Ihsan. Terutama pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang mampu menjalankannya, yakni kita bangun pagi lalu kemudian kita menjalankan sholat subuh di awal waktu dalam keadaan sehat walafiat. Juga marilah sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat manusia menjadi umat yang beradab dalam peradaban yang dinaungi oleh Al-Quran, yakni peradaban Azhirul Islam. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana perilaku bermedsos kita itu nanti akan mencerminkan kepribadian kita. Bagaimana saat ini kita semua hidup di era modern yang serba cepat. Perkembangan teknologi informasi begitu deras, sehingga dengan perkembangan teknologi ini kita mampu mengakses semua informasi, semua berita, semua konten. Bahkan kita pun juga mampu melakukan share atau melakukan pengiriman berita-berita kepada platform-platform digital melalui media sosial dan lain-lain. Hal tersebut adalah sebuah kenikmatan dan juga keuntungan kita hidup di zaman yang serba cepat ini. Hampir semua orang dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Hanya dari sudut-sudut rumah kita atau sudut-sudut ruang kerja kita atau dari ruang kelas kita tanpa harus kita keluar. Media sosial kini menjadi ruang berbagai informasi yang mudah diakses oleh semuanya. Namun perlu kita ingat, dengan kemudahan tersebut, terkadang banyak orang-orang yang tidak melakukan cross-check dan verifikasi informasi terlebih dahulu, sehingga kemudian terjebak dalam berita bohong atau hoax. Bagaimana perilaku kita ketika kita melakukan penyebaran informasi? Itu juga akan menjadi tolak ukur di mana kepribadian kita. Ketika kita menyebarkan berita tanpa tahu asal usul sumbernya, kita tidak tahu apakah kemudian berita itu faktual ataukah berita itu hanya imajinasi atau hanya buatan mungkin dari AI. Maka ketika kita mendapatkan berita itu, maka kita harus meng-cross-check dan validasi lagi. Kenapa? Ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak tahu sumber originalnya. Lalu kemudian kita kemudian langsung nge-share atau melakukan share info kepada platform digital lain atau kepada grup-grup WhatsApp, maka itu menunjukkan kepribadian kita yang mudah terperdaya, gampang kemudian terpengaruh. Kita tidak tahu bagaimana validitas daripada informasi tersebut. Pemirsa Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang informasi hoax, informasi yang tidak jelas sumbernya, yang kemudian setelah divalidasi ternyata info itu hanya info dummy atau info abal-abal, hoax merupakan penyebaran informasi yang disebut kebohongan demi kepentingan tertentu seseorang atau sekelompok orang. Komisi Digital menjelaskan bahwasanya secara keseluruhan, kategori dan jumlah temuan dalam konten hoax meliputi kategori konten politik sebanyak 237 konten. Lalu konten hoax tentang pemerintahan sebanyak 214 konten. Lalu kemudian kesehatan sebanyak 163 konten. Dan tentang bencana, tentang kebencanaan alam ada 145 konten. Dan yang lain-lain sebanyak 84 konten. Hal ini dituliskan oleh Muhammad Dulkiah di dalam jurnal yang berjudul Pola Penyebaran Hoax pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam. Nah, di sisi lain, temuan hoax kategori internasional dan pencemaran nama baik sebanyak 50 konten. Perdagangan tentang muamalah yaitu 35 konten. Kejahatan sebanyak 33 konten. Lalu sisanya menyebar tentang keagamaan, pendidikan, dan mitos-mitos sebanyak 8 konten. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga diri dari bahaya menerima informasi secara mentah tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Apalagi kemudian kita tidak tahu siapa yang kemudian mengirim informasi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka perhatilah terlebih dahulu kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya siapa saja yang memberikan informasi, apalagi seseorang yang menyebar informasi itu tergolong orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang suka bermaksiat dalam hidupnya meskipun dia beragama Islam. Fasik di sini yang dimaksud adalah orang yang suka membuat tipu daya, orang yang suka berbohong, atau kemudian orang yang suka membuat hal-hal yang kurang baik baik kepada dirinya maupun orang lain. Jadi ketika jelas-jelas yang menjadi sumber berita itu adalah orang yang fasik, maka hendaknya kita meneliti, kita memvalidasi betul nggak apa yang dinyatakan. Karena ketika kita memakan mentah-mentah, maka sama dengan kita ketika menerimanya lalu kemudian menyebarkannya kembali, maka kita seperti halnya perbuatan orang yang fasik tersebut. Kalau berita itu benar, dah menjadi pahala. Tapi kalau ternyata berita itu kemudian bohong, berita itu menjadi berita hoax atau berita yang mengada-ngada, bahkan jangan pada fitnah, maka kita pun tergolong orang yang menyebarkan fitnah. Pemirsa Mutiara Pagi RRI sendiri, dimanapun Anda berada, Syekh Nawawi Bantani dalam tafsirnya kita marah labid menjelaskan bahwasanya air di atas turun untuk sahabat Wali bin Uqbah, saudara Utsman bin Affan. Beliau menyatakan, channel menyatakan bahwasanya ayat ini turun untuk Walid bin Uqbah, saudara Utsman. Lalu Muhammad SAW memutusnya untuk menuju Bani Mustalik guna mengambil sedekah dari mereka. Pada masa jahiliyah terdapat permusuhan antara Walid dan Bani Mustalik. Ketika mendengar kedatangan Walid, Bani Mustalik menyambutnya dengan baik sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalinya Walid menemui Rasulullah SAW, dia berkata, mereka, yakni Bani Mustalik, enggan menyerahkan sedekah mereka dan hendak membunuhku. Tapi Muhammad SAW pun marah dan hendak memerangi mereka. Namun Allah mencegah hal tersebut dengan menurunkan ayat ini. Lebih lanjut, melalui peristiwa tersebut, Allah Ta'ala memberikan peringatan yang sangat penting kepada umat Islam agar tidak mudah percaya setiap kabar atau informasi yang diterima. Terlebih, apabila kebenarannya belum jelas, melalui ayat ini pula Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan penelitian dan verifikasi ulang. Kita mengrecek, mengkoscek terlebih dahulu dalam setiap berita agar kita tidak terjerumus ke dalam bahaya hoax yang dapat menimbulkan

Maka pentingnya bertabayun, pentingnya melakukan verifikasi, pentingnya melakukan cross-check, itu merupakan hal yang wajib kita lakukan. Karena kita jangan sampai hanya menerima mentah-mentah kesaksian seseorang tanpa kemudian diperkuat oleh adanya fakta-fakta yang lain. Bagi masalah hukum, jika kemudian ternyata yang disampaikan kesaksian palsu, maka seseorang yang didakwa itu juga akan kita lakukan kezaliman. Seseorang tidak salah kemudian menjadi salah, maka hal itu akan berdampak pada kemanusiaan, pada agama juga, dan tentunya kepada kemaslahatan kita secara sosial. Pemirsa RRI Kediri rahimakumullah, sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk menjaga lisan, menjaga perilaku kita, dan sekarang kita pun diperintahkan guru untuk menjaga tangan kita. Tangan kita menjadi media dari lisan kita untuk melakukan interaksi pada media sosial. Kita jaga tangan kita agar tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Hal ini penting kiranya dilakukan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang dusta, yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tentunya di samping itu, kita juga harus menjaga tangan kita untuk kemudian kita juga bermedsos secara berakhlak. Jangan sampai kemudian kita bermedsos itu ya mungkin akunnya anonim, yang kemudian dengan akun anonim kita menyerang berbagai pihak. Kita sama dengan seperti pengecut, kita mengomentari tanpa kita kemudian menampakkan jadi diri kita. Kita berani menghujat sana sini, dadadadadadadur sana sini dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang umpatan. Padahal belum tentu kebenaran itu sudah valid. Maka kita akan mendapatkan dua dosa. Ketika berita itu tidak benar, kita akan mendapatkan dosa fitnah. Lalu kemudian apabila berita itu benar, ketika kita menyampaikan tanggapan kita dengan kata-kata yang kotor, kita akan mendapatkan dosa tentang mengumpat. Wailul kulli humazatil lumazah. Allah mengutuk kepada orang-orang yang mengumpat, mengutuk-ngutuk kepada orang lain. Pemirsa, sejalan dengan hal tersebut, beberapa langkah inilah mungkin yang dapat kita lakukan untuk menghindari berita hoax dan menjaga diri kita dari perilaku buruk dalam bermedsos. Yang pertama, marilah kita berhati-hati ketika membaca terhadap judul berita yang bersifat provokatif, karena berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional untuk memancing emosi pembaca, atau kita istilahkan jangan sampai terpancing pada clickbait. Yani seolah-olah berita ini bombastis, namun ternyata isinya fitnahan-fitnahan belaka. Yang kedua, ini penting sekali, kita mencermati alamat situs sumber berita. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog pribadi, maka informasi tersebut patut diragukan. Nah, maka kita harus lihat sumber dari mana. Sumber dari media terpercaya nasional. Nah, itu baru kemudian bisa kita jadikan rujukan yang faktual. Yang ketiga, kita memeriksa fakta dengan memperhatikan asal berita serta siapa pihak yang menjadi sumber informasi tersebut. Keempat, kita mengecek kajian foto atau video. Di era teknologi digital saat ini, tidak hanya teks yang dapat dimanipulasi, tapi juga gambar dan video. Tidak jarang berita palsu yang dibuat oleh seseorang itu dengan mengedit visual untuk memprovokasi pembaca. Hal ini seringkali kita
saksikan bahwa kata

0: kadang beberapa mungkin orang-orang tua kita kemudian melihat salah satu media sosial misalnya Facebook, dia ternyata kreasi AI, kemudian beliau-beliau itu share kepada kita semua, lalu kemudian terpanjang dan bombastis, ya, akhirnya kita sebagai putra-putranya mengingatkan bahwasanya itu bukan merupakan berita betulan dan sumbernya itu pun sumber daripada AI. Padahal kita jaga perilaku medsos kita karena akan menunjukkan keberbedaan diri kita. Tentu prinsip yang paling utama dalam keberbedaan adalah kejujuran dan juga kita sebagai pribadi yang aware, tanggap untuk meng-cross-check berita-berita apapun yang akan kita share. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di mukadimah ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ahmad atas mukadimahnya pada kesempatan kita pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu religi untuk kita nikmati bersama-sama.

0: Baik, pendengar Pos 1 RRI Kediri, kita masih di kajian Mutiara Pagi hari ini membahas tentang perilaku bermedsos sebagai cermin kepribadian diri bersama dengan Ustaz Ahmad Fahrudin FIMTHI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Qaid Tawar Jombang ya. Baik, Ustaz. Kita ke sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, nah, Ustaz, seringkali kita melihat fenomena perbedaan kepribadian ya, di mana seseorang terlihat sangat santun di dunia nyata namun sangat agresif di media sosial, mungkin di kolom komentarnya aktif banget komentar sana sini ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi pembentukan kepribadian kita jangka panjang?
1: Iya, kadang-kadang fakta yang tadi Mbak tadi sampaikan itu banyak sekali, Mbak. Jadi kadang-kadang kita itu kaget. Orang yang kemudian pada dunia nyata itu orangnya bisa humble dan lain-lain, kemudian pendiam, tapi kenapa kok kemudian dia bisa sangat agresif atau kemudian sangat-sangat bahaya di dunia media sosial? Kadang-kadang juga karena kurangnya interaksi sosial dan juga dampak daripada media sosial sendiri. Jadi ketika kita hari ini ada di dunia digital yang sangat cepat, tentu harus kita imbangi dengan apa ya, interaksi sosial juga yang baik juga. Seringkali kadang-kadang kita merasa puas atau merasa cukup dengan pertemanan di media sosial tanpa kemudian bertemu. Akhirnya ketika bertemu ternyata ternyata nggak sama ya kesan pertama ketika yang kita dapatkan di media sosial dengan faktanya. Nah, itu kan menjadi hal yang perlu apa ya, kita koreksi daripada perilaku bermedsos kita. Jangan sampai kita merasa diri kita cukup hanya dengan pertemanan di media sosial tanpa kemudian kita bergaul atau kemudian meninggalkan interaksi yang normal antara sesama sama teman dan lain-lain. Nah, kita lihat sekarang di kalau kita kemudian di kafe atau kemudian di tempat-tempat untuk nongkrong lah, kita lihat perilaku teman-teman kita atau perilaku anak-anak didik kita. Ketika mereka berkumpul, mereka tidak bicara, tidak saling bicara, tapi kemudian sambil membuka gadget atau gawai mereka masing-masing. Nah, ini kan menjadi gejala yang kurang baik. Nah, di mana perilaku kita dalam bergadgeting atau bergawai itu akan membawa kita pada ahli sosial, dan gejala itu sudah banyak kita lihat.
0: Oke, dalam perspektif keislaman, Ustaz, apa saja rambu-rambu utama yang harus diperhatikan agar media sosial ini tidak menjadi ladang dosa jariah kita melalui penyebaran hoax atau ujaran kebencian?
1: Iya. Jadi secara perspektif agama juga dalam bermedsos, kita yang pertama kita harus tetap harus apa ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jangan sampai kita kemudian jari jemari kita malah menambahkan dosa ketika kita membuka atau melihat konten-konten yang tidak baik, yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berperilaku, kita juga harus perilaku kita akhlak yang mana? Akhlak yang mahmudah atau akhlak yang mazmumah? Jadi kita berakhlak yang baik atau akhlak yang tercela? Akhlak yang baik berarti kita dalam memberikan komentar dari komentar yang sopan dan lain-lain. Akhlak yang buruk ketika kita berkomentar kemudian kita mengumpat-umpat atau menggunakan kata-kata kotor. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan di media, di dunia nyata, jangan sampai kemudian kita bawa di dalam dunia medsos yang itu adalah hal-hal yang buruk. Maka juga sama saja, Mbak. Jadi media, jangan sampai media kita, media sosial menjadi sumber kita masuk neraka. Auzubillah, gimana auzubillah.
0: Coba. Baik. Bagaimana cara kita menjaga niatnya, Ustaz, agar ketika kita menggunakan media sosial tetap berfokus pada mungkin share-share hal-hal yang positif saja dan terhindar dari penyakit hati seperti mungkin ria atau pamer atau yang lain ini, Ustaz?
1: Jadi dalam bermedsos kita juga lihat yang pertama adalah lihat amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga tahadus bini. Nah, kita memberikan pelajaran amar ma'ruf nahi munkar maksudnya gini. Kita dalam medsos yang kita lihat ini, Pak. Kadang-kadang itu banyak kemudian orang yang mengatakan bahwa saya dengan medsos TikTok, Facebook, Instagram atau kemudian yang lain itu haram, itu negatif semua. Nah, kalau dunia anak-anak diri kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita hidup di dunia media sosial seperti itu, lalu kemudian kita menjauh sebagai orang tua, sebagai pendidik, maka konten negatif itu akan semakin mengajar. Maka kita pun sebagai orang-orang yang lebih tua, kita juga harus turun, kita patroli di medsos itu, kita lihat, oh ternyata seperti ini ya. Lalu kemudian kita harus berperan, kita harus berliterasi tentang bagaimana bermedsos seperti yang baik. Untuk apa? Untuk mengimbangi algoritmanya mereka. Nah, untuk mengimbangi algoritma yang buruk, agar kemudian anak-anak itu kita arahkan kepada algoritma yang baik. Jadi tentunya amar ma'ruf nahi munkar, jangan langsung menjustifikasi. Belum tahu isinya seperti apa langsung menjustifikasi. Terus yang kedua, bagaimana kita apa namanya? Ketika kita memposting sesuatu, ya kita niati untuk tahajud ini. Nah, jadi maksudnya apa? Kita mensyukuri, tapi juga jangan sampai kita juga pada apa ya bahasanya itu pamer atau apa. Karena pamer di medsos sekarang juga ada dampak yang apa ya? Dampak yang apa ya? Saya kira membahayakan juga. Kita lihat ada beberapa kasus itu ada orang memamerkan rumahnya, lalu kemudian malah menjadi sasaran perampokan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Coba.
0: Oke, okay, jadi apa kadang memang kita mungkin niatnya kita share ilmu, kita share apa mungkin pencapaian kita agar orang-orang juga ikut bersukacita, ikut ya terinspirasi. Tapi kadang niat kita nggak sesuai dengan apa yang ditangkap orang-orang nih, Ustaz.
1: Iya. Jadi kembali kepada apa ya niat orang masing-masing, jika kita tidak berniat seperti itu ya sudah. Tapi ya gitu, kita juga harus jangan sampai berlebihan.
0: Lalu saat media sosial juga sering kali memicu fenomena membandingkan ya. Kadang ketika kita mungkin posting hal yang positif begitu ya, hal tentang untuk menginspirasi yang lain, nah ini berujung membeda-bedakan dengan keadaan dirinya sendiri, kadang membuat hilangnya rasa syukur. Nah, bagaimana ini caranya kita menanggapinya, Nesot?
1: Dari mental illness, jangan sampai kemudian kita melihat sesuatu di media sosial itu kemudian kita apa ya merasa gini-gini. Ingat semua apa ya, semua hidup, semua pencapaian itu pasti butuh proses. Nah, jangan sampai kita mentah-mentah. Dan juga sama ketika seorang mengunggah konten keberhasilannya, tentu sisipkan juga kata-kata atau apa. Bahwasanya yang dilakukan itu juga terjadi atas apa kerja keras dan lain-lain, melalui proses dan lain-lain. Jadi tidak ada sebuah kebahagiaan yang instan. Kalaupun ada, pasti tidak tahan lama. Jadi harus ada keyakinan seperti itu. Kebahagiaan itu pasti butuh proses, pasti ditempa kanan kiri, dihantar kanan kiri. Tapi ingat, ketika kebahagiaan secara instan, hati-hati. Ketika orang sudah bahagia, maka kemudian akan ada masa kesedihan. Nah, setelah kesedihan, ingat pasti ada kebahagiaan. Itu saja sih, lebih ke menata mental atau mindset kita seperti apa. Kita memandang kebahagiaan orang. Kita memandang kebahagiaan orang, ya kita harus bahagia. Jangan sampai orang lain bahagia, kita malah iri, kalau dibilang kita demi. Itu namanya bukan orang yang bersyukur atas dirinya sendiri. Gitu.
0: Jadi kita percaya ya Ustaz ya, setelah hujan pasti ada pelangi ya Ustaz ya, itu yang harus kita pegang.
1: Ya pasti, orang puasa juga ada berbukanya kan, Pak.
0: Oke. Lalu apa peran lembaga pendidikan atau mungkin pesantren seperti Darul Qaid ini dalam memberikan literasi digital bagi santri atau generasi muda agar mereka mampu menyaring informasi secara kritis?
1: Ya, jadi peran daripada lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pesantren atau agama di sini, jadi pesantren juga harus apa ya, harus mempunyai media sosial juga Mbak, agar mengetahui dan apa ya bahasanya itu menjadi magnet daripada algoritma itu. Contohnya akun media sosial pondok tertentu, konten yang bagus-bagus, maka santrinya pun nanti akan tersedot ke situ. Yang lainnya hanya dari strategi media saja sih Mbak. Semakin banyak konten yang positif dari lembaga pendidikan, kampus, atau kemudian dari apa dosen, dari ustadz, dari pesantren, maka anak-anak ini juga akan lupa dengan hal-hal yang buruk-buruk. Algoritmanya akan hilang dan akan menjadi masuk kepada magnet daripada medsos pesantren itu. Saya hanya melihatnya dari sisi apa namanya teori medianya saja gitu Pak. Memang seperti itu. Jadi kalau kita biasa membuka hal-hal yang aneh-aneh, maka muncul iklan feed yang aneh-aneh. Kalau kita kemudian buka saja, nah, 10 detik aja, 10 detik konten tentang apa ya, tentang pesantren, maka akan muncul feed tentang pesantren semua, gitu kan?
0: Betul. Baik, Ustaz, sebagai ya penutup, apa ini yang bisa ditekankan kepada pendengar kita terkait bagaimana seharusnya perilaku kita bermedsos?
1: Jadi pemirsa, marilah kita menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, dimulai dari kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang tua, menjadi sumber daripada hoax itu sendiri. Kita jadi orang tua, jangan kemudian tidak melek literasi, tidak kemudian minim daripada informasi dan pengetahuan tentang media sosial. Jangan sampai kita menyebarkan informasi kepada anak-anak kita, ternyata beritanya hoax. Lalu kemudian kita juga harus bisa menyaring konten atau feed yang dilakukan oleh anak-anak kita, mahasiswa kita, murid kita, santri kita, yang kita berbicara dalam media sosial. Karena hari ini cepat sekali perkembangan informasi, maka kita harus bisa menjadi benteng filter pertama di dalam penyebaran hoax, sehingga kemudian menjadikan kita pribadi yang bijak. Jangan sampai kita menjustifikasi terlalu banyak, tapi kita tidak mengetahui asal muasalnya, tidak mengetahui duduk perkaranya. Itu mungkin bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Ahmad atas kajian Mutiara Pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi bekal dalam kita berlaku ya di dunia media sosial ya. Baik, pendengar tadi Mutiara Pagi edisi hari ini, kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tuntas sudah Mutiara Pagi edisi hari ini. Saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Pagi, bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Sari berita, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi guna menunjang kesejahteraan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Perhunu Sidoarjo Ahmad Anwar menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah negeri.
3: Pemerintah pusat akan mensubsidi atau mengambil alih begitulah. Dari situ kami selaku organisasi profesi meyakini bahwasanya ada semangat yang luar biasa dari Pak Menteri dan Ibu Dirjen GTK bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi 2-3 tahun di sekolah ini akan tetap untuk diupayakan masih mengajar dengan istilah saya tidak tahu istilahnya akan apa. Kalau dulu ada P3K, awal P3K muncul banyak yang berpendapat yang kurang pas. Kemudian ketika ada paruh waktu juga seperti itu, ada tanggapan-tanggapan yang kurang negatif.
2: Menurutnya berbagai kebijakan sebelumnya seperti skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sempat menuai beragam tanggapan dari publik. Hal serupa juga terjadi saat muncul wacana skema kerja paruh waktu bagi tenaga pendidikan non-ASN. Ahmad menilai perubahan istilah menjadi di non-ASN perlu dilihat sebagai bagian dari proses penataan sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Ia optimis pemerintah telah menyiapkan skema lanjutan agar para guru tetap memiliki ruang mengajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian, khususnya dalam bentuk insentif maksudnya bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi guna menunjang kesejahteraan. Cantia melaporkan.
4: Kepastian masa depan menjadi prioritas utama bagi para tenaga pendidik di lingkungan yayasan swasta. Berbeda dengan sekolah negeri, guru yang telah dianggap menjadi guru tetap yayasan memiliki jaminan kerja hingga masuk masa pensiun di usia 58 tahun. Ibu Eva Lamria Aritonang, guru SMP Santa Maria Kediri mengungkapkan, masa bakti ini dapat diperpanjang bagi guru yang telah memiliki sertifikasi. Mereka mendapat kesempatan untuk terus mengabdi hingga usia 60 tahun. Hal ini menjadi angin segar bagi para guru non-ASN yang telah bersertifikasi karena memberikan stabilitas ekonomi dan profesi yang lebih lama.
5: Untuk yang sekolah di Yayasan Katolik sudah pasti kepastian kerja kami sudah ditentukan. Jadi kalau sudah jadi guru tetap yayasan sudah pasti sampai kami masa pensiun. Kalau untuk kami sendiri usia 58 itu pensiun, tetapi kalau sudah mendapat sertifikasi bisa lanjutkan sampai umur 60 tahun. Jadi harapan kami seperti non-ASN, ya untuk yang sudah dapat sertifikasi sudah lumayan, cuma mungkin untuk yang belum mendapatkan sertifikasi ya mendapatkan insentif dari pemerintah kota ataupun kabupaten. Mungkin itu.
4: Di sisi lain, harapan terbesar tetap ditujukan kepada pemerintah daerah. Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian lebih, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru-guru yang saat ini belum mendapatkan sertifikasi, guna menunjang kesejahteraan mereka selama masa pengabdian. Cantia melaporkan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah tetapkan kuota sekolah rakyat Jombang naik sejumlah 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tambahan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa di masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan juga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang diproyeksikan mencapai 370 anak termasuk 100 siswa yang saat ini telah menjalani kegiatan belajar di gedung sementara sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Komisi 8 Kabupaten Jombang, Andi Minarto, dalam hal ini menjelaskan tambahan kuota tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Namun, kapasitas gedung sementara di SKP Mojo Agung dinilai memang tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena daya tampung lokasi tersebut hanya sekitar 100 siswa.
7: Kami sudah mendapat informasi dari Pak Kadinsos ya, jadi untuk tahun ajaran baru nanti ada tambahan kuota 200 siswa. Rinciannya masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau ditotal dengan siswa yang sekarang sudah belajar di Mojo Agung, jumlahnya nanti sekitar 370 anak. Untuk teknis penempatan dan penjangkauan siswa nanti akan kami bahas lagi. Prioritasnya masih dari keluarga desil 1 dan desil 2.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menyampaikan progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat hingga awal Mei baru mencapai sekitar 58%. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
8: Sekarang sekitar 58%. Waktu kami tanya apakah nanti bisa dipakai Juli, jawabannya semua daerah sekarang sama-sama berjuang. Bahkan informasinya progres di beberapa daerah masih di bawah Jombang. Minggu depan kami rapat dengan Dinas Pendidikan, Capdindik, termasuk BPS untuk membahas penjangkauan calon siswa.
6: Penambahan kuota siswa sekolah rakyat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk jenjang SD yang saat ini belum tersedia di Sekolah Rakyat SKB Mojo Agung. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini berharap pembangunan gedung permanen di Desa Tunggurono juga dapat selesai tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas belajar-mengajar dapat dipindahkan ke lokasi baru pada tahun ajaran baru mendatang. Anu Husuma melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mencatatkan kinerja positif sebesar 5,96%. Ermina Jin melaporkan.
9: Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 1 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan produk domestik regional bruto, nilai ekonomi atas dasar harga berlaku mencapai Rp888,44 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp523,66 triliun. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Nurul Andriana menyampaikan, secara kuartalan atau Q2Q, ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 tumbuh 1,25% dibandingkan triwulan keempat tahun 2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,85%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 2,47%.
10: Secara WNY meningkat di atau triwulan di Jawa Timur 27,97%. Kemudian kalau kita melihat bagaimana realisasi investasi di Jawa Timur, nilai realisasi modal dalam negeri yaitu atau PMDN, memang kalau kita bicara Q2Q atau triwulanan, kalau secara YoY meningkat sebesar 3,99%.
9: Nurul menambahkan secara tahunan atau year on year, ekonomi Jawa Timur triwulan 1 2026 tumbuh 5,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 13,44%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi 20,33%. Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi 31,45%. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 61,51%. Ermina melaporkan.
0: Antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menghimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Ayu Citra melaporkan.
11: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik
12: Legend. Untuk antisipasi munculnya penyakit degeneratif, pada saat ini sejumlah masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus. Firdaus mengatakan bahwa kondisi cuaca yang tak menentu dan mudah berubah, serta gaya hidup yang tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap daya tahan tubuh.
13: Beliau pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat stem cell dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia, di Kediri utamanya, itu melek di dengan yang namanya stem cell.
12: Kedaus meyakini bahwa dengan menjalankan inovasi terbaru itu, maka setiap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan optimalisasi daya tahan tubuh, bahkan dapat sekaligus mencegah penuaan dini, serta melakukan percepatan regenerasi sel dan juga jaringan tubuh. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan RSMAD Kota Kediri, Dr. Seno Arifin Mkes Fiskwa membenarkan, pada yang datang ke rumah sakit ini, maka masyarakat bisa mendapatkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
14: Saya melihat kebutuhan untuk itu sudah banyak sih, karena kita kan juga baru buka klinik eksekutif ini, ya itu kemudian muncul masalah terhadap yang sulit punya anak, ya keturunan dan sebagainya, itu kita tanggap, oh ini juga bisa terhadap tulang yang sudah remuk kemudian bisa di regenerasi, itu juga jauh lebih cemerlang.
12: Berlanjut, kehadiran stem cell klinik ini juga sekaligus mini klinik pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan bentuk nyata komitmen rumah sakit untuk memberikan layanan premium, preventif dan berbasis teknologi mutakhir. Ayu Citra melaporkan.
0: Dalam rangkaian Disnatalis ke-40, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengatakan akan berkomitmen mencetak dokter yang berkualitas. Farida Usnia melaporkan.
15: Fakultas Kedokteran FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS terus mencetak dokter yang berkompeten secara ilmiah, berintegritas, dan berjiwa kemanusiaan. Karena itu dalam rangkaian kegiatan Des Natalis ke-40 tahun FK UWKS, Dekan FK UWKS Dr. Harika Gondo mengundang dokter alumni kampus swasta ini untuk mengikuti berbagai seminar yang digelar. Tujuannya, ilmu yang diperoleh dapat menjadi amal dan bermanfaat bagi masyarakat.
16: Dengan tema kedokteran komunitas, digital health dan patient safety, kami mengundang para dokter, bapak ibu untuk terus mengikuti. Selamat mengikuti seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang hari ini kita bersinar, dapat menjadi amal dan manfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini sebagai momentum untuk melangkah lebih maju. Dengan semangat grit Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kita yakin FKUWKS akan terus menjadi institusi yang unggul dan berdampak yang positif bagi masyarakat.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Des Natalis FKUWKS Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengatakan, FK kampus swasta ini komitmen berbagi ilmu dan memperbarui kompetensi bagi dokter.
17: 40 tahun bukanlah usia yang singkat. FKUWKS telah melahirkan ribuan dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia.
15: Wakil Ketua Panitia Des Natalis FKUWKS Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengungkapkan ada ribuan dokter dan tenaga kesehatan alumni kampus swasta ini yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu, FKUWKS komitmen dalam pendidikan, pelayanan masyarakat, serta penguatan jejaring alumni. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah pemain futsal Jawa Timur mengikuti seleksi untuk masuk timnas futsal. Agusin Irdiani melaporkan.
18: Seleksi pemain timnas futsal Indonesia kelompok umur atau KU17 untuk regional Jawa Timur digelar di lapangan Bayi Arena Kenjeran Surabaya pada kemarin. Seleksi ini menjadi tahap terakhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional termasuk turnamen di Spanyol. Staf pelatih timnas futsal Reka Cahaya mengatakan jumlah pemain yang mengikuti seleksi sebelumnya mencapai ratusan orang, namun federasi memberikan kuota agar proses seleksi lebih efektif dan terarah. Mereka menjelaskan setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp.
19: Di seleksi yang kita tahap terakhir ini, di normal yang kita listnya itu sesuai target. Tapi kan sebelumnya juga sudah melakukan seleksi dari tingkat AFP-nya sendiri. Katanya itu sudah sampai ratusan, tapi dengan kesepakatan bersama dari federasi ngasih kuota agar lebih efektif. Jadi pertama di tingkat AFK, terus ke AFP, dan habis itu di tingkat untuk ke nasional. Untuk dari aturannya kemarin, kita dapat mandat dari atas. Kita di sini bisa mengambil kuota, bisa nol,
20: bisa satu, bisa tiga, atau bisa semua. Tergantung potensi di masing-masing daerah. Dan di situ akan kita ranking. Seumpama ada di ranking maksimalnya 5 atau 4. Kalau 5, kemungkinan besar langsung masuk training camp. Kalau 4, nanti akan ada pre-training camp. Diadakan di 2 tempat tergantung wilayah.
18: Pihaknya menyebut standar pemain yang dicari minimal setara dengan skuad timnas U16 yang tampil di AFF sebelumnya. Namun tim pelatih berharap kualitas yang ditemukan bahkan bisa melampaui standar tersebut. Mereka menambahkan keputusan hasil pemain yang lolos berada di tangan pusat karena tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Yurdiani melaporkan.
0: Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Ayu Citra kembali melaporkan.
21: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Skuad Tajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
22: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
21: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
23: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Bukul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatkan memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
21: Adapun di acara yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya mengawali hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, kita akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu penyemangat ya, menghibur pagi hari Anda supaya lebih berproduktif lagi di kesempatan hari ini. Dan juga kami hadirkan informasi-informasi dari kawasan Kediri ya untuk Anda. Kita awali dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulungagung yang menjaring 56 pelanggar lalu lintas selama sepekan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Handled dengan mayoritas pelanggar merupakan kalangan pelajar. Kaor Bin Ops Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan, para pelanggar langsung dikenai sanksi tilang elektronik dan menerima bukti pelanggaran di lokasi. Selama sepekan ini ada total 56 pelanggar yang terjaring dan bukti pelanggaran langsung dicetak dan pembayaran denda bisa dilakukan melalui barcode. Ia menjelaskan sekitar 75% pelanggar yang terjaring merupakan pelajar pengguna kendaraan roda 2. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak memakai helm, menerobos lampu lalu lintas, serta melanggar rambu lalu lintas. Menurutnya pelanggaran tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas banyak dilakukan pengendara sepeda motor, sedangkan pelanggaran rambu lalu lintas didominasi kendaraan roda 4 di kawasan Jalan Ahmad Yani Timur menuju simpang BTA. Jadi masih banyak untuk roda 2-nya. Zainuddin menambahkan penerapan ETLE handled saat ini masih dilakukan secara bertahap dengan pendekatan edukatif. Petugas memprioritaskan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Selain meningkatkan disiplin berlalu lintas, penggunaan ETLE handled ini juga diharapkan dapat meminimalkan penindakan tilang manual. Harapannya masyarakat semakin disiplin dan penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih transparan.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan.

dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar jaringan penipuan penjualan mobil secara daring berskala nasional yang beroperasi di Kediri, Batam, dan Samarinda dengan menangkap 11 tersangka serta menyita aset bernilai miliaran rupiah. Jadi dikatakan oleh Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Bimo Arianto, untuk tersangka diamankan di beberapa wilayah dan total ada 11 tersangka yang diamankan. Ya, kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan korban asal Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang menjadi sasaran penipuan transaksi jual beli mobil secara daring pada 15 Februari 2026. Dalam penyelidikan, polisi mengungkap kelompok di Kediri berperan sebagai penyedia rekening bank penampung dan hasil kejahatan. Para pelaku merekrut warga dengan modus pemberian bonus 1 liter minyak goreng bagi masyarakat yang bersedia membuka rekening baru dan mengaktifkan layanan mobile banking. Pelaku DS, RV, YD, dan DM bertugas mencari rekening dan mengaktifkan mobile banking dengan mengumpulkan warga. Kemudian diberikan bonus 1 liter minyak goreng, rekening tersebut lalu diserahkan kepada jaringan di atasnya. Sementara itu, kelompok Batam yang terdiri atas MJ, AN, dan BD bertugas mencari calon korban melalui marketplace dan media sosial dengan mengunggah foto kendaraan beserta data mobil hasil curian dari platform jual beli kendaraan lain menggunakan harga di bawah pasaran. Saat korban tertarik, komunikasi kemudian diarahkan melalui pesan pribadi dan nomor telepon tertentu yang dikendalikan pelaku. Sindikat tersebut menjalankan modus skema segitiga dengan mempertemukan penjual asli, pelaku, dan pembeli tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Korban seolah-olah bertransaksi normal, pada pembayaran diarahkan ke rekening penampung milik sindikat. Adapun kelompok Samarinda diduga menjadi pusat pengendali utama jaringan tersebut. AF disebut sebagai otak utama, RN berperan sebagai perekrut sekaligus penghubungan terjaringan, SA mengelola pencairan dana, sedangkan WY ini sebagai pengelola rekening penampung akhir. Menurut Bimo, para tersangka di Samarinda merupakan residivis kasus narkotika yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam penggerakan itu, penyidik menyita 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja R, 2 vendor rekening koran Bank Sentral Asia, 7 buku tabungan BCA, 30 telepon genggam, serta sejumlah aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Para tersangka dijerat pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 serta pasal tindak pidana pencucian uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Polda Jawa Timur juga memastikan penyelidikan masih terus dikembangkan karena ditemukan pula laporan serupa di berbagai daerah.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Baik, pendengar pukul 7, kita akan segera ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 3RI Jakarta ya. Tetap bersama kami untuk mendengarkan informasi-informasi seputar Kediri Raya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.